0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Produ, kita sudah balik lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini emang definisi rise and shine.
0: Betul, betul. Seperti melihat awal yang baru. Waduh.
1: Tapi emang iya, tapi tuh karena ini, karena seharian kemarin kita hujan, sekarang tuh emang cerah banget. Jadi makanya kita kayak happy deh ngelihatnya.
0: Happy banget juga ya teman Produ. Nah, kita sekarang ada di gado-gado.
1: Gado-gado. Betul.
0: Jadi lapar, belum sarapan pagi.
1: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pagi hari ini juga akan memulai aktivitasnya, jangan lupa sarapan dulu, soalnya kita belum.
0: Iya. Makanya kita ngingetin ya.
1: Iya, makanya kita ngingetin.
0: Harapannya bisa apa aja, boleh gado-gado, boleh. Pecel ayam ya, kalau bisa udah buka pagi ini ya teman Produ.
1: Katupe gulai paku. Nah, itu juga enak kalau teman Produ.
0: Apalagi ya biasanya kalau pagi-pagi ya, nasi goreng, ketoprak,
1: pical,
0: bakwan.
1: Wah, semua gorengan tuh ada deh kayaknya.
0: Jadi lengkap. Lapar. Benar.
1: Betul. Ya, tapi beneran jadi lapar deh.
0: Iya kan?
1: Iya, aduh, gimana ya? Apa kita makan dulu nih, teman Pro 2?
0: Abis ini kita makan ya.
1: Yes.
0: Abis ini
1: kita makan, teman Pro 2. Dan juga nih, pagi hari ini di Gado-Gado kita bakal ngebahas soal ini nih, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas soal gimana sih cerita banjir kamu? Karena cerita banjirku
0: ada banyak ya kayaknya. Ini rangkuman dari cerita banjir-banjir yang sudah pernah terjadi sepertinya.
1: Nah, sepertinya begitu. Nanti kita akan ceritain soal pengalaman banjir ya, teman Produ ya.
0: Aku juga bakal cerita, Rindu juga bakal cerita.
1: Yes, dan kamu juga bakal cerita teman Produ. Yes. Jadi pastinya boleh banget bergabung sama kita pagi hari ini di 0751274842 atau juga bisa di WhatsApp
0: 0811665908.
1: Yes, kita juga bakal live TikTok nih teman Produ. Jadi nanti kamu bisa banget untuk komen juga.
0: Benar, kita. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Kita mau dengerin lagu dulu nih. Abis yang satu ini kita balik lagi.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
8: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, sebanyak 62 penumpang selamat KM Mutiara Sentosa 2 masih bertahan di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan pengawalan petugas gabungan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
3: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
4: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
5: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Welcome back to Sabana Pagi teman Pro 2. Balik lagi nih barengan sama kita di sini.
1: Betul. Sabana Pagi.
0: Sabana Pagi.
1: Sabana Lab.
0: Itu lebih kecerhat ya. Iya. Itu bagus juga tagline-nya. Sabana Pagi.
1: Sabana Lab. Iya bisa kan? Bisa kalau pagi-pagi orang habis mandi ya terbitlah lapar gitu.
0: Iya sih, biasanya kita sahur nih teman baru datang makan.
1: Iya, tapi sekarang udah belum nanti kita sarapan ya.
0: Iya, nanti kita sarapan deh teman Pro 2.
1: Nah,
0: dan juga kita mau nyapa-nyapa juga nih teman Pro 2 yang lagi ada di jalan mungkin ya, yang saat ini
1: yang lagi dengerin kita.
0: Betul. Yang kembali memulai aktivitasnya juga di hari ini dan juga lagi mantengin kita di TikTok.
1: Betul. Hi everyone. Hai semuanya, Uda dan Uni. Bundo. Uda apa ya?
0: Mauwo,
1: Madang.
0: Semuanya. Semuanya
1: kita sapa ya.
0: Iya, betul.
1: Hai.
0: Nah, ini namanya Kamil.
1: Yes.
0: Nah, fakta unik tentang Kamil. Alisnya kayak rumah gadang.
1: Hah?
0: Alis Kamil kayak rumah gadang.
1: Emang
0: tapi
1: iya?
0: Mantep. Tapi mantep. Nah, ini juga kita sapa lagi nih.
1: Iya.
0: Nah,
1: udah.
0: Siapa yang udah?
1: Udah.
0: Kalau ini
1: dua-duanya udah gak sih?
0: Oh.
1: Apa yang satu lagi?
0: Kalau satu lagi tuh kayak ini ya.
1: Oke. So,
0: tapi ini namanya apa guys? Sepuh.
1: Sepuh, oh iya baik.
0: Legenda.
1: Legend.
0: Ini legend.
1: Ini legasinya dari beliau gitu ya.
0: Iya,
1: kita.
0: Ini ada Bang Maman. Nah, tapi kalau kalian datang ke produanya apa dia bapak, tuh gak apa-apa aja. Karena memang seharusnya, sudah sepatutnya.
1: Iya.
0: Sudah sepatutnya. Jadi sama bapak. Iya kan.
1: Atau udah-udah juga boleh, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Oke, nah kita tadi ceritanya hari ini mau bahas tentang cerita banjirku.
0: Nah, kalau Icin tadi tuh emang rumahnya gak kena banjir?
1: Jarang.
0: Gak pernah Icin? Maksudnya ada genangan air gitu gak ada?
1: Banjir yang kayak sampai masuk ke rumah tuh alhamdulillahnya belum. Tapi banjir yang kayak menggenang karena selokan itu meluap, terus genangan airnya tuh udah nyampe pagar tuh pernah hari ini tuh waktu, ingat gak sih waktu momen nginep di sini. Nah itu aku kan subuh ya. Subuh. Nah itu aku benar-benar yang kayak kaget, ternyata di rumahku airnya hampir masuk, apalagi yang masuk kagetnya gimana tuh ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Tapi waktu itu di rumahku beneran masuk airnya.
1: Oh.
0: Tapi tuh enggak sampai di, maksudnya tuh cuman dari pintu belakang tuh karena memang agak rendah. Jadi di pintu samping, pintu belakang gitu.
1: Tapi enggak banjir yang kemarin kan?
0: Enggak. Kalau banjir kemarin tuh enggak nyampe, cuma ada genangan-genangan doang. Cuman tuh beberapa titik menuju rumah banjir. Jadi aku tuh berasa kemarin tuh running man.
1: Waduh.
0: Survival, aku harus survive.
1: Survive.
0: Bagaimana?
1: Wah, bukannya hujan. Hari-hari hidup dengan survival mode. Wah. Wow.
0: Iya lagi.
1: Iya kan.
0: TBL
1: takut banget. tapi ngobrolin soal hujan kemarin, aku salut banget sih sama masyarakat di Kota Padang yang mereka ada yang tetap tenang walaupun paniknya minta ampun ya. Maksudnya di lokasi-lokasi yang memang terdampak ada beberapa yang bikin story di Instagram, mengunggah itu di postingan cerita mereka. Tapi tetap yang kayak bukan kalimat-kalimat yang terdengarnya tuh kasar, tapi aku kayak ya Allah tolong ini. Maksudnya tuh bukan, biasanya tuh ya aku pernah lihat video yang kayak gitu tuh, tapi kalimat-kalimat yang diiniin tuh, yang diucapkan tuh ini kayak takut, tapi takut yang kayak panik banget gitu.
0: Iya, betul. Tapi mungkin kita sudah terlatih. Mungkin kita sudah terlatih juga. Maksudnya itu lumayan sering nih menghadapi kalau curah hujan udah tinggi banget dan gak berhenti, itu pasti ada kemungkinan banjir gitu. Nah, itu kemarin aku juga sempat lihat video ada yang upload gitu. Itu emang udah sekasur. Setinggi kasur gitu, terus ada anak-anak balita di atas kasur itu berdua. Jadi tuh kayak hampir semua rumahnya tuh udah penuh lah sama air.
1: Kayaknya punya banyak ini ya, kisah yang menarik tentang banjir ini. Kabarnya katanya ada hewan yang kebawa.
0: Oh iya.
1: Arus juga ya
0: itu di daerah Jati sini. Ular.
1: Ular.
0: Ular.
1: Ular.
0: Ular. Ular.
1: Ular. Beneran ular.
0: Beneran ular. Ula. Tapi itu emang ukurannya gede. Kayak warna coklat gitu, kayak nih kayak
1: ukurannya S, M, XL.
0: Nah itu double. Kayaknya ukurannya
1: double XL kali ya?
0: Double XL. Waduh. Kayaknya gak sampai double XL, oh, XL aja.
1: Oh deh. XL.
0: XL aja. Ini tuh ular-ular yang biasanya kita lihat tuh ada di dokumenter-dokumenter National
1: Geographic. Hah?
0: Benarkah? Tapi itu tuh gede ularnya, lumayan gede.
1: Apa tapi ya tuh, kira-kira tipenya? Maksudnya bukan namanya.
0: Tipenya tipe mungkin kita tipenya size-nya dari size dari tipe.
1: Apakah piton, apakah sanca, apakah ular sawah? Nah,
0: tapi kalau ular sanca kita harus main suling dulu enggak sih?
1: Aduh,
0: kita
1: tapi
0: harus suling dulu nih. Nggak, tapi tuh warga kemarin tuh akhirnya ada yang pegang bagian kepalanya, ada yang pegang bagian ininya, bagian badannya, ekornya gitu.
1: Waduh,
0: itu kayaknya kebawa arus deh.
1: Iya, banjir itu memang selain membawa air, membawa yang ini ya, yang membuat kita bakal shock juga kayak hewan gitu-gitu. Iya. Tapi sepertinya nggak sekali dua kali sih kejadian hewan kebawa arus. Di daerah lain juga sering ular, kalau nggak ular tuh ada, bahkan banjir yang Bandang kemarin itu sapi,
0: iya betul-betul,
1: kerbau itu kebawa arus.
0: Tapi gitu, yang paling sering banget nih kalau udah banjir-banjir gini kan, maksudnya tuh dari sungai-sungai itu kan terhubung satu sama lain.
1: Iya betul.
0: Yang sering kebawa itu ikan.
1: Ikan.
0: Sumpah, aku pernah, ya om aku pernah menawarkan gini, tetangganya dapetin ikan dari banjir terus dia bilang, mau beli nggak? Gitu.
1: Hah? Itu yang nawarin?
0: Tetangganya, jadi tetangganya, okay. Jadi tetangga omku itu kan lagi habis banjir nih, dia nolongin orang-orang gitu. Terus dia ketemu banyak ikan gitu. Kayaknya itu ikan hasil tangkapan kali ya. Terus dikumpulin dia, terus ngomong ke omku gini, Pak, mau beli gak? Katanya ikan, gitu, lumayan nih gitu. Terus omku tanya, dijual berapa tuh?
1: Aduh, ternyata sebenarnya kalau kita telusuri ada beberapa cerita yang setelah banjirnya justru baru ada ini ya, baru bisa diambil hikmahnya. Terus betul, ada ya, ada gula-gulanya sedikit, pemanis sedikit yang bisa bikin kamu sedikit terhibur ya. Betul, karena kalau kita berlarut sama bencana, berlarut sama kondisi itu malah bikin kita recovery-nya lambat banget.
0: Nah, gitu. Betul, betul.
1: Makanya kita ada di sini buat

0: salah satu pendengar kita juga ngomong katanya dia dari bukit nggak apa-apa panas.
1: Makanya gitu. aku juga taunya gara-gara temenku tuh dari di Padang Panjang itu malah lagi ngerayain ultah salah satu apa gitu kantor. Nah ternyata hari cerah panas banget.
0: Nah kemarin tuh kayaknya yang
1: Padang aja sih.
0: Padang aja lokal kayaknya.
1: Yang Padang-Padang aja.
0: Yang Padang-Padang aja. YTPA. Kalau yang Padang-Padang aja gimana ya?
1: YPPA. Yang Padang-Padang aja. Ya udah kalau okay. Gitu Lamin Yamal.
0: Iya. Yeah. Lamin Yamal tiba-tiba nih.
1: Lapar Min. Iya, ya makanlah. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi masih di Sabana Pagi teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman produa kita balik lagi di Sabana Pagi. Dan kita masih ngomongin soal cerita banjirku. Sebenarnya kita punya cerita banjir tuh banyak banget, karena kita sudah berpengalaman soal banjir.
0: Iya, termasuk sepertinya teman-teman kita yang di sebelah ini ya.
1: Iya, ini adalah teman-teman seumuran kita. Kalian umurnya berapa? 17 kan?
0: Mungkin mikrofonnya kita dekatin dulu. Iya, yes, boleh dekatin banget, mikrofonnya biar terdengar suaranya.
1: Umurnya berapa guys?
2: 20.
0: Wah, 20?
1: Masa sih? Kita aja masih 17 loh. Masa kalian udah 20?
0: Sebelahnya yang pakai kacamata, kamu berapa?
2: Kebetulan masih 15 ya kak.
0: Wow.
1: Kamu belum boleh main sosial media tau.
0: Iya.
1: Gak boleh, boleh.
0: Belum punya KTP kan berarti?
1: Belum ikutan nyoblos. Masih anak di bawah umur.
0: Kacamata satu lagi, umurnya?
2: Kayaknya masih 12 deh kak.
0: 12,
1: oh, semakin lama semakin turun ya. Kalian kenapa bisa berteman sih? Kalian adik kakak apa ya?
2: Saudara.
1: Oh saudara.
0: Baiklah, baiklah.
1: Oh kalian baik-baik. Saudara yang kemarin di rescue ketika banjir? Bukan. Bukan.
0: Tapi ada cerita soal banjir gak sih kemarin? Kemarin pas banjir lagi di mana?
2: Kemarin pas banjir kebetulan masih di RRI ya kak.
0: Oh yang kemarin pesan mie ayam rame-rame gak ngajakin itu.
1: Wah parah sih mereka melihat nih ada banyak orang di sini tapi aku mau makan mie ayam ya udah aku beli aja gitu ya. Oh kalian beli mie ayam rame-rame?
2: Iya kak.
0: Yang di depan kan?
2: Iya karena kami lapar.
0: Oh iya baiklah.
1: Terus izin gak diajakin?
0: Lamin ya mau. Lapar min, ya makan lah. tapi ini soal abis itu pulang kan pasti.
2: Iya.
0: Nah, gimana itu keadaan rumah teman-teman aman nggak?
2: Kebetulan aman sih, karena di lantai 2 kan kak, di bawah juga masih aman.
0: Oh berarti kamu ngekos?
2: Ngekos di Pasar Baru.
1: Oh Pasar Baru mah aman.
0: Dia
1: tinggi, dia kan dataran tinggi.
0: Iya. Tapi pernah lo kejadian sekali.
1: Oh pernah
0: ya, waktu
1: akhir tahun
0: November ya. November waktu itu ya.
1: Oh iya.
2: Itu banjir tuh.
1: Itu banjir.
0: Ya, yang satu lagi kamu?
2: Aku kebetulan juga di bagian Unan ya kak, jadi nggak terdampak juga.
1: Oh di Pasar Baru juga.
2: Unannya kak kebetulan.
0: Oh di Unannya.
1: Nah kalau bentar. Ini kalau di Unannya gini, kalau di Pasar Baru tuh jalan menuju Unan.
0: Ya.
1: Nah kalau di Unan tuh
0: udah di puncak banget ya.
1: Udah di puncak bukit, makanya nggak ada.
0: Tapi itu kos-kosan.
2: Iya kebetulan asrama kak.
0: Oh asrama.
1: Oh asrama nggak kena ya?
2: Enggak kak.
1: Aman dong.
2: Aman kak.
1: Iya, iyalah aman. Kalau kamu namanya siapa? Kamu terlihat seperti ini deh. Korban kamu terlihat banjir. Seperti enggak korban banjir. Aku enggak bilang korban banjir. Kamu tuh Selena Gomez bukan sih?
0: Ya ampun. Kalau dia Selena Gomez, kita siapa?
1: Nah, kalau kita kalau kenalin dong aku.
0: Siapa?
1: Kate Middleton.
0: Oh my god, semudah ini ternyata Kate Middleton. Baiklah.
1: Enggak, tapi kalau kamu namanya siapa?
2: Aku Aisyah.
1: Aisyah gimana?
0: Udah sholat? Ini belum. Aisyah belum.
1: Ashar.
0: Oh, Ashar. Oh, belum ya.
1: Gimana kalau kamu gimana? Kalau geser sini biar ada mikrofonnya sini. Enggak bisa nih guys.
0: Kenapa? Gimana?
3: Oke. Aku sendiri dari UNP.
0: Oh, namanya sayang siapa?
3: Aku Aisyah.
0: Aisyah dari UNP. Nah, UNP itu gimana?
3: Kalau di kos enggak kena banjir sih, Kak. Tapi jalan pulangnya.
0: Oh iya, nah itu ceritain dong. Aman enggak kemarin pulangnya?
3: Ya, macet 1 jam perjalanan, Kak, dari RRI ke UNP.
0: Waduh, kamu naik motor?
3: Motor.
0: Sendiri?
3: Iya.
0: Ya, sendiri.
1: Nangis gak? Maksudnya nangis gak pas bawa motor kayak gimana ya sampai gitu.
0: Panik gak? Takut gak?
1: Panik gak?
3: Paniknya tuh takut motornya mati tengah banjir.
0: Oh.
1: Tapi kalau motor kamu mati di tengah banjir, kamu gak sendiri. Orang banyak.
0: Iya.
1: Jangan sedih. Banyak lah orang yang mati motornya.
0: Tapi akhirnya sampai kos dengan selamat.
3: Sampai.
1: Tapi di kos kamu nggak apa-apa?
3: Di kos aman.
1: Oh aman. Jadi nggak ada genangan air atau genangan masa lalu ada nggak sih?
3: Nggak ada sih.
0: Kok mikirnya lama banget sih? Lama banget kayaknya mikirnya.
1: Tapi kalian tuh asli Padang bukan?
3: Bukan.
1: Oh bukan. Bukan gak dia? Bukan. Oh bukan.
0: Kamu dari mana?
2: Aku dari Bekasi.
0: Bekasi.
1: Bekasi pernah banjir gak sih?
0: Oh jangan ditanya kayaknya.
1: Event tahunan.
2: Hah? Event tahunan
1: banjir. Oh event tahunan. Terus ngeliat yang kemarin kayak dipandang kayaknya halah gitu ya.
2: Gak sih, kebetulan beda ya kak banjirnya gitu. Kalau di Bekasi kan banjirnya era tenang aja kan. Kalau kemarin yang banjir kemarin tuh pertama kali, wih arusnya kenceng ya gitu. Jadi agak shock.
0: Oh iya.
1: Oh beda-beda style,
0: beda
1: ya.
0: Beda style. Berarti kalau kamu di Bekasi jadi langganan banjir juga dong?
2: Langganan banjir.
0: Baik kok. Sudah tertempa berarti ya.
1: Sudah kayak sudah tahu nih gitu.
2: Udah pengalaman lah.
0: Oh, baik.
1: Sudah terbentuk karena sudah tertempa, terhempas. Jadi sudah terbentuk akhirnya. Sudah bisa menghadapi itu.
0: Kamu dari mana? Yang pakai kacamata satu. Asik. Siapa namanya, belum kenalan kita?
4: Oke, Kak, aku Hida, Kak.
0: Hida. Ya. Hida dari
4: Bukit Tinggi lah, Kak.
1: Bukit Tinggi. Kamu Bukit Tinggi di mana sih?
0: Sakampuang ternyata.
1: Aku juga dari Bukit Tinggi. Kamu Bukit Tinggi di mana sih?
4: Sebenarnya sih bukan Bukit Tinggi ya, Kak.
1: Sebenarnya bukan sih. Coret kan? Iya, aku tahu itu.
0: Di mana?
4: Aku asli diri Agam, Kak.
0: Oh, Agam.
1: Oh, kamu Agam.
4: Iya.
1: Dekat mananya, Cie?
4: Dekat itu, Kak, di Baso, tahu, Kak?
0: Baso. Oh, tahu dong.
1: Aku tahu, Baso. Tahu.
4: Serius, Kak?
1: Tahu. Baso City Mall, kan?
0: Baso.
1: Baso dekat mana?
4: Di itu, Kak, di dekat Sungai Janya, Kakak tahu? Dekat ikan saktinya itu, Kak.
1: Oh, ikan sakti. Ikan sakti. Oh, jangan-jangan kamu ikannya. Oh, bukan.
0: Bukan. Mermaid, dia mermaid. Aduh. Oke, okay. Tapi ini ada yang komen di TikTok kayak kita katanya. Tapi ini out of topic, cuman kita bacain aja kali ya.
1: Iya boleh.
0: Kak, kalau yang susah move on gimana kak? Temanku belum punya pacar sampai sekarang. Maksudnya gimana ya?
1: Belum punya pacar tapi susah move on.
0: Susah move on gimana kak?
1: Temanku kak, kalau yang susah move on gimana kak? Temanku belum punya pacar sampai sekarang. Nah, gini ya. Ini siapa namanya?
0: Amara Sadamora. Waduh, cakep banget.
1: Menurut kalian gimana dia? Susah move on nih, tapi dia belum punya pacar
0: sampai sekarang, gimana tuh? Susah move on nya sama
1: apa? Nah, ya itu dia yang dipertanyakan.
0: Nah itu dia,
1: susah move on nya sama apa sih?
0: Atau mungkin udah punya pacar dulunya, terus break up, putus. Terus gak move on sampai sekarang belum punya pacar lagi gitu kali.
1: Mungkin gitu, mungkin gitu. Ada pertanyaan lain?
0: Yang lain gak? Tapi kalau aku sih ya, kalau udah kayak gitu, kenangan mantan kamu bawa sama genangan banjir aja.
1: Kan kemarin arusnya deras tuh. Yeah. Ini kenangan-kenangan itu lempar aja. Yeah. Atau sama mantan-mantannya mau dilempar sekali.
0: Oh jangan. Jangan. Kayaknya kalau dia hilang dari peredaran, ntar kalau misalnya lihat kita bahagia, dia nggak ngelihat kita
1: Tujuannya kan itu, kamu harus lihat aku bahagia ya tanpa kamu. Nah gitu.
0: Okay.
1: Eh tapi nih, tadi pertanyaan kita sampai mana ya?
0: Sampai Agam.
1: Agam.
0: Ikan sakti.
1: Ikan sakti. Tapi kalau di Bukit Tinggi nggak ada, di Agam nggak ada banjir.
0: Iya. Karena namanya Bukit Tinggi.
1: Bukit yang tinggi, jadi nggak ada banjir.
4: Adanya galodo paling.
1: Galodo. Galodo tuh bahasa Minang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya tuh?
0: Longsor nggak sih? Bukan
1: longsor.
0: Ya?
1: Iya, tapi longsornya ini.
4: Banjir bandang gak sih?
1: Banjir bandang. Ya, banjir juga itu namanya.
4: Iya.
1: Tapi bandang.
0: Bandang. Tapi ada yang ngasih pantun nih buat Rini Kamol sepertinya.
1: Mana sih?
0: Kak, tahu yang pakai jilbab yang beda warna itu mau aku kasih pantun boleh lah.
1: Ah,
0: ikan pari pakai batik, cakep. Makin hari makin cantik.
1: Harusnya kita masukin sound. Ini.
0: Soalnya yang kayaknya beda banget jilbabnya emang cuma
1: Iya.
2: Terang so, sendiri.
1: Terima
2: sih.
1: Kasih ya, aduh. Terima kasih. Apa ya, cantik adalah nama tengahku. Jadi gimana ya? Rini cantik Kamal. Jadi mau apa? Gak bisa dia apa-apain, emang terlahir seperti itu gimana coba? Bingung kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau Asya asalnya di mana, Asya?
5: Asya dari Pasaman Barat.
1: Oh, di Pasaman.
0: Pasbar.
1: Nah, kalau di Pasaman ada ini enggak, banjir enggak?
5: Ya paling longsor sih kan.
0: Eh jangan paling-paling dong. Itu bencana alam.
1: Kita udah merasa kayak paling longsor sih. Kayak enggak berbahaya gitu. Padahal kan kalau tertimbun berbahaya.
0: Seolah-olah menjawab pertanyaan, kamu ngapain kalau libur? Ya paling nyantai aja sih.
1: Kayak aduh enggak ada bahaya nih gitu.
0: Tapi pernah kejadian di Pasbar?
5: Kan
3: Asia tuh tinggalnya di ujung Pasbar, hampir dekat sama Pasaman Timur. Nah, jadi daerah Asia tuh kayak tertinggal gitu, Kak.
1: Gimana?
3: Jadi jalan ke sana tuh lewat rimba.
1: Hah? Rimba.
0: Iya. Mendaki gunung lewati rimba gitu ya.
1: Rimba, rimbo bahasa Minangnya terus. Iya, rimbo.
3: Jadi jalan ke sana tuh sering longsor.
1: Oh, jalan menuju
0: jalannya.
3: Di sana tuh kebetulan enggak ada pemukiman.
0: Kamu tinggal di mana?
1: Kamu tinggal di mana?
3: Oh, bukan. Jalannya yang menuju ke kampung tuh.
0: Oh, iya iya iya.
1: Menuju gini teman-teman. Asia tuh rumahnya di Pasaman Barat, tapi di ujungnya hampir dekat Pasaman Timur. Menuju rumahnya Asia tuh harus lewatin jalan-jalan yang berimba-rimba itu.
0: Betul.
1: Terus di jalan-jalan itu nggak ada orang tinggal gitu kan? Emang hutan doang
3: emang
1: nih.
3: Emang hutan tebing tinggi doang.
1: Oh, emang tebing tinggi. Terus di situ sering longsor.
3: Iya, sering longsor.
1: Oh, sering longsor.
0: Serem banget Asia.
1: Serem banget. Kamu pernah lewat di situ malam-malam nggak?
3: Sering.
0: Sering. Sering. Ngapain? Asia?
3: Karena kan ibaratnya gitu kan rumah sakit tuh kan di daerah kotanya. Jadi kadang kalau ada yang sakit tuh terpaksa lewat itu malam-malam.
1: Oh gitu, kamu gak pengen nganterin orang ke rumah sakit?
3: Iya kadang ada keluarga yang sakit.
1: Aku tiba-tiba
0: gitu, baik.
1: Kamu pernah rasanya? Pernah, kan rumah sakit tuh. Aku bingung nih, baik di rumah cerap tiba-tiba rumah sakit. Asyik. Ya
0: wah ternyata tiga perempuan ini adalah perempuan-perempuan tangguh ya ternyata.
1: Sudah tertumpa, yang satu banjir, yang satu banjir bandang, yang satu longsor. Longsor. Eh, tau gak? Banjir, longsor digabung jadi banjir bandang.
0: Iya, iya, iya. Masuk. Aduh.
1: Masuk emang kayak gitu ya.
0: Ini memang bercerita-cerita banjirku dengan cerita metode yang menyenangkan sebenarnya.
1: Betul, betul. Baik. Padahal kan sebenarnya sedih ya, kita banjir kemarin. Aku survival mode loh pulang kemarin. Susah. Semua kita pulang survival mode pasti.
3: Iya.
1: Sama kayak Asia kemarin 1 jam ya.
3: 1 jam dari RRI ke WNP.
0: Tapi kok kayaknya kamu kayak
1: happy aja.
0: 1 jam.
1: Kayak 1 jam saja.
3: Ya gimana ya? Kalau enggak dilewati enggak pulang.
1: Oh iya sih, iya sih.
0: Aku kebayang Dede di tengah-tengah jalan itu kayak mari aku lewati.
1: Kayak ini gitu ini ya. Adalah apapun yang terjadi ini dibawa happy aja. Iya, apapun yang terjadi di dunia ini di happyin aja, gitu ya, Shaya?
3: Ya dibawa happy aja sih Kak.
1: Ya emang dibawa happy aja. Iya. Emang ya udah deh gitu. Mau hujan mau banjir akan aku terjang ya. Udah tapi ya. Jangan lupa ketawa dulu guys.
0: Gitu. Banget.
1: Itu moto hidup ya,
0: Aisha.
3: Kayaknya iya.
0: Aisha kamu lucu banget sih Aisha. Oke deh.
1: Oke baiklah teman Pro 2. Jadi itu cerita. Ini bukan cerita banjir sih, tapi cerita bencana.
0: Mm-hmm. Dan dibalik itu semua ada mereka.
1: Iya, mereka pernah merasakan ya teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kayaknya kita break dulu kali ya Cin.
0: Yes, kita dengerin dulu lagu dari Dove Cameron with French Girls.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh, semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
5: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi. Sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
6: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Laman Perludem dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, guys. Teman Produ, kita masih di Sabana Pagi. Tapi tadi sempat cerah ya, tapi sekarang kayaknya udah balik menjadi mendung lagi.
0: Apakah gara-gara kita menghadirkan tiga perempuan ini?
1: Nah, harusnya sama mereka jadi lebih ini, lebih ceria harusnya.
0: Harusnya
1: lebih begitu ya.
0: Kalau nanti diusir lagi awan
2: mendung. Nanti kita usir lagi, Kak. Okay. Aman aja.
1: Mereka apa uang ini ya? Pawang hujan yang pakai ini. Ingat gak sih ada Mbak Rara? Yang pakai ada ininya. Apa sih namanya?
0: Talempong. Iya, iya.
1: Talempong. Itu bukan talempong.
0: Itu bukan talempong.
1: Tapi kamu mengingat itu seperti talempong ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Atau jangan-jangan mereka ini sengaja pengen hujan lagi biar bisa beli mie ayam lagi gitu ya.
1: Ini masalah mie ayam gak akan selesai-selesai. Mie ayam. Karena ada kemarin orang-orang yang mau beli mie ayam, teman Pro 2, jadi mereka beli mie ayam bareng-bareng, membawanya dengan penuh bahagia. Sementara ada orang di ruangan ini
0: dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Itu benar-benar cocok lagu The Winner Takes It All. Seporsi kemenangan gitu ya.
1: Nanti mereka bikin story itu kayaknya deh. Seporsi kemenanganku di tengah
0: banjir.
1: Ketika banjir aku makan mie ayam, ada yang enggak.
0: Oke. Sebelum-sebelumnya teman-teman pernah punya cerita berkesan gak soal banjir?
2: Cerita kecil.
1: Nah, kalau dia kan
0: Bekasi.
1: Memang maksudnya sudah tertempa dengan banjir.
2: Iya, dari kecil udah tertempa banjir sih, Kak.
1: Nah, pernah enggak yang sampai banjirnya tuh parah banget kalau di sana?
2: Kalau di sana pernah sih, kebetulan sampai masuk rumah sekali, Kak.
1: Oh iya,
2: tapi tuh di bagian rumahku tuh enggak yang tinggi banget gitu. Hmm. Cuman di sekeliling rumahku tuh banjir yang tinggi sampai enggak bisa keluar gitu.
0: Oh.
2: Jadi kalau banjir tuh dia emang benar-benar tinggi gitu, bahkan sekolahku sampai terendam banjir.
1: Sampai mananya?
2: Sampai atap.
1: Wih.
2: Karena
1: tinggi banget tuh
2: kali gitu loh, Kak. Oh. Jadi kalinya meluap.
1: Oh iya. Gitu. Kalau di pinggir kali ya kayaknya yang paling utama ya yang bakal kena biasanya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi di rumah sekali itu.
2: Sekali aja
1: kan
2: masuk
1: katanya tiap event tahunan nih.
2: Iya.
1: Tapi dari sekian banyak tahun ini hanya satu kali.
2: Sekali doang masuk rumah.
1: Iya. Tapi di sana sampai yang ada korban-korban gitu enggak?
2: Kalau korban pernah sih, Kak, cuman dikit aja, enggak sebanyak itu. Cuman paling satu gitu. Hanyut sih, tapi enggak yang sampai meninggal gitu.
1: Oh, kebawa arus aja.
2: Kebawa arus.
1: Tapi ini kayaknya tuh dia cerita, tapi enggak banyak sih, cuman kebawa
0: arus. Cuman kebawa arus sih. Enggak
2: apa-apa. Karena kan dia kan airnya tenang gitu.
1: Oh iya.
2: Yang separah itu.
1: Yeah. Kalau ini berarti di sana tenangnya tuh karena ini kali ya. Karena hujan doang gitu, terus akhirnya menguap gitu doang. Kalau ini kan emang hujan mendaki gunung lewat rumah.
0: Yes.
1: Airnya sampai ke bawah.
2: Dia rata-rata kalau di Bekasi tuh dia kayak, kalau orang bilangnya kayak kiriman gitu loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Banjir dari ke bawah gitu.
0: Bukan banjir fokusnya ke Bekasi gitu ya.
1: Bukan fokusnya ke Bekasi ya. Nggak, tapi tuh ini kalau ngomongin banjir tuh mungkin kalian pernah gak sih ada di posisi-posisi itu. Kemarin tuh anak-anak sekolahan banyak yang bikin video ini. Mereka kan lagi sekolah, terus sekolah yang tergenang kan. Mereka bikin video, Ichin liat gak? Mereka tuh lagi main hujan bersama-sama.
0: Menikmati banget.
1: Kalian pernah gak menikmati hujan sampai sebegitu ya kayak mereka tuh?
2: Pernah.
0: Sambil ala music video gitu.
2: Iya, sambil lari-lari bikin video.
1: Aku kalau sebelah Asya nih, pernah di sekolah. Kayak pernah.
0: Tenang. Asya sabar.
1: Pernah? Kayak terus aku harus menjawab, ya emang kenapa?
0: Berarti pernah ya Asya ya? Seru banget ya?
3: Ya, apalagi kan kondisi pas itu mau lulus kan, Kak.
1: Pas momennya.
0: Pakai soundtrack apa waktu itu? Rinai hujan basah.
1: Itu pakai GGS dong itu.
0: Iya.
1: Karena tuh GGS enggak sih?
2: Tahu lah, Kak.
0: Apa-apa.
1: Tahu lah. Menikmati ya.
0: Apa?
2: Ganteng-ganteng serigala kan.
1: Iya, tahu kan. Tahu kan waktu Prilly tuh berubah
2: jadi serigala.
1: Tapi Prilly bukan serigala.
2: Hah?
1: Yang serigala. Nah, masa kita harus menceritakan silsilah keluarga GGS?
0: Jangan.
1: Panjang.
0: Itu cukup kita aja. Soalnya malam kan kita mau balik ke keluarga kita.
1: Kita lebih malam tuh lebih ke jaga lilin sih.
0: Tapi
1: kita jaga malam di Pro 2 ada jaga malam, jaga lilin. Tapi kalian pernah ya, kalau Asya pernah, kalau dia juga pernah, kalau dia pernah.
4: pernah apanya dulu nih kak?
1: Pernah ini?
0: Pernah punya pengalaman berkesan soal banjir? Aduh kok aku takut ya? Terasa diintimidasi.
1: Pernah apa nih kak? Kan nanya apa sih?
0: Iya. Emang pernah yang mendapat pengalaman yang kayak banjirnya tuh parah banget gitu?
4: Paling yang tahun kemarin tuh sih kak, yang
0: banjir kemarin.
4: Iya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih lihat yang kayak gitu. Tiba-tiba biasanya Unan dibilang aman nih, tapi tiba-tiba banjir. Jadi kayak wah gitu. Apalagi reaksi orang-orang di sekitar tuh yang langsung serbu ke supermarket minimarket.
1: Iya.
4: Gitu.
0: Panik buying ya.
1: Betul.
4: Lagi hidup di film-film survival gitu sih.
0: Waduh.
1: Merasa ada di film-film survival. Kayaknya survival in real life nih gitu ya. Tapi tuh kalau yang tahun kemarin kan lumayan besar ya. Itu banyak yang mengkhawatirkan anak-anak kos juga karena takutnya mereka nggak ada persediaan makanan, terus nggak bisa ngapa-ngapain juga di kos gitu. Tapi kalian ngerasain itu nggak? Maksudnya itu kayak, aduh kita mau jajan tapi banjir nih, mau beli makan tapi banjir, gimana ya kita? Ada nggak waktu itu yang kemarin sampai kayak gitu?
4: Kalau dari aku sih kak, paling waktu kemarin itu tuh alhamdulillahnya sempat turun buat bantu teman-temannya.
1: Gitu, sempat bantu gitu ya. Karena kalau di puncak bukit banget masih aman nih.
4: Aman banget.
1: Kan yang dari puncak bukit. Ini kalau rantai kehidupan tuh dia paling atas. Dia paling atas.
0: Benar. Tapi kalau kalau ditanya nih teman-teman, banjir yang kayaknya tuh bisa bikin teman-teman lebih refleksiin ke kebiasaan diri sendiri, kayak pernah nggak sih kayak ini kayaknya gara-gara aku deh sering buang sampah sembarangan, ini gara-gara aku deh, ada nggak mau ngomong kayak gitu,
1: kayak gini ya,
0: kayak jadi lebih sadar sama kebiasaan jelek diri sendiri gitu.
1: Aku loh sih penyebab banjir itu. Nggak, maksudnya ya misalkan kayak buang sampah sering sembarangan, terus sama ini juga nih, kemarin tuh sempat ada kejadian ini juga, kayak apa ya, kayak batu yang buat menghambat yang apa ya, pokoknya tuh diambil batunya itu padahal kan untuk perbaikan juga, untuk perbaikan batunya itu disusun di sana untuk perbaikan dan juga untuk menghadang air kalau naik gitu, tapi malah dicuri. Nah itu kan kebiasaan tidak baik.
0: Iya betul banget,
1: itu kebiasaan tidak baik. Nah tapi kalau kalian nih
0: ada,
1: kalian nggak pernah mencuri batu itu kan?
0: Oh kebetulan enggak. Sampah dibuang pada tempatnya kan?
1: Sama di bawah badan namanya. Gimana?
0: Agak berat menjawabnya.
1: Nih yang paling ini. Aisyah gimana? Aisyah buang sampah pada tempatnya.
0: Aisyah buang sampah pada tempatnya kan Aisyah?
3: Buang pada tempatnya kak.
0: Buang mantan pada tempatnya juga.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Awalnya kayak boleh.
0: Iya. Ini ada yang komen juga katanya sekarang kalau banjir orang-orang pada nge-live-in terus dapat gift. Nah, gimana tuh? Ya emang

0: satu.
1: Ya. Minimal satu.
2: Minimal satu.
3: Apapun kejadiannya, apapun kejadiannya. Betul, dan ya. Sekarang di jalan lagi ada kecelakaan dikit, live.
0: Betul. Apa aja kejadiannya pasti ada yang live. Satu pasti memang ada kayak itu, yes. Udah tanggung jawab pribadi. Kayak
3: ada
0: auto.
3: Ada apa ya? Ada pressure tersendiri harus menyampaikan ini ke netizen ya.
0: Betul. Terus nanti itu, nah yang gregetnya kalau yang live nih, nanti ada yang nanya, "Ini di mana nih? Posisi di mana? Ini di mana?" gitu. Banyak yang nanya ini kan, kejadiannya apa? Banyak yang nanya gitu kan. Ada yang ngejawab, ada yang enggak. Ada yang cuma nge-live-in doang.
3: Iya.
1: Ada informasinya kan.
0: Iya. Jadi kita bingung. Ini kejadian apa ya? Di mana ya gitu. Akhirnya ada yang menerka-nerka juga kan. Ini di mana sih gitu. Kemarin tuh kan aku ngeliat juga nih, memantau ya live banjir. Ada yang live di dekat rumahku juga ada. Terus ada di beberapa titik lagi. Nah, itu kita jadi harus ngeliat karena mereka enggak ngomong. Jadi kita harus ngeliat nih, ini kalau toko ini dekat mana ya? Ini kira-kira nih toko.
3: Kira-kira daerah mana ya?
0: Daerah
3: jadi
0: mana ya?
3: Jadi nebak-nebak ya enggak sih?
0: Betul. Kita jadi nebak-nebak walaupun ada banyak nanya, "Bang, di mana nih, Bang? Di mana nih?" Enggak jawab. Cuma dikasih tahu gini dong. Ini masih tinggi, air masih tinggi. Enggak bisa lewat tuh, Abang.
1: Tapi enggak tahu yang mana tuh.
3: Yang mana? Iya.
0: Tapi daerah mana kita enggak tahu. Ya.
3: Yes. Baiklah, teman-teman. Terima kasih sudah bercerita. Terima kasih sudah sharing tentang banjir ya.
0: Oke.
3: Kita bakal balik lagi nanti. Betul. Masih di Sabana Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perdua kita masih di Sabana,
1: Sabana Pagi.
0: Pagi. Dan ini berasa, ini mungkin karena program kita juga kali ya, Sabana uh-huh. Pagi. Jadi tuh berasanya masih Sabana Pagi aja nih.
1: Iya,
0: karena di luar juga
1: mendung, rada mendung ya.
0: Rada mendung. Aduh, padahal tadi aku nyuci.
1: Iya.
0: Takut banget loh.
1: Sayang sekali.
0: Sayang sekali nanti enggak kering. Uh-uh. Aduh duh. Tapi nih, teman Perdua, di segmen kali ini kita sudah memasuki waktu untuk
1: Piki ya versus Piki ya.
0: Jadi kita akan berpikir ya kan, karena kita nih manusia-manusia pintar,
1: berpikir,
0: ya.
1: Ya. Aku berpikir maka aku ada.
0: Iya, betul. Karena itulah Allah menciptakan dengan akal dan pikiran,
1: iya,
0: supaya aku bisa
1: banget
0: berpikir. Nah, jadi nih teman Perdua, di Piki ya versus Piki ya kali ini kita akan
1: bermain
0: nggak main mie ayam loh ya. masih ada
1: nih, nggak kelar-kelar kayaknya.
0: Kita akan bermain tebak
1: judul lagu.
0: Nah, tapi ini teman Perdua, yang berbedanya bukan lagunya kita play terus ditebak, tapi nanti kita akan menyebutkan lagunya secara liriknya seperti apa dengan intonasi yang berbeda-beda. Jadi kita harus menebak
1: judul lagunya apa?
0: Judul lagunya apa?
1: Yes. Oke, okay, sudah siap Piki versus Piki semuanya?
0: Siap. Nah,
2: siap.
0: Contohnya dulu nih, contohnya. Misalkan nih kayak contohnya begini. Seperti mati lampu.
1: Ya itu judulnya. Nah, seperti mati lampu, ya sayang. Ya, itu lagu dari Nasar.
0: King Nasar. Seperti ini. Nah, kayak gitu.
1: Kayak gitu.
0: Kira-kira
1: ya.
0: Kayak gitu ya, teman Perdua ya. Nah, kita mulai dari mana, Cin?
1: Dari mana ya? Dari Dea.
0: Nah, kita mulai dari Dea.
1: Oke.
2: Okay. Nah, langsung aja nih, Kak.
1: Ya, boleh, boleh.
0: Langsung. Fokus ya. Asya fokus.
1: Ini kita ada tombolnya nih. Tip.
2: Oke. Tunggu, baca dulu kali biar gak salah lirik.
0: Oke, silakan dibaca.
1: Silakan.
2: Telah lama ku tahu engkau.
1: Sampai sana?
2: Iya, sampai sana dulu gak sih, Kak?
0: Oh, aku tau.
1: Apa?
0: Silakan.
1: Apa tuh?
0: Raisa.
2: Iya.
0: Judulnya? Terjebak nostalgia.
2: Iya, betul.
1: Iya. Aduh, baiklah, satu poin untuk Rini Gama.
0: Oh my god.
1: Seru ya?
0: Seru.
1: Silakan. Penantang selanjutnya.
0: Iya, kita akan lihat penantang selanjutnya.
1: Piki versus Piki.
0: Di Piki versus Piki ini.
1: Yes.
0: Baik, rekan Icin bagaimana?
1: Teng. Baiklah.
0: Kita akan dengarkan.
1: Ini kenapa hawa-hawa jadi kayak hadirin yang berbahagia? lanjut dulu.
2: Oke. Coba tebak ya, Kak.
0: Coba dideketin.
1: Dekatin dulu mikrofonnya.
0: Oke. Teman-teman di live TikTok juga bisa
1: ikutan ya.
0: Tebak ya.
1: Komennya yang cepat tapi.
0: Ya, oke.
2: Ku tergetar saat menatap kedua matamu.
1: Hah? Oke.
0: Izin.
1: Itu ya, aku jadi ngeblank. Apa tadi, ku tergetar
2: saat menatap kedua matamu.
1: Pas deh, aku jadi lagi mikir. Aduh, aku tahu lagi tuh liriknya.
0: Saat menatap kedua matamu.
2: Enggak tahu lagi.
0: Dilanjutin ke lirik
1: berikutnya. Satu ini lagi.
2: Melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu.
1: Aku tahu tapi aduh kenapa jadi ngeblank ya punya.
0: Tetet, Virgon.
2: Tetot.
1: Tergetar seutasku. Apa ya?
2: Tetot.
1: Menatap.
0: Maksud susah-susah gitu ya?
1: Enggak, tapi ini lagu lama enggak sih? Iya gak sih? Iya kan? Lagu lama kan?
0: Ini, lagu lama? Ini bukan lagu nostalgia kan?
2: Enggak, Kak.
0: Oke.
2: Masih 2014-an.
0: Oh, 2014-an. Oke, ini lagu Last Child.
2: Bukan, Kak.
1: Ku tergetar saat... Satu lagi deh, sampai 3 kali kesempatan.
0: Oke. Satu lagi.
1: Tergetar saat...
2: Kian bertahan memandang raut wajahmu.
0: Siapa yang enggak tahu sih, Kak? Siapa ya nih yang akan menyanyi seperti ini?
1: Ini lagu lama enggak sih, ya kan?
2: 2014.
1: Terus.
0: Ah, bentar, bentar. BCL, BCL.
2: Bukan. Tetot.
0: Siapa ya? Kasih tiga, kasih tiga.
1: Pas.
2: Oke, jadi judulnya nih, Kak. Judulnya itu Ada di Sana. Penyanyinya itu Danila Riyadi.
0: Oh. Tidak bisa menebak gitu tadi. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Okay. Ada menang, ada kalah.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Nah. 0 poin untuk semuanya.
0: 0 poin untuk semuanya.
1: Lanjut.
0: Lanjut Asia.
1: Asia. It's time to show.
2: Ada bahagia yang belum kita rasa.
0: Aduh.
1: Kenapa jadi kayak baca puisi, Asia?
0: Ada bahagia yang belum kita rasa. Ada bahagia yang belum kita rasa.
1: Ya emang belum pernah rasain.
0: Apa ya?
1: Lanjut.
2: Setelah bersama usahakan semua.
1: Oh, ini nggak sih batas senja? Eh ya. Bukan ya? Nanti kita usahakan lagi.
2: Oh iya. Bukan ya?
1: Benar.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi kenapa kamu ekspresinya? Wah.
0: Kamu excited Asya, gitu. Nah, Asya kayak enggak senang orang bisa jawab.
1: Tapi memang benar, Asya.
2: Benar, Kak. Yes.
0: Asya enggak senang kalau orang bisa jawab.
1: Itu kalau irama aslinya gimana ya? Aku juga tuh. Ada bahagia yang ada bahagia belum terasa gitu kan. Lanjut ya, satu poin untuk Icin.
0: Yes. Untuk sejauh ini Icin dan Rini sama-sama satu poin.
1: Lanjut.
0: Kita kayak
1: Rini.
0: Oke. Ini kayaknya nih gampang.
1: Jangan susah dong.
0: Enggak, ini gampang.
1: Oh, iya, baiklah.
0: Kita enggak mengampang aja ya. Soalnya apa? Hidup kan udah terlalu sulit. Kita
1: ya, baiklah. Ya,
0: baik, kita akan Asya jangan nyontek loh. Katanya melirik-lirik tuh.
1: Apa tuh gamesnya?
0: Nah,
2: enggak kelihatan.
0: Nah, jangan lihat ya. Nih. Mari kita baca ya. Nah, ini gampang banget. Mm-hmm. Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri.
1: Ini Virgon.
0: Tetot.
2: Perunggu enggak sih?
0: Tetot.
1: Oh, ini BCL.
0: Tetot.
1: Lanjut dulu.
0: Nih.
1: So tahu banget sih.
0: Melukai kenangan yang telah kita lalui.
2: Bentar.
1: Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri. Okay.
0: Nah, ini tuh gampang banget.
1: Gak ketahuan,
0: tapi lirik pertamanya gak asing kan? Lirik pertamanya, kelak kau akan menjalani hidupmu sendiri.
2: Lirik keduanya?
0: Melukai kenangan yang telah kita lalui. Mau dikasih lirik sampai ref gak nih?
1: Sekali lagi.
0: Satu lagi ya. Yang tersisa hanya aku sendiri di sini. Yang mana?
2: Tahu tapi kayak judulnya enggak tahu deh.
1: Hanya aku sendiri di sini. Yang tersisa hanya aku sendiri di sini.
0: Iya.
2: Fiera.
0: Betul, Fiera, tapi apa judulnya?
1: Judulnya dia.
2: Enggak tahu lagi.
1: Kelak.
0: Seandainya. Wow,
1: Dea.
0: Mendapatkan
1: satu poin untuk Dea. Nah, sekarang okay, aku ya.
0: Dari Icin.
1: Aku. Apa ya? Bentar aku. Oh, ini. Tak terasa gelap pun jatuh.
0: Aduh. Tak terasa gelap pun jatuh. Siap.
1: Nah, itu udah dapet tuh lagunya.
2: Ada wanita-wanitanya gak sih judulnya?
1: Salah, bukan wanita.
0: Lirik-lirik keduanya. Lirik kedua.
1: Tak terasa gelap pun payung jatuh. Iya, payung teduh betul.
0: Payung.
1: Judulnya?
0: Judulnya?
2: Iya.
1: Yes.
0: Yes, Hida juga mendapatkan satu poin.
1: Ulang lagi Hida, kurang kedengaran, nanti dikira kita curang lagi.
2: Untuk perempuan yang sedang dipelukan.
0: Untuk perempuan yang sedang dipelukan.
1: Betul.
0: Oke. Oke, kita ke round berikutnya mungkin ya.
1: Tapi nanti ya.
0: Yes.
1: Nanti kita break dulu, berarti total poin ada Dea 1 poin, Hida 1 poin,
0: Asya
1: 0, Rini Kamal 1, Icit 1.
0: Yes, nanti kita balik lagi teman-teman.
1: Yes, jangan kemana-mana, tetap di Sabana Pagi.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
7: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
10: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

0: Masih 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2. Dan kita juga masih di Sabana Pagi, pagi hari ini di Pikia versus Pikia. Jadi tadi sempat kepotong sedikit. Kita sempat kepotong sedikit ya. Tadi kita kalau kamu ngikutin juga teman Pro 2, kita skornya kita ingetin dulu ya, Asya ya.
0: Asya, kita ingetin ya.
1: Kita skornya ada aku 1, Icin 1, Dea 1, dan Hida 1.
0: Iya, Asya berjuang lagi ya. Masih ada ronde kedua.
1: Tenang-tenang, apinya belum padam.
0: Apinya belum padam. Oke.
1: Oke, oke, teman Pro 2. Kita akan lanjut lagi di
0: Pikia versus Pikia.
1: Betul, dan kita akan mulai lagi dengan lirik-lirik baru untuk ditebak judul lagunya.
0: Sekarang diawali dari
1: Asya
0: dulu.
1: Dari Asya. Silakan
0: Asya. Kenapa Asya? Kamu yang belum ada poin.
2: Kayak gitu.
0: Ayo Asya. Semua
1: coba,
0: berpihak kepada
1: Asya.
0: Aku
1: suka gini, nanti Asya contek punya.
2: Ini juga nutup nih. Ayo,
0: jangan gitu dong. Ayo.
2: Oke. Apa yang kau mau? Itu.
1: Iya. Coba cepet. Apa yang kau mau?
2: Iya.
1: Lanjut dulu nggak sih? Agak panjang dikit.
2: Iya. Dia atau aku?
1: Apa yang kau mau? Dia atau aku?
0: Iya. Oh, aku tahu. Garam madu.
2: Iya.
0: Garam atau madu dari Nakila featuring Tensi.
1: Oh, iya.
0: Yes, Gensi banget.
1: Garam madu.
0: Gini kan liriknya, apa yang kau mau? Dia atau aku? Garam atau yes.
1: Asik.
0: Yay.
1: Asik.
0: Dua poin. Asik. Aduh, gampang banget sih Asya.
1: Oke,
0: lanjut
1: nih, ini juga gampang nih karena mengingat biar Asya ada poinnya.
0: Okay. Asya, siap-siap Asya.
1: Siap-siap ya.
0: Ini semuanya nggak ada yang boleh jawab kecuali Asya.
1: Nih ya, ulah siapa yang bisa buatku begini? Asyanya mikir lagi. Ulah siapa yang bisa membuatku begini? Ulah siapa ya yang bisa membuatku begini? Ulah siapa yang bisa membuatku begini?
0: Lagi deh.
1: Iya, lagi kan. Nih, ulah siapa yang bisa membuatku begini? Gila. Ini bahagia apa menderita?
0: Hah? Ih, aku tahu lagi. Tuh.
1: Jujur nih gampang banget. Sih, buat aku gampang.
0: Lagu baru, Kak?
1: Lagu baru aja enggak
0: apa-apa. Aduh, ini beneran Asya doang yang boleh nebak nih.
1: Enggak, semuanya boleh. Semuanya boleh. Apa mau
0: disini? Itu Adrian Khalif penyanyinya.
1: Iya, ada Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif sama Rizky Febian.
1: Oh. Betul.
0: Judulnya Sialan.
1: Salah, Tete.
2: Alam.
1: Iya. Gula.
0: Siapa yang bisa membuatku begini?
1: Iya, iya, iya.
0: Dea 1 poin.
1: Oke. Okay.
2: Sorry, Asya.
0: kasih yang gampang dong buat Asya.
1: Ini tuh udah gampang tadi Asya udah aku giniin loh Asya nih.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, lanjut. Icin.
0: Ini. Kau bidadari.
2: Aku tahu. Junior.
0: Itu kok ini udah duluan nih. Udah duluan nih.
2: Baru.
0: Gimana Asya? Apa judulnya?
1: Ya Asya, masa aku yang jawab Asya.
0: Iya, oh ya.
1: Nyanyiin dong.
0: Satu, dua, tiga. Kau bidadari, jatuh dari surga
1: tepat di hadapanku.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bidadarinya ini dia di depan kita.
2: Bidadari.
0: Di tengah kita semua. Wanita ahli
1: surga. Wanita ahli surga ini dia, sang bidadari.
0: Yes. Yes. Jadi poin totalnya Dea 2, Icin 2.
1: Aku 1,
0: Rin 1, Asya 1, Hida 1. Oke.
1: Asya 1. Enggak apa-apa.
0: Ya. Saatnya Hida.
1: Oke.
2: Mari coba tebak lagu ini.
0: Oke.
1: Oke,
0: Hida, kita Hida deketin lagi dong, Hida.
1: Nah, coba kita akan mendebak lagi. Lagunya lagu apa, Nich?
2: Izinkanku berjalan bersamamu.
1: Izinkanku berjalan bersamamu membawa mie ayam enggak?
2: Tahu lagi kan.
0: lagi.
2: Izinkanku. Mimpi yang telah lama ku dambakan.
1: Mimpi yang telah.
0: Aduh, dia beneran ngebaca.
1: Izinkan aku.
2: Tahu pan?
0: Apa?
1: Apa? Tidak tahu judulnya.
2: Ya udah.
1: Izinkan aku.
2: Sebentar lagi dong. Kini semua terasa indah.
0: Kini semua terasa
1: indah. Izinkan apa sih tadi? Izinkan aku berjalan bersamamu.
2: Ya.
1: Ini penyanyinya cowok ya?
2: Cowok.
1: Solo. Ya. Maksudnya penyanyi
0: Tulus
1: solo.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Afgan. Vidi.
2: Bukan.
1: Semua penyanyi aja kita sebutin.
0: Virgon.
2: Bukan kak, penyanyi baru kok kak.
1: Penyanyi baru.
0: Ya. Samuel Cipta.
1: Nadif Basalamah.
2: Bukan. Ah? Temannya Samuel kak.
0: Temannya Samuel.
2: Ya.
1: Luka.
2: Ya.
0: Nuka.
2: Masa ini
0: masa kini muda dan nanti. Apa sih itu?
1: Iya.
2: Masa ini indah dan selamanya.
1: Salah. Tapi itu kan yang itu kan judulnya.
0: Kok maksa gitu?
1: Kayak dia itu kan? Masa sih bukan itu? Dia tuh kayak masa sih bukan itu? Iya kan?
0: Iya kan? Ya kan? Wanita ahli surga enggak bisa digituin.
1: Sorry.
0: Jadi bukan itu yang ada masa-masanya bukan?
2: Bener ada masanya.
0: Iya, oh, ada masanya. Coba lagi.
1: Masa lalu dan nanti.
2: Masa
1: apa gitu?
2: Kini nanti dan selamanya.
3: Masih kurang tepat.
2: Masa ini nanti dan selamanya.
3: Salah.
2: Masa indah.
0: Ulang dari awal berarti.
2: Masa ini. Nanti. Dan selamanya.
3: Bukan yang
2: selamanya.
3: No,
2: masa
3: yang
2: ini nanti indah.
1: Masa ini.
3: Coba lagi.
2: Masa ini nanti dan indah. Dan masa selamanya.
3: Masa indah lainnya.
2: Oh, masa indah. Oh,
0: sayang sekali. Poin tidak dapat diperoleh oleh Dea ya.
1: Iya.
0: Karena banyak banget dibantuin dari tadi.
1: Maksa lagi. Masa sih? Hah? Ini.
0: Aduh, capek banget deh.
1: Panjang banget judulnya. Oke. Dea.
0: Dea, silakan ya. The stage is yours. Asik.
2: Dan Jakarta.
0: Oh tahu. Dan Jakarta munung kehilangan.
1: Judulnya.
0: Hey cantik. Oh sesuatu selalu ada sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja. Aditya Sofyan.
1: Oke. Baiklah skor sementara lagi ya.
0: Udah selesai ini final round.
1: Ini final round skor tertinggi ada di Icir 3 poin. Asik. Setelah itu ada Dea 2 poin. Terus ada Hida, Asyir dan aku satu poin.
0: Wow, luar biasa. The winner takes it all.
1: Harus ada lagu itu ya, ABBA. Terus harus ada ini Cin, bawa mie ayam.
0: The winner takes
2: it. Atau yang kalah beliin mie ayam gak sih kak?
0: Boleh. Loh boleh.
1: Iya kan?
0: Tolong antar ke rumahku ya nanti.
1: Yang satu poin. Yang satu poin. Aisyah. Yang paling terakhir dapat poin.
0: Oke, seru banget gamesnya.
1: Iya, seru banget nih teman Pro2. Di Pikia versus Pikia nih kita bermain tebak lirik lagu.
0: Mengasah otak kita untuk berpikir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
1: Iya, gitulah ya.
0: Jakarta 17 Agustus.
1: Beda. Dan ini juga ini membuktikan bahwa kita ini ada punya musikalitas yang bagus.
0: Yes, benar banget ya. Walaupun harus diuji berkali-kali baru menemukan judul yang tepat gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Saya sebagai winner hari ini terima kasih.
1: Ya mau speech dulu enggak sih boleh sebagai winner?
0: Thank you banget untuk semua udah dukung aku. Ini piala ini aku persembahkan untuk orang tua aku di rumah ya.
1: Terima kasih ini pialanya.
0: Iya, makasih ya. Kita pokoknya bakal seru-seru banget di Pikia versus Pikia setiap hari teman-teman Pro2 ya.
1: Iya,
0: di
1: yes.
0: Jam 9 sampai jam 10.
1: Oke. Baiklah teman Pro2. Kita tinggal satu segmen lagi yang pastinya kita nanti akan closing dan kita akan pamit dari
0: Ronda. Iya, benar banget.
1: Tapi sebelum itu kita masih bisa muterin yang satu ini.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
5: Lagi santai di sore hari.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Yes. Teman Produ, enggak berasa ternyata sudah mau jam 10 aja nih ya.
0: Jadi benar banget.
1: Sudah 3 jam kita nemenin kamu dari tadi pagi nih, teman Produ.
0: Iya, dan ini saatnya kita untuk pamit dari Sabana Pagi.
1: Betul sekali teman Produ. Jadi kita mau sign out dulu. Besok Sabana Pagi masih bakal balik lagi dengan aku teman Produ dan teman yang berbeda dan pembahasan yang berbeda pula pastinya.
0: Yang pasti lebih seru juga ya. Thank you banget yang udah gabung dan dengerin kita di Sabana Pagi. Ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memasuki awal Agustus 2026, penjualan bendera merah putih di sejumlah titik di Kota Padang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Para pedagang mengaku pembeli belum seramai tahun-tahun sebelumnya, meski peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aksesori bertema kemerdekaan di tepi jalan dan kawasan perdagangan. Namun aktivitas transaksi masih didominasi pembeli yang datang untuk kebutuhan sekolah dan rumah tangga. Salah seorang pedagang bendera di Sawahan Kota Padang, Yon, kemarin mengatakan penjualan hingga awal Agustus masih tergolong sepi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai ramai membeli bendera menjelang pertengahan Agustus. Tim sepak bola Kota Sawalunto terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sejak memulai pemusatan latihan pada Mei lalu, tim pelatih telah menyusun program pembinaan secara bertahap hingga kini memasuki tahap akhir pembentukan skuad. Saat dihubungi RRI Padang kemarin, Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawalunto, Bayu Fitrianto, mengatakan proses seleksi pemain telah rampung. Dari sejumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan, sebanyak 30 pemain telah ditetapkan sebagai skuad yang akan didaftarkan untuk memperkuat Sawalunto pada ajang Porprov 2026. Ia juga menjelaskan komposisi tim diisi oleh perpaduan pemain lokal dan sejumlah pemain dari luar daerah yang bergabung melalui rekomendasi para pelatih. Menurutnya banyak pemain memilih membela Kota Sawalunto karena melihat keseriusan pemerintah daerah dan tim pelatih dalam membangun kekuatan yang kompetitif. Aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan imajinari tersebut. Dalam proyek musiknya, ia kini menggunakan nama Bale dan mempersembahkan lagu yang dibuat untuk mengiringi perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Iqbal juga mengungkapkan proses penulisan lirik lagu tersebut dibantu Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu. Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Udah jam 10 kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2 sempet ya tadi pagi agak panas dikit gitu ya, agak cerah dikit, dan sekarang tuh sudah hujan lagi, lebat lagi teman Pro 2, dan berangin juga. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin lagi beberes sisa banjir kemarin teman Pro 2, kayaknya mungkin bisa mengatur dulu letak barang-barangnya yang mungkin rentan nih akan tergenang gitu ya. Karena nih udah hujan lagi teman Pro 2, ya kita harus waspada juga, harus lebih berhati-hati juga, karena nggak tahu gitu nantinya mungkin ini bisa jadi kayak kemarin, atau hopefully-nya kita berharapnya sih enggak ya teman Pro 2. Sangat berharap untuk tidak seperti kemarin, dan semoga lekas berhenti juga hujan hari ini. Oke deh teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist seperti biasa kita bakal muterin requestan kamu. Jadi boleh banget nih teman Pro 2, langsung aja di 0751 27 482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang. Di WhatsApp juga bisa di 0811 66 55 908, di telepon 0751 27 482, dan juga nih teman Pro 2 bisa di TikTok kita juga @RRI_Pro2Padang. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita mulai tadi sudah ada beberapa requestan yang masuk ya. Jadi sepertinya kita putarkan terlebih dahulu teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Baiklah, habis ini kita puterin. Next teman Pro 2, ini juga ada yang pengen dengerin lagunya Dul Jailani yang judulnya Sebenarnya Selamanya. Ya udah deh, habis ini kita puterin juga. And then teman Pro 2 satu lagi boleh ya? Boleh dong. Nah, ini nih teman Pro 2 requestannya berikutnya. Ada yang pengen dengerin lagunya Raim Laode, Menari-nari. Baiklah teman Pro 2, kita puterin dulu 3 requestannya, jangan kemana-mana. Kita ke Sabrina Leonor dulu, Selesai.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baiklah, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan kita puterin dulu requestan yang udah masuk juga. Tadi ada Sharon sama Fear ya, dari TikTok kita pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke deh teman Pro 2, abis ini bakal kita puterin lagunya. And then teman Pro 2, ada Arul tadi pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Baiklah, kita puterin juga setelah ini teman Pro 2. Terus juga di WhatsApp kita udah ada yang pengen dengerin lagunya Akbar Calai dan juga Mingse. Astaga, bercanda. Lagu ini lagi up banget ya teman Pro 2, tapi emang enak banget. Genre-genre hipdut itu emang seru banget sebenarnya teman Pro 2 lagu-lagunya. Ya udah deh, habis ini kita bakal puterin requestannya. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di TikTok kita juga teman Pro 2, bisa langsung di komen aja di live TikTok kita. Nanti kita bakal puterin juga lagunya. Oke deh teman Pro 2, kita ke Selena Grace dulu, Sumpah Mati.

0: tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Aisyah saat bercerita serta menemani Aisyah saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Aisyah rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. Mari kita lanjutkan lagi requestannya teman Produa. Tadi ada Aku Purnama, ya, at Aku Purnama. Katanya pengen request lagunya. Itu beneran gak sih tadi ya? Nabila Taqiyah, Cegil. Yaudah, abis ini kita bakal puterin lagunya. Terus juga tadi ada Bang Karjo ya, pengen dengerin lagunya Utopia Hujan. Abis ini bakal kita puterin juga. Tadi ada yang nge-request lagu anaknya Kang Sule, judulnya Tak Satu Cerita. Nah, ini kan anaknya Kang Sule itu ada 5 apa ya? Jadi itu kita gak tahu nih anak yang mana. Tapi kita sudah menemukan anaknya. Nanti kita puterin lagunya ya. Oke deh teman Produa, 3 requestannya kita puterin dulu setelah ini. Buat kamu yang masih pengen ikutan masih bisa banget, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Saya teman Produa, kita puterin dulu Nabila Taqiyah, Cegil.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
8: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
7: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
8: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
7: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
8: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
7: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
8: Oh iya?
7: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
8: Hehehe, kadang sih, kadang.
7: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
6: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. Yuk, mari kita lanjutkan lagi teman Produa requestannya. Oke, baiklah. Kita putarin teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Sesi Potret dari Enau barengan sama Ari Lesmana. Abis ini kita puterin. Next teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Dewa 19 Roman Picisan. Dan juga ada yang request lagunya Olivia Rodrigo Can't Catch Me Now. Oke deh teman Produa, kita puterin dulu 3 requestan ini. Buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget. Kita tunggu requestan kamu di 0811 66 55 908. Atau juga bisa langsung komen aja di sosial media kita, di TikTok nih teman Produa. Kebetulan kita lagi live juga, jadi bisa kamu langsung drop aja lagu yang pengen kamu dengerin. Oke deh teman Produa, kita kayaknya puterin dulu nih ya requestan yang udah masuk. Kita ke Enau dulu barengan sama Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG disorot DPR Republik Indonesia. Putusan MK tersebut saat ini dikabarkan mulai mempengaruhi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, memperkirakan anggaran MBG pada 2027 hanya berkisar 40 triliun hingga 50 triliun rupiah, dengan catatan apabila anggaran MBG tidak lagi menggunakan anggaran dari sektor pendidikan.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di Produe Hitlist, dan kayaknya ini adalah segmen terakhir kita juga, teman Produe, di sini. So, kita bakal muterin tiga requestan terakhir deh, teman Produe, untuk kesempatan kali ini. Jadi mari kita bacakan dulu requestannya nih, teman Produe.

Produ FM, teman Produ, baiklah kita akan lanjutin lagi. Yes, mari kita bacakan 3 requestan terakhir nih teman Produ. Ada yang pengen dengerin lagunya Olivia Dean with Man I Need, abis ini kita putarin. And then teman Produ ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Okay, and last one teman Produ, ada yang pengen dengerin lagunya NPD juga, Sempurnanya Aku. Baiklah, kita putarin 3 requestan terakhirnya teman Produ. Sekalian aku harus sign out juga dari ruang denger kamu. Thank you so much untuk kamu yang sudah bergabung sama kita di pagi menjelang siang ini. Dan ini udah siang ya teman Produ, walaupun berasa masih pagi, tapi real ini udah siang banget nih teman Produ. So teman Produ, abis ini bakal ada Dik Fatan bakal ada Fatan Mubina yang bakal nemenin kamu sampai sore hari nanti. So teman Produ, kita putarin dulu requestannya. Sudah saatnya Rini sign out. Kita ke Olivia Dean with Man I Need.

0: Dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

90,8 MHz RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, jumpa kembali sama Fathan Mubina siang hari ini. Di siang yang alhamdulillah tadi agak reda walaupun ada sempat hujan lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi pastinya harapan terbaik, lagi-lagi doa terbaik untuk kita semua di siang hari ini. Untuk kamu semua yang kemarin sempat terjebak atau juga yang rumahnya terdampak banjir, bencana, ya semoga saat ini udah surut ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi satu lagu. Habis itu kita bakal sama-sama untuk ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang bakal hadir pada siang hari ini di Rang Muda Kreatif. So stay tune terus di 90,8 MHz.

0: Alright teman bro 2, kita langsung aja ya ngobrolin tentang dunia bisnis UMKM khususnya pada siang hari ini. Dan udah ada bintang tamu kita siang hari ini teman bro 2. Alright, coba kita... Nah, lagi ada yang disetting dulu ya teman bro 2 ya. Masih sama Fathan Mubinah? Iya masih dong, karena aku bakal nemenin kamu sampai sore hari ini nantinya teman Pro 2. Jadi stay tune terus untuk kamu juga yang mendengarkannya di aplikasi RRI Digital, streaming radio rri.co.id. Atau kamu yang juga siang hari ini yang lagi pada mau rest ya, istirahat, mungkin isoma, istirahat, sholat nanti jam 12 lewat kayaknya 20-an deh teman Pro 2 kalau gak salah. Yang pasti kita langsung aja untuk menyambut bintang tamu pada siang hari ini, yaitu ada Kak Alfadila. Halo, selamat siang Kak Alfadila.
1: Selamat datang, salam kenal.
0: Salam kenal Kak Alfadila. Ini mungkin boleh nih Kak Alfa, apakah kameranya sudah on ya?
1: Sudah Kak Fatan.
0: Sudah menyala ya?
1: Sudah.
0: Oke. Ah, tapi ya udah, mungkin coba kita ngobrol dulu aja ya Kak Alfa ya.
1: Siap.
0: Untuk menyapa teman-teman Pro 2 kita yang sedang mendengarkannya melalui radio. Kak Alfa Dila ini merupakan owner Rendang K7, betul ya?
1: Betul.
0: Owner Rendang K7. Nah, BTW teman Pro 2, sebenarnya tadi kan Kak Alfa tuh mau ke studio kita ya, tapi ya ada cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan Kak Alfa. Kalau kemarin gimana nih? Oh iya, sebenarnya aku mau tanya dulu kabar Kak Alfa. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan?
1: Alhamdulillah baik Kak Fatan. Cuma tadi ya mohon maaf sama Kak Fatan dan tim juga di sana, karena di awal sudah cerah ya Kak Fatan.
0: Iya. Sampai
1: jam 8 masih cerah, masih
0: betul
1: aman.
0: Betul banget.
1: Iya. Tapi di jam 10 ke atas sudah mulai mendung
0: sudah lagi.
1: Sudah turun hujan, air sudah naik, tapi sekarang alhamdulillahnya sekarang udah mulai terang lagi.
0: Alhamdulillah ya. Nah, kalau Kak Alfa sendiri ini daerahnya di mana sih tinggalnya tuh?
1: Di Ayapacah.
0: Ayapacah, tapi aman kondisinya. Kalau yang kemarin tuh?
1: Iya, betul. Tapi alhamdulillahnya di bagian sini aman.
0: Aman ya. Mungkin aksesnya kemana-mana. Ini kalau ya, rendang K7 tuh dia dijualnya online aja atau mungkin juga ada tokonya nggak sih?
1: Kalau untuk di Kota Padang kita sebetulnya untuk rumah produksi aja, tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah kembangkan untuk ada mini galeri juga. Jadi di sana sudah ada mini galeri. Kalau teman-teman juga mau bergabung atau mau kunjungan ke sana juga kami akan sambut dengan senang hati, karena di situ kita juga salah satu diusahakan juga jadi mini outlet lah gitu Kak Fatan.
0: Oh wow, udah ada mini outletnya ya. Jadi galerinya ya, oke. Berarti kalau rendang K7 nih, mungkin teman-teman Pro 2 juga penasaran tuh, rendang K7 tuh rendang yang bungkusan atau kayak gimana sih?
1: Ya, kalau rendang K7 itu sebetulnya adalah rendang yang memang sudah kita kemas ya, sedemikian rupa kita kemas dalam kemasan khusus. Sehingga memang untuk memudahkan teman-teman juga atau pelanggan konsumen kita untuk bawa perjalanan jauh gitu, dan gampang banget untuk dikonsumsi kayak gitu. Dan untuk kemasannya juga kita sudah desain kemasan khususnya seperti aluminium foilnya.
0: Yeah.
1: Kemudian kemasan sekundernya kita kemas dalam bentuk standing pouch gitu. Dan per tahun lalu ya, di akhir 2025 kita sudah launching produk yang dikhususkan untuk hampers. Jadi teman-teman kalau dalam perjalanan jauh bisa bawa sebagai bentuk oleh-oleh juga dari Kota Padang gitu Kak Fatan. Dan kemasannya juga cukup cantik ya.
0: Oh,
1: dan gampang
0: wow.
1: juga untuk dibawa. Kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Hampers ya.
1: Betul.
0: Wih, menarik juga, mungkin buat hadiah bisa juga. Atau mungkin buat bawa apa kalau mau nikahan tuh. Oh, tapi emang sekarang iya berarti ini gambarannya tuh rendang yang udah ada bingkisannya, yang ya setidaknya untuk beberapa hari ke depan tuh masih bisa bertahan gitu kan, karena memang khusus, bukan yang kayak rendang atau makanan yang dingin, makanan-makanan beku gitu, bukan
1: yang
0: ya?
1: Yang di frozen kan ya?
0: Iya, yang di frozen, bukan ya.
1: Karena kita memang sudah bekerja sama juga dengan Disperindak yang sentra rendang. Kalau Kak Fatan tahu sentra rendang yang ada di Lubu Buaya.
0: Kita kan ada ya?
1: Seluruh IKM yang untuk khusus produk makanan risiko tinggi, kita kan sudah bekerja sama juga dengan sentra rendang yang memang pemerintah daerah sudah menyediakan alat atau mesin untuk sterilisasi. Jadi kalau untuk rendang sendiri kita sudah tahan sampai dengan 18 bulan Kak Fatan. Jadi aman banget nih untuk dibawa perjalanan jauh gitu.
0: Taruh.
1: Mungkin yang terpikirkan sebelum-sebelumnya itu adalah memang rendang ini akan tahannya cuman maksimal tuh seminggu gitu ya, atau di frozen kan.
0: Yeah.
1: Bayang kita kan seperti itu ya. Sekarang alhamdulillahnya sudah ada difasilitasi oleh pemerintah untuk alat sterilisasi, dan memang itu sangat membantu kita juga selaku IKM untuk memperpanjang umur simpan produk, sehingga juga bisa melebarkan sayap untuk ekspansi lebih jauh lagi.
0: Wow, gitu, 18 bulan berapa? Berapa bulan?
1: Ya, 18 bulan, betul.
0: 18 bulan?
1: Ya.
0: Wow. Itu berarti kayaknya udah mau, tadi kan ekspansi baru daerah Indonesia, jangan-jangan udah mau ngincernya juga luar negeri lagi.
1: Insya Allah mohon doanya juga Kak Fatan dan teman-teman.
0: Amin. Tapi boleh tahu dong, ini kan rendang K7. K7 itu maksudnya apa sih?
1: Nah, K7 sendiri itu sebenarnya kalau kita bicara soal bahasa Padang ya, K7 itu kan artinya suka. Dari segi logo kita sendiri juga kita desain beberapa indera, salah satunya indera penglihatan, indera pendengar, indera pengecap, lidah. Kita gabungkan menjadi satu logo di mana kolerasinya adalah K7 untuk dilihat dari segi visualnya, K7 untuk dirasa dari rasa rendang tersebut, kemudian juga K7 aromanya, suka aromanya. Jadi K7 ini sebagai harapan sebetulnya, harapan kita untuk setiap orang yang nyobain itu langsung suka gitu Kak.
0: keren namanya. Emang rendang K7 ini dari kapan sih Kak Alva? Udah dibangunnya?
1: Kalau kita berdiri itu udah dari 2017. Penggagasan utama itu dari 2017, tapi memang untuk kegiatan operasionalnya kita mulai cukup ada pesanan itu di tahun 2018. Jadi memang di 2017 itu cukup banyak struggle, dan karena kan gini ya Kak Fatan.
0: Yeah.
1: Kalau kita menggagas sebuah ide atau kita mau menciptakan suatu usaha kan memang perlu banyak banget riset ya. Dan apalagi soal kuliner ini kan tricky ya. Jadi tidak, misalnya kita udah beranggapan kalau ini tuh sudah enak, tapi ternyata ketika dibawa keluar atau kita cobain ke orang lain, ternyata ada yang kurang suka atau ada masukan-masukan macamnya.
0: Betul.
1: Dan memang di tahun pertama itu kita habiskan untuk R&D, kita coba untuk belajar soal legal, kita belajar soal ya banyak hal lah yang akhirnya membawa K7 sejauh ini. Dan tahun depan nih Kak Fatan, kita udah genap 10 tahun.
0: Oh wow.
1: Sudah cukup lama ya.
0: Luar biasa.
1: Sekarang
0: ya.
1: Sudah 9 tahun. Tahun depan di bulan Juli 2027 kita sudah 10 tahun.
0: 10 tahun. Gitu. Tapi emang sebelumnya Kak Alva Dila sendiri ada basicnya enggak sih, atau emang sebelum rendang K7 ini mungkin buka restoran atau buka rumah makan gitu?
1: Sebenarnya kalau ditarik sedikit ke belakang, sebenarnya untuk penggagas utamanya atau founder utamanya kan bisa dikatakan kalau K7 ini adalah perusahaan keluarga ya. Jadi yang mendirikan atau foundernya itu adalah abang. Nah beliau namanya Pak Ade. Izin juga Pak Ade kalau Pak Ade mendengarkan dari sana untuk menjelaskan ya banyak sedikitnya tentang K7. Nah beliau memang punya track record atau pekerjaan sebelumnya yang berkaitan dengan kuliner. Jadi beliau pernah bekerja di sebagai assistant manager, kemudian juga jadi tim dari Enhide, dan pada akhirnya beliau berpikiran bahwa oh, ternyata bisnis kuliner ini cukup menjanjikan ya, seperti itu. Jadi memang basic beliau itu sudah ada kuliner juga, dan didukung oleh kami punya keluarga besar. Itu biasanya kalau di kampung itu kan ada ketua masak ya. Dan beliau yang pegang resep rendang. Nah jadi akhirnya Pak Ade ini tertarik banget untuk nyobain kita masak rendang yang bisa rendang ini, rendang hasil kreat dari keluarga untuk dicobain oleh orang lain, karena menurut kami itu enak gitu.
0: Oke, berarti memang dari abang Kak Alva sendiri nih ya.
1: Betul.
0: Kalau Kak Alva Dila sendiri ada gak basic sebelumnya, basic di bidang kuliner gitu?
1: Kalau saya sendiri kan memang backgroundnya adalah pariwisata ya Kak Patrick. Betul, backgroundnya adalah pariwisata dan memang beberapa kegiatan itu banyak juga tentang kuliner dan akhirnya memang ternyata kuliner semenarik itu Kak Fatan.
0: Semenarik itu
1: kuliner, khususnya memang untuk kita memperkenalkan makanan yang dari daerah kita ya, untuk dikenalkan lebih jauh dan dicobakan juga untuk orang-orang di luar Sumatera Barat. Seperti itu.
0: Ih, menarik banget ya. Berarti emang ada ketertarikan langsung dari Kak Alfa ya. Ini kayaknya emang apa yang Kak Alfa lihat nih? Kayaknya kuliner nih menariknya tuh dari mananya gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau kuliner ini kan semua orang butuh ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Kunjung ke satu tempat, kita berkunjung ke satu tempat misalnya selain memang dari kita lihat tempat wisatanya. Pasti semisal kita lah dari luar Sumatera Barat datang ke Sumatera Barat, kita pasti nyari sesuatu yang memang di samping urusan bisnis segala macamnya, kita pasti nyari apa ya yang menjadi ciri khas di daerah ini, baik itu dari pakaiannya atau cendera matanya atau justru makanannya. Dan kalau saya sendiri memang lebih concernnya itu ke kayaknya makanannya nih lebih seru berburu kuliner gitu. Nah makanya menurut saya pribadi kalau kuliner itu memang lebih luas kesempatannya untuk kita create atau kita untuk pelajari lebih jauh seperti itu.
0: Wah iya berarti memang ngarahnya ke sana ya, karena emang ya bagaimanapun kita kalau berwisata ke daerah-daerah lainnya yang belum kita pernah kunjungi, misalnya kita orang asli Jawa Barat ke Padang, pasti kan memang harus kayak wah nih sebelum kita berangkat ke sana kita ada plan dulu nih, bakal nyoba ini nih, bakal nyoba itu tuh. Makanya menjanjikan juga sebenarnya kalau bisnis kuliner gitu ya Kak Alfa ya. Apalagi nih.
1: Nah, yang
0: silakan lanjut dulu Kak Alfa.
1: Dan juga kalau bisnis kuliner kan mungkin yang kita pikirkan sekarang itu adalah gimana ya cara bawanya. Misalnya mau dibawa pulang itu butuh waktu, misalnya perjalanannya satu hari, belum lagi nanti disambung perjalanannya yang memang masih panjang, perjalanan bisnisnya 7 hari, 8 hari gitu ya. Kita kan mikir apa ya yang bisa dibawa perjalanan jauh seperti ini dan gak ribet gitu. Bawanya juga gak malu-maluin gitu ya, kalau kadang kan ada riskannya, kalau kita bawa oleh-oleh gampang pecah, gampang rusak, atau di perjalanan nanti udah busuk duluan gitu.
0: Betul.
1: Dan itu juga salah satu yang kami pelajari, gimana caranya buat kita bisnis kuliner, tapi ini produk bisa dibawa kemana aja dan bisa dikonsumsi pun kapan aja gitu, nggak ribet gitu loh. Itu butuh waktu juga kan kita, waktu juga kan kita untuk mempelajari hal tersebut kayak gitu Kak Fatan.
0: Nah itu sampai kapan ya akhirnya menemukan formula, wah ternyata rendang nih bisa dibawa sampai daerah terjauh mungkin juga, dari misalnya dari Sumatera Barat sampai Jawa Timur kan, itu pasti kalau misalnya nggak naik pesawat kan bisa berhari-hari, tapi dengan adanya kayak rendang K7 ini, itu ternyata bisa dibawa sampai sana dan orang sana yang belum pernah ke Sumatera Barat bisa merasakannya. Itu memang seberapa lama sih mempelajari formula-formula kayak gitu? Wah asik juga nih ya, bahasnya formula-formula ya. Tapi sebelum dijawab Kak Alfa Dila, ini aku manggilnya Kak Alfa aja ya mungkin, atau Dila biasanya panggil apa nih?
1: Kak Dila.
0: Oke Kak Dila, karena beberapa saat lagi akan berkumandang azan zuhur, jadi kita bakal break dulu sebentar Kak Dila. So teman Pro 2, kita bakal melanjutkan kebersamaan sama Kak Dila pada siang hari ini. But stay tune terus karena kita mau dengerin dulu seruan azan untuk Kota Padang.

Satpam yang bertugas. Untuk hari ini, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
1: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
1: Iya ya bu, anu.
3: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Hit Music Station Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Kita melanjutkan lagi teman Pro 2 kebersamaan pada siang hari ini sama Kak Dila ya. Tadi udah banyak banget obrolan yang kita lakukan pada siang hari ini sama Kak Dila. Ini menarik banget, mungkin bisa menjadi kayak wah kayaknya boleh nih mencoba gitu kan. Yang pasti teman Pro 2 masih banyak banget yang bakal aku tanyain ke Kak Dila. Tadi kan belum ada yang satu, belum yang kejawab nih teman Pro 2. Makanya kita langsung aja kembali sama Kak Dila siang hari ini. Oke, Kak Dila.
1: Hai, kita lanjut sampai mana ya Kak Fatan ya?
0: kita lanjut dulu ya Kak Dila ya. Jadi tadi sampai mau nanya tentang formulanya. Ini jadi teman Pro 2 lagi-lagi aku ulangin ya. Ini Kak Alfa Dila merupakan owner dari Rendang K7. Tadi udah dijelasin tuh K7 itu dari kayak melihat, mencium dan meraba, pokoknya dari indra gitu kan. Terus juga ini udah mau 10 tahun nanti tahun 2027. Udah lama banget teman Pro 2 berjalan dan sampai saat ini bisa dikatakan ya berarti konsisten ya Kak Dila ya. Yang di awalnya ini K7 tuh dari abang Kak Dila sendiri gitu kan. Ya. Dibangunnya kan. Nah itu yang tadi aku mau tanya tuh tentang formulanya. Ini kan membuat kuliner rendang bisa bertahan untuk beberapa hari, minggu sampai bulan tadi kayaknya, yang bisa dibawa untuk oleh-oleh kamu semuanya teman Pro 2. Jadi kenapa tiba-tiba bisa ada rendang yang sampai berbulan-bulan bertahan Kak?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk formula ini kan ya memang kita sudah pelajari dan kita sudah ulik-ulik. Dan nggak sesimpel kita masak, kemas, terus dikirim. Nggak sesimpel itu, Kak.
0: Iya.
1: Karena memang ada, kalau dari Abang Dila dulu pernah bilang, semua orang tuh bisa merendang, tapi nggak semua orang tuh ngerti tekniknya memasak. Kayak gitu. Kalau masak orang semua bisa. Masak apa? Masak air juga gampang kan ya. Tapi memang ada ilmunya.
0: Iya.
1: Ada ilmunya memang dipelajari dan dari 2017 itu memang kami coba untuk ulik-ulik mulai dari sifat bahan baku. Sesimpel sifat bahan baku Kak Fatan. Kayak kualitas kelapa yang ada di Pariaman itu berbeda dengan kualitas kelapa atau santan yang dihasilkan dari kelapa yang ada di pesisir.
0: Oh, wow, sedetail itu ya. Iya, sedetail itu.
1: Kemudian juga sifatnya cabai. Cabai dari Bukit Tinggi, cabai dari Solok itu berbeda sifatnya. Kemudian juga dari segi bawang, jahe. Kalau jahe itu kan sebenarnya ada dua jenis ya, yang populer gitu ya Kak Fatan ya. Kalau di pasar kan ada jahe yang besar-besar. Kalau yang di kampung itu kan jahenya lebih kecil. Tapi rasanya lebih strong. Kayak gitu. Jadi memang hal-hal sesimpel untuk bahan baku, sifatnya seperti apa, kemudian teknik pengolahannya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, itu memang harus dipelajari sedetail itu. Untuk mencegah nanti kalau sudah dimasak kan, kalau kita penggunaan jahenya tidak sama gitu ya, dari awalnya Randy sampai akhir itu tidak sama juga hasil produknya. Jadi yang memang kami pertahankan adalah konsistensinya.
0: Oke.
1: Konsistensi rasanya. Kemudian kalau pertanyaan ke Fatan, kenapa sih bisa tahannya 18 bulan?
0: Nah itu dia.
1: Itu memang butuh waktu ya Kak Fatan ya. Alhamdulillahnya kita juga disupport oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat ini, khususnya Kota Padang. Terima kasih juga. Kita bekerja sama dengan Disperindak yang memang dari pemerintah daerah sendiri menyediakan kita untuk alat sterilisasi.
0: Apa?
1: Namanya mesin retort.
0: Oke.
1: Mesin retort itu memang mesin sterilisasi dengan suhu tinggi 121 derajat Celcius dengan waktu tertentu tergantung dari produk apa yang akan kita sterilisasi. Kemudian prosesnya simpelnya prosesnya kita dari suhu panas 121 derajat kemudian ada proses coolingnya. Nah seperti itu. Jadi makanya semua bakteri yang mungkin masih ada tersimpan di pada saat pengemasan itu kan kita masih pakai manual ya, belum pakai mesin. Untuk proses filling bumbu, filling daging ke dalam kemasan itu masih manual. Sekalipun kita memakai sarung tangan, pakai masker, pakai pakaian khusus untuk di ruang packing. Tapi kan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan produk ini terkontaminasi seperti itu. Makanya sterilisasi ini sangat penting. Sebenarnya titik krusialnya adalah kenapa bisa tahan sampai 18 bulan itu adalah di sterilisasinya. Kayak gitu.
0: Iya, iya. Itu di sterilisasi itu saat udah dibungkus atau memang keadaannya yang belum dibungkus rendangnya tapi udah dibumbuin?
1: Kalau untuk proses sterilisasi itu memang sudah terkemas rapi.
0: Okay.
1: Sudah dalam kemasan, kalau kami bilangnya ada dua proses pengemasan. Pengemasan yang pertama itu pengemasan primer. Nah, pengemasan primer ini memang menggunakan kemasan khusus, kalau kami bilangnya aluminium foil, kemasan khusus, kemudian sudah divakum, Kak Fatan.
0: Divakum,
1: jadi
0: ya?
1: Di dalam rendang itu memang sudah tidak ada kandungan udaranya, sudah divakum, tarik udaranya, diseal, sudah rapi bagian atasnya, kemudian baru melalui proses sterilisasi itu.
0: Berarti nggak perlu pakai bahan kimia apapun kan, pokoknya vakum itu, dibungkus itu yang juga salah satu poin penting biar awet sampai ke depan ya, beberapa minggu ke depan,
1: iya,
0: atau
1: betul,
0: bulan ke depan ya.
1: Betul. Sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh ya Kak Fatan, rendang ini sebenarnya kan proses ya. Kita bicaranya proses, bukan ya kalau dikatakan memang finalisasinya adalah merendang ini adalah proses. Proses mulai dari bahan bakunya seperti santan itu kandungan airnya cukup banyak ya, sampai dia menjadi makanan yang kandungan airnya sedikit. Mulai dari situ aja sebenarnya sudah termasuk proses untuk pengurangan air dan proses untuk mempertahankan umur simpannya seperti itu. Terus untuk pengemasannya sendiri juga menjadi titik krusialnya juga, mulai kayak yang dijelaskan tadi, titik krusialnya adalah kalau misalnya kita memang sudah mengikuti prosedur tapi masih ada beberapa persen kemungkinan untuk produk ini terkontaminasi sampai dengan finalisasinya adalah di sterilisasi tersebut.
0: Okay.
1: Di seperti itu.
0: Okay. Kak Dila, ini aku penasaran nih, itu berarti untuk saat ini mungkin boleh diceritain juga mungkin saat awal kali pertama kali buka merintis atau udah di pertengahan tahun lah, ini kan udah mau 10 tahun tapi mungkin di tahun ketiga ke lima itu jumlah produksinya sampai saat ini terus bertambah atau memang stabil?
1: Kalau untuk jumlah produksi alhamdulillahnya kita grafiknya meningkat terus ya Kak Fatan, ya alhamdulillahnya ya. Salah satu juga pencapaian, bisa dikatakan pencapaian ya, ke-7 di puncaknya setelah COVID. Saat COVID itu kan memang semua unit usaha itu memang terdampak ya Kak Fatan. Baik itu di segi pariwisata semua lockdown ya. Jadi memang yang target pasar kami sudah dibatasi untuk perjalanan jauhnya, sehingga memang sangat berpengaruh lah, terdampak lah ke-7. Namun setelah itu di tahun 2022 alhamdulillahnya kami dipercaya untuk menyediakan makanan siap saji untuk Kementerian Sosial, Kemensos. Nah, Kemensos ini kan memang fokus mereka adalah menyediakan makanan bantuan untuk teman-teman kita yang terdampak bencana ya, yang memang diharapkan gampang untuk disajikan, kemudian umur simpannya juga panjang. Nah, menjadi kesempatan juga untuk K7 gitu ya, untuk show off lah. Selama ini kami meng-create produk R&D sudah habis waktu beberapa bertahun-tahun untuk kami bisa akhirnya menunjukkan bahwa ini adalah produk K7 yang bisa dikonsumsi dengan sangat gampang ya, hampir sama dengan konsumsi mie instan gitu, dan justru lebih ini kan lebih variatif. Kalau mie instan ya masih seperti itu aja gitu ya, kali ini lebih bervariatif sehingga per hari ini produksi kami terus meningkat dengan jumlah produk yang semakin lebih banyak lagi. Kalau dulu hanya bicara soal rendang, K7 ada hanyalah rendang. Kalau sekarang sudah ada pengembangan produk lain seperti makanan siap saji yang memang dari nasi sendiri sudah kami buat juga dengan konsep yang sama seperti rendang, sehingga nasi pun juga bisa dikonsumsi sampai dengan 12 bulan gitu.
0: Ada juga nasi?
1: Betul, ada Kak Fatan.
0: Yang sudah jadi itu nasi, bukan yang beras itu.
1: Oh, betul.
0: Itu nasinya, tapi emang udah ada lauk-lauknya apa nasi doang?
1: Jadi untuk satu kemasan itu kami konsumennya kan di dalam satu pouch itu sudah ada lauknya. Memang kemasannya dipisah.
0: Oh,
1: lauknya khusus lauk.
0: Iya, iya, iya.
1: Betul. Lauknya khusus lauk, kemudian nasinya juga. Nah, kemudian kami kasih heater. Konsepnya hampir sama dengan ransum TNI.
0: Iya. Nah, makanya ini menarik juga ya. Apalagi yang tadi terkait bencana juga mungkin bisa jadi salah satu opsi selalu. Karena kan biasanya kalau orang korban bencana yang lagi mengungsi itu kan ya, akhir-akhirnya yang mie-mie instan gitu kan. Oke. Berarti kalau saat ini rumah produksinya masih satu atau emang udah bertambah nih? Atau memang untuk karyawannya yang bertambah?
1: Kalau untuk sekarang itu rumah produksi kita masih ada di Steba, di Kranji ya, masih ada di sana. Yang awalnya memang kapasitasnya kecil, dapurnya masih kecil. Sekarang kita juga sudah mulai untuk menambah beberapa ruangan, memecah beberapa ruangan sehingga memang untuk dari SOP sendiri juga memudahkan kita untuk produksi. Dan sebenarnya kan kalau untuk menambah kapasitas itu bukan hanya dari segi dapurnya saja ya, tapi dari alurnya yang kita perbaiki sehingga memudahkan kita untuk produksi. Nah, kemudian juga dari segi SDM sendiri, kalau untuk per sekarang kita dari tahun 2025 ya, awal 2025 kita sudah punya cabang sebetulnya. Kefatan di Tangerang, di Bintaro dia.
0: Oh wow.
1: Itu adalah galerinya. Nah, kita sudah punya galeri di sana dan memang dikhususkan untuk kita mengundang orang-orang yang maksudnya tuh kayak lebih fokusnya di marketingnya di sana. Tapi kita ada galerinya juga di sana gitu. Selain kita memang juga ada sudah aktif di marketplace juga Kafatan.
0: Benar-benar ya ini berarti emang udah hampir mau ekspansi besar-besaran ya. Mungkin
1: insya Allah,
0: mungkin kedepannya madanya memang ada rencana gitu kayak ekspor.
1: Sebetulnya di awal-awal ketujuh berdiri sudah pernah kapatan, cuman hand carry ya. Seperti kita menyediakan rendang untuk jamaah umroh, yang kalau umroh itu kan 12 hari, 13 hari ya. Kita sediakan makanan untuk jamaah umroh. Nah, sampai hari ini pun masih, cuman tidak seramai waktu di awal-awal. Tapi kan memang kita struggle-nya bertemu ya. Ini salah satu juga ya kafatan yang menjadi penghambat atau masalah yang mungkin teman-teman kalau pengen memiliki usaha pastinya akan ditemukan dengan satu momen yang seperti ini, kita tidak bertemu dengan partner yang tepat. Sehingga memang akhirnya ketujuh berjalan lagi sendiri. Dan dalam waktu dekat nih insya Allah ya Kak Fatan ya, kita mulai mengepakkan sayap nih, ketujuh mengepakkan sayap untuk terus jadi suplai bumbu, khususnya bumbu dan rendang juga, dan beberapa lauk nusantara lainnya untuk jamaah umroh.
0: Tapi boleh dong Kak Dila, jadi ketujuh ini kan walaupun rendang ketujuh tapi produksinya apa aja sih? Produknya itu apa aja sih?
1: Kalau K7 ini kita bagi jadi tiga produk utama. Aneka rendang. Aneka rendang itu kita, kalau aneka rendang itu dari vegan, ikan, seafood ya, kemudian juga daging-dagingan.
0: Lalu ini saya bentar nih, ikan vegan juga ada, berarti memang sayur tapi dengan bumbu rendang gitu ya?
1: Betul.
0: Oh iya, terus
1: kalau di K7 bisa dikatakan semua bisa direndang.
0: Iya, pokoknya rendang semua. Ayam juga ada, ayam rendang apa?
1: Ayam rendang ada, ikan rendang ada, rendang lokan ada, rendang nangka ada, rendang paku ada.
0: Oh, wow. Iya. Dan itu semua yang apa sih istilahnya tuh, bahasanya kuliner yang divakum yang bisa bertahan lama tuh, oleh-oleh atau apa sih namanya tuh?
1: Makanan siap saji.
0: Oh, makanan siap saji.
1: Lauk siap saji
0: ya.
1: Iya.
0: Dan itu bisa bertahan untuk beberapa hari, 18 bulan. Minggu, 18 bulan. Wah, ini kayaknya menarik juga ya untuk anak kosan seperti saya, seperti aku, Kak. Iya, ya bisa, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya udah dibuka nih kemasannya, berarti udah harus masuk kulkas juga kan sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau kami ya bilangnya, kemasannya rendang ketujuh ini bisa tahan di suhu ruang itu 18 bulan, tapi kalau udah dibuka kayaknya nggak bakalan tahan lama-lama karena langsung habis.
0: Iya. Nah, tadi selain yang direndang-rendangin semua nih, apalagi?
1: Ada makanan siap saji juga, itu yang tadi dijelaskan, yang ada lauknya dipisah dengan nasi. Dalamnya sudah ada heaternya, sudah ada traynya, mini traynya untuk makan ya. Kayak gitu, dan ada pemanasnya juga kak, kayak gitu.
0: Oke.
1: Kemudian varian yang lainnya itu adalah bumbu.
0: Oh, bumbu.
1: Bumbunya kita khususnya 4. Nah, ini existing sekali, untuk beberapa kali sudah pernah kita bawa juga ke Saudi Arabia yang aktif ke sana juga kan Pak Ade ya. Beliau bolak-balik Jakarta Saudi untuk beberapa kali ya, untuk di create sama dapur di sana. 4 bumbu utama. Yang pertama pasta rendang, kemudian bumbu balado, bumbu kare, dan juga bumbu gulai, kayak gitu Kak Fata.
0: Benar-benar keren banget ini K7 ya. Dan kalau yang ada juga kan yang keripik rendang itu ada juga gak?
1: Keripik rendang, kebetulan kalau sekarang sih enggak ya. Cuman kalau rendang palua yang Kak Fatan maksud.
0: Ah, itu rendang telur mungkin. Iya, iya, iya. Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Wah, ini sekarang berarti udah banyak variasi ragam macam produknya. Yang pertama kali sebelumnya itu tahun 2017 memang udah sebanyak itu atau memang fokus ke rendangnya dulu tuh?
1: Kalau di 2017 kita memang fokus untuk di rendangnya dulu, dan memang kalau namanya rendang ya, secara umum yang kita ketahui kan rendangnya daging ya.
0: Iya, iya.
1: Dari 2017 itu memang kita fokusnya baru di rendang daging Kak Fatan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata peminat rendang bukan hanya yang suka daging, ada juga yang gak bisa makan daging kan ya. Jadi kita menghadirkan solusi untuk teman-teman yang tidak suka makan daging atau yang gak bisa makan daging, kan ada juga yang alergi ya kan. Kita olah juga rendang seafood, kemudian ada juga rendang vegan yang memang tidak mengkonsumsi daging sama sekali, ada rendang vegan kayak gitu. Jadi kita memudahkan nih teman-teman yang mau eksplor makanan tapi terkendala karena nggak suka daging, nggak suka ikan gitu.
0: Iya, mau ngerasain rendangnya aja vegan. Gitu. Berarti memang rendang itu emang bumbu kan sebenarnya, atau rendang tuh apa sih sebenarnya artinya tuh?
1: Rendang itu kan sebenarnya proses Kak Fatan.
0: Oh, proses.
1: Rendang itu merendang. Merendang itu adalah proses. Dia merendang mulai dari kayak santan itu kan kandungan airnya sangat tinggi ya, bukan dikatakan cukup, sangat tinggi gitu kan ya. Sehingga ada proses merendang, menurunkan kadar airnya sehingga bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya rendang ini kan sudah ada dari zaman nenek moyang ya, sudah dibawa juga pergi berlayar lah katakan, berlayar dengan rendang, bekal rendang. Kalau bicara soal masyarakat Minang ya Kak Fatan ya, kita kan untuk merantau itu memang sudah menjadi budaya atau tradisi gitu ya. Kalau yang laki-laki terutama, laki-laki Karatau Madang Dahulu, Babuah Bangun Mabalun, kayak gitu kan.
0: Waduh, apa tuh?
1: Bujang Dahulu.
0: Oke, ya.
1: Di rumah Bangun Mabalun. Nah, jadi memang dengan sifatnya orang Minang itu yang memang suka merantau, maka dari keluarga pasti disediakan bekal. Nah, bekal yang disediakan itu adalah biasanya rendang. Karena apa? Rendang itu adalah makanan yang kadar airnya sangat kecil gitu, sehingga memang aman untuk dibawa jangka panjang, untuk dikonsumsi jangka panjang seperti itu.
0: Oke, Kak Dila, ini aku juga mau nanya sedikit lagi karena kita kayaknya udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Yeah? Tapi mungkin Kak Dila, ini kan sebenarnya kalau yang siap saji itu, apalagi yang khususnya rendang yang buat oleh-oleh, itu kan juga banyak produk dari produsen lainnya lah. Nah, itu persaingan seperti itu gimana Kak Dila tuh? Menurut Kak Dila,
1: kalau untuk
0: mempertahankan K7 ini gitu maksudnya.
1: Kalau dari segi K7 sendiri kan memang kita tidak menutup kemungkinan memang banyak ya produsen-produsen lain atau IKM-IKM lain yang khususnya kayak di Payakumbuh kan sangat banyak ya rumah usaha yang memang menyemasarkan produknya adalah rendang. Tapi kenapa harus rendang K7? Kami membawa bukan hanya makanannya tapi juga tradisinya. Kami membawa nama budayanya. Kemudian juga kami kami menjelaskan bahwa kami adalah anak negari yang membawa makanan tradisional untuk go internasional, dan kami punya satu tagline yang memang kami sampaikan terus Kak Fatan.
0: Apa tuh?
1: Spice the world.
0: Spice the world.
1: Kami ingin
0: menghubungi dunia. Betul. Oke, kalau gitu Kak Dila, last lagi, terakhir lagi pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita pada siang hari ini, boleh dong Kak Dila?

0: Gak ada dong. Sebutin juga gak apa-apa. Atau mungkin media sosialnya, mungkin platform-platform yang online shopnya.
1: Teman-teman yang mau pesan juga itu ada di, bisa dihubungi kami melalui Instagram, TikTok dengan user ID-nya K7_ID. Kalau untuk di Shopee atau marketplace-nya bisa di search K7 Indonesia Official. Kayak gitu Kak Fatan.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Dila. Mungkin siang hari ini mau melanjutkan aktivitas kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Dila, sehat-sehat selalu. Semoga aman selalu ya di hari-hari yang kemarin juga kita gak sangka-sangka gitu kan. Beberapa titik daerah banjir. Operasinya tapi alhamdulillah masih jalan kan untuk produksi.
1: Alhamdulillah
0: ini.
1: Masih jalan Kak Fatan.
0: Oh, berarti gak ada yang terganggu dengan banjir atau apa kan ya?
1: Aman, sejauh ini aman. Stay safe juga buat teman-teman.
0: Iya, sip. Terima kasih kalau gitu Kak Dila. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Kak Fatan, thank you.
0: Alright. Alright teman Pro 2, itu dia ada Kak Alfa Dila yang merupakan owner dari Rendang K7. Ini luar biasa banget. Itu bisa buat inspirasi kamu semuanya yang mau mencoba. Tapi memang tadi kalau Kak Dila sendiri itu dari 2017, dari abangnya juga udah menceritakan bagaimana mereka tuh kayak mau development, terus bukan development, artinya benar-benar mempelajarinya secara dalam R&D ya teman Pro 2 ya, sampai akhirnya berjalan hingga mau menuju 10 tahun di 2027. Sukses selalu untuk Rendang K7. And guys, kita lanjutin lagi hiburan pada siang hari ini.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila.
0: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda, generasi Pancasila.
3: Bahu-membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.
2: MHz Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah memasuki waktu di mana aku bakal ngobrolin olahraga pada siang hari ini, ngabarin ya teman Pro 2. Salah satunya yang malam hari yang sudah aku saksikan juga, lumayan kekecewaan yang luput dari hatiku asik. Tapi mau bagaimana teman Pro 2, itu benar-benar malam hari tadi Piala AFF, mungkin memang bukan ajang bergengsi, tapi tetap aja kayak kok bisa. Jadi kan kita gak bisa kayak sombong, wih Indonesia kelasnya udah Piala Dunia, hei semalam kalah dengan Vietnam 3-0. Memang bukan tim utama teman Pro 2, tapi kan tetap aja kalau melihat permainannya babak pertama, ya ampun itu kayak, kenapa, ada apa nih? Mungkin kalau kata Erik Thohir sih, percaya aja sama proses John Herdman. Karena memang kan masih ingin mencari formula terbaik teman Pro 2, belum lagi ini kan tim-tim bisa dikatakan yang bukan tim utama ya, mulai dari kipernya, terus juga backnya kan paling ada Rido. Tapi ya tetap aja teman Pro 2, semalam Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam di ASEAN Hyundai Cup 2026, itu di Stadion Pakansari Bogor. Jadi sejak awal pertandingan, Vietnam tuh emang tampil lebih efektif dan juga mampu mencetak 2 gol di babak pertama, babak awal, menit-menit awal, baru 15 menit. Masuki babak kedua juga Indonesia sempat ya meningkatkan intensitas serangan, namun ternyata pressing ketat Vietnam membuat skuad Garuda kesulitan mengembangkan permainan nomor 2. Sampai akhirnya Vietnam nambah gol lagi dan menutup laga dengan kemenangan 3-0. Dan kalau dibilang untuk lolos ke dari fase grup masih terbuka ya, karena kan masih ada lawan Singapura. Nah makanya ini harus fokus banget nih, Indonesia mau Singapura harus siap banget. Perlu ada evaluasi yang dilakukan sama tim pelatih dan juga para pemain tentunya teman Pro 2. Ya kita harapannya sih entar lawan Singapura menang teman.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

0: what I do. It's all of the day. It's gonna come.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Dikutip dari rri.co.id, striker Spanyol Gonzalo Garcia telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2031 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Ia bakal bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa di London Barat. Media Spanyol melaporkan biaya transfer sekitar 40 juta euro, sementara Madrid mempertahankan klausul penjualan sebesar 30%. Lewat unggahan akun X, Fulham Officials menyambut kedatangan Gonzalo. Sementara itu, Garcia menikmati musim paling produktifnya musim lalu dengan 8 gol untuk Madrid, termasuk 6 di La Liga dan hat-trick melawan Real Betis pada Januari. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih kepala Fulham awal musim panas ini setelah sebelumnya bekerja di tim muda Madrid. Garcia bukan satu-satunya pemain muda Spanyol yang pindah dari Madrid ke Fulham. Gelandang serang Cesar Palacios, 21 tahun juga bergabung setelah menjadi bagian tim utama Real di bawah Arbeloa. Fulham memperkuat skuad dengan pemain berbakat asal Spanyol. Garcia diharapkan memberikan kontribusi besar bagi Fulham di Liga Premier. Arbeloa mengenal betul kualitas mantan anak asuhnya itu di Madrid. Transfer ini menjadi langkah strategis Fulham membangun skuad kompetitif. Para penggemar juga menyambut kedatangan striker muda berbakat asal Spanyol itu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
7: Teman terbaik.

Nah teman Pro 2, kali ini buat kamu yang ikutin balapan Formula 1, ini kan ada regulasi terbaru ya teman Pro 2 ya. Dan kabar barunya juga nih, FIA itu memastikan kalau regulasi baru yang mulai dipakai pada musim 2026 tetap bakal berjalan dan gak bisa diubah gitu aja. Meskipun itu kan memang udah banyak menuai kritik dari beberapa pembalap teman Pro 2, tapi tetap gak bisa diubah teman Pro 2. FIA sendiri itu kan merupakan Federasi Otomotif Internasional teman Pro 2, dan menurut Direktur Single Seater FIA Nicholas Tombazis, semua masukan sebenarnya emang didengerin, tapi yang nggak bisa serta-merta langsung diubah. Kalau mau ngubah aturannya, prosesnya nggak sesederhana itu, harus ada pembahasan dan kesepakatan bersama antara FIA, terus juga ada Formula One Management dan seluruh tim peserta teman Pro 2. Regulasi baru ini sendiri dibuat untuk membawa Formula 1 ke arah yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Jadi meski masih ada pro sama kontra nih, FIA menegaskan bahwa aturan tersebut tetap bakal berjalan dan menjadi dasar balap Formula 1 musim 2026. Aturan sendiri secara umumnya tuh kayak mesinnya lebih ramah lingkungan, jadi penggunaan bahan bakarnya tuh 100% berkelanjutan, sustainable fuel. Terus juga tenaga listrik pada mesin hybrid itu ditingkatkan secara signifikan. Sistem MGUH dihapus. Mobil juga dibuat lebih kecil, katanya teman Pro 2 sekitar 30 kg lebih ringan. Dan sayap depan sama belakang tuh menggunakan teknologi Active Aerodynamics itu teman Pro 2. Menurut kamu sendiri bagaimana teman Pro 2 untuk aturan terbaru kali ini yang dihadirkan sama FIA untuk regulasi baru Formula 1?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Masih melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, Tomom Pro 2 di 90,8 MHz menemani kamu semuanya yang masih beraktivitas, berkegiatan atau yang masih dalam perjalanan ya. Stay safe semuanya Tomom Pro 2. Dan sudah pukul 2, waktunya aku untuk kita kepindah untuk dunia hiburan kali ini. Jadi kalau sekarang aku mau ngasih info, ini salah satunya kabar yang seru banget dari girl group Indonesia yang paling lagi hits banget dari lagu Roller Bread. Ada Nona Tomom Pro 2. Mereka tuh resmi mengumumkan bakal merilis album perdana yang judulnya Island Girl pada 18 September 2026. Dan ini bakal jadi album studio pertama mereka sejak debut pada tahun 2025. Nah, sebagai pemanasan, mungkin diantara kamu juga udah dengar, udah tahu ya, menuju album tersebut, Nona lebih dulu merilis single terbarunya berjudul Hong pada 31 Juli 2026 kemarin, Tomom Pro 2. Dan lagu ini, karena unik kenapa Tomom Pro 2 hadir dengan nuansa pop yang ceria, terus juga masukin suara klakson angkot sama yang bis itu telolet-telolet, Tomom Pro 2. Jadi, karena memang ke dalam aransemennya tuh sebagai sentuhan khas budaya Indonesia. Album Island Girl sendiri nantinya bakal berisi 15 lagu, termasuk beberapa single yang udah lebih dulu kayak dirilis seperti Work, ada juga Rollerblade, sama Hong. Dan album ini juga menjadi langkah baru Nona bersama label XTX Rising untuk memperluas kipas mereka di industri musik internasional. Jadi buat kamu Tomom Pro 2 yang penasaran dengan karya terbaru Nona ini, nih tandai tanggalnya ya, Island Girl dijadwalkan rilis pada 18 September 2026.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

dari penyanyi pop Eva Max yang kembali hadir dengan karya terbaru judulnya To Work teman Pro 2, dan ini resmi dirilis sebagai salah satu soundtrack untuk film animasi Paw Patrol The Dino Movie yang jadwal tayangnya tuh 14 Agustus 2026. Menariknya, walaupun judulnya Work ya teman Pro 2 ya, kalau diartikan kan kerja, lagu ini bukan tentang pekerjaan yang bikin pusing, malah Eva Max ini mau menyampaikan pesan tentang semangat, percaya diri, dan terus maju menghadapi tantangan. Nuansa upbeat yang dibawa lagu ini juga cocok dengan petualangan para karakter Paw Patrol di film terbarunya. Lewat lagu ini, Eva Max kembali menunjukkan kemampuannya menghadirkan musik pop yang energik sekaligus juga mudah diingat. Jadi buat teman Pro 2 yang suka lagu-lagu penuh semangat atau udah gak sabar nunggu film Paw Patrol The Dino Movie, lagu rock bisa jadi salah satu yang wajib masuk playlist kamu teman Pro 2.

0: pohon, dingin tidak panas, atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
5: Hopimpa Alayum Gambreng.
0: Bau dapur.
6: Lagi santai di sore hari.

RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ada kabar terbaru juga. Kali ini dari Ariana Grande. Penyanyi sekaligus aktris ini dikabarkan bakal rehat sejenak dari sorotan publik nih, teman Pro 2. Dia bakal hiatus sementara ya, beberapa saat aja. Nggak saat juga sih, nggak beberapa saat sih. Jadi setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour yang berakhir pada 1 September 2026. Dan lewat pernyataan resminya, Ariana ingin menutup tour ini dalam kondisi sehat dan bahagia sebelum mengambil waktu untuk beristirahat dari berbagai aktivitas dan juga penampilan di depan publik. Ini diambil teman Pro 2 keputusannya karena memang ia merasa terus mendapat sorotan dan juga komentar yang gak ada habisnya nih, terutama soal penampilan fisiknya. Meski bakal rehat, Ariana menegaskan bahwa ia sangat menikmati setiap momen selama tour dan tetap berterima kasih kepada para penggemarnya yang selalu memberikan dukungan. Jadi buat para Arianators, ini bukan perpisahan ya, melainkan waktu bagi Ariana untuk mengisi ulang energi sebelum kembali berkarya. Jadi rehat sementara aja teman Pro 2.

0: Awani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Untuk kamu teman Pro 2 yang suka mendengarkan lagu dari Ellie Goulding, nah ini teman Pro 2 setelah beberapa waktu dinanti, Ellie akhirnya mengumumkan album studio ke-6-nya yang berjudul I Know Too Much dan dijadwalkan rilis pada 4 September 2026. Sama dengan pengumuman album tersebut, Ellie juga melepas single terbaru berjudul Four Seasons. Lagu ini hadir sebagai dengan nuansa pop yang emosional dan juga menceritakan perubahan perasaan seseorang seiring berjalannya waktu. Layaknya pergantian 4 musim teman Pro 2. Menurut Ellie, album I Know Too Much itu jadi salah satu karya yang paling personal dalam perjalanan karirnya. Jadi ia menggambarkan album ini seperti sebuah jurnal yang berisi cerita dan pengalaman hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Album ini juga akan memuat 10 lagu, termasuk single yang telah lebih dulu dirilis yaitu Black Prada Dress. Jadi buat teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang udah kangen banget sama karya-karya terbaru Ellie Goulding, jangan lupa nantikan album I Know Too Much yang bakal hadir di 4 September 2026.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Masyarakat adat Kalimantan memiliki ciri khas dalam melahirkan karya budaya dengan menjadikan alam sebagai sumber inspirasi utama. Budayawan muda Dayak Punan Hovongan, Samuel Mori, mengatakan hubungan tersebut telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Ia menjelaskan warisan leluhur memiliki 3 unsur utama, yakni wilayah adat, seni budaya, serta sejarah yang saling berkaitan. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan masyarakat mempertahankan identitas sekaligus mewariskan nilai kehidupan kepada generasi penerus bersama. Menurutnya, wilayah adat menyimpan banyak tempat yang disakralkan dan tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan oleh siapapun. Aturan tersebut diwariskan melalui tradisi lisan dan dipatuhi masyarakat tanpa harus dituangkan dalam dokumen tertulis maupun peraturan. Anggota Oh My Girl Mimi bersiap menjalani debut solo melalui single perdana bulan ini. Agensinya mengumumkan penyanyi tersebut tengah menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang. Single tersebut menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl tahun 2015 lalu. Lagu hasil produksinya sendiri akan dirilis secara digital pada 20 Agustus pukul 18. Agensi menyatakan Mimi berpartisipasi aktif dalam seluruh proses produksi single tersebut sejak awal pengembangan proyek. Mereka meminta penggemar memberikan perhatian serta dukungan besar terhadap karya barunya tersebut saat resmi dirilis. Mimi turut menangani penulisan lirik dan komposisi musik untuk single perdananya secara menyeluruh kreatif pribadi. Keterlibatan itu disebut menghadirkan gaya musikal serta identitas khas yang mencerminkan karakter artistiknya sendiri sepenuhnya.

Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Dalam cerita, dunia telah melupakan identitas Peter Parker akibat mantra Doctor Strange pada akhir No Way Home. Peter kemudian berusaha melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan perubahan misterius terhadap kekuatan supernya. Film ini disutradarai Destin Daniel Carlton yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel Shang-Chi The and the Legend of the Ten Rings. Naskahnya ditulis Chris McKenna bersama Eric Sommers yang kembali melanjutkan kisah Spider-Man versi Marvel Studios. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Zendaya juga kembali sebagai MG ditemani Jacob Batalon yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds.

0: Sore teman pro 2, jumpa lagi. Nggak jumpa sih, kan dari tadi ya udah aku nemenin kamu semuanya dari siang teman pro 2. Dan kali ini udah sore hari ternyata, karena udah jam 3 teman pro 2. Walaupun kalau dilihat dari luar studio, cuaca dan juga hawa-hawanya masih kayak siang hari. Ya emang sih, kan pokoknya kayak transisi lah teman pro 2 dari siang sampai sore. Tapi alhamdulillah ya teman pro 2 ya, syukur karena saat ini hari ini cerah, walaupun tadi pagi siang itu ya lumayan hujan kembali teman pro 2. Tapi sore hari ini alhamdulillah cerah-cerah. Dan semoga yang banjir rumahnya terdampak banjir ini udah segera surut teman pro 2 dan bisa kembali lagi. Walaupun memang pas kembali agak PR, pasti agak capek. Tapi BTW teman pro 2, sore hari ini aku gak sendirian. Lagi-lagi aku ditemenin sama, nah kali ini mahasiswa. Kalau siang tadi kan ada Kak Dela ya kalau gak salah. Nah lupa lagi gak tuh nama orang. Kita bahas di Rangmudo Kreatif tentang usahanya. Tapi kalau kali ini sore ceria, kita bahas tentang dunia-dunia mahasiswa-mahasiswi teman pro 2. Salah satunya ada Komi Fiesta Unan. Penasaran gak? Makanya langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Ada Diva Luna dan Safira. Selamat sore semuanya.
1: Halo, selamat sore.
0: Lagi pada agak ini teman pro 2, deg-degan kayaknya teman pro 2 sore hari ini ya. Kabarnya gimana semua, baik?
2: Alhamdulillah baik
0: ya. Gimana kalau kemarin kondisinya untuk kamu sendiri, kayak ngekos apa rumah atau...
2: Kebetulan kami Akamsi nih bang.
0: Oh Akamsi.
2: Iya, iya, di Tunggul Hitam.
0: Tunggul Hitam.
2: Kalau aku di Siteba.
0: Itu rumahnya semua aman kan?
2: Aman.
0: Aman alhamdulillah. Berarti kondisinya baik sekarang ya, alhamdulillah ya. Nah ini Diva Luna dan Safira teman pro 2. Dia merupakan, pertama kalau Diva itu sekretaris Kom Fiesta.
2: Benar.
0: Unan 2026. Sedangkan kalau Safira itu ketua divisi humas. Nah, boleh tahu dong mungkin di antara teman pro 2 tuh kayak baru ngeh Kom Fiesta tuh apa sih, baru pernah dengar gitu kan. Mungkin di antara kamu bisa ngejelasin. Silahkan siapa duluan?
1: Oke. Sebelumnya terima kasih Bang. Aduh, kita
0: Bang. Oh iya, betul. Aku Fatan Mubina.
1: Oke, Bang Fatan ya.
0: Iya, Bang Fatan aja
1: manggilnya. Terima kasih banyak Bang Fatan. Jadi teman-teman pasti nanya kayak Kom Fiesta ini apa? Mungkin aku bisa sedikit ngejelasin. Aku di sini sebelumnya kenalin lagi, aku Diva Luna, sekretarisnya Kom Fiesta 2026. Jadi Kom Fiesta itu adalah acara tahunan yang diadakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, apa sih acaranya? Acaranya itu berupa lomba-lomba yang dimana itu tingkatnya nasional. Ada beberapa cabang lomba di Kom Fiesta, yaitu ada 4 cabang lomba. NACR, itu tuh news anchor, itu kayak baca berita gitu. Terus ada public campaign, apakan strategi kampanye gitu. Okay. Lalu ada
2: CDC, ada Kom Fiesta Debat Competition, yaitu lomba debat nih yang berisikan tim 3 orang gitu. Kemudian juga terakhir ada Creative Ads, itu membuat iklan atau membuat video promosi singkat gitu.
0: Oh jadi ada 4 ya. Boleh diulang tadi, satu pertama
2: News Anchor
0: Competition. News Anchor itu berarti kayak baca berita gitu kan.
2: Jadi pembawa berita nih.
0: Pakai bahasa Inggrisnya atau pakai bahasa Indonesia ya?
2: Di sini berbahasa
1: semuanya Indonesia. Berbahasa Indonesia.
0: Oh, semua berbahasa Indonesia ya, News Anchor. Untuk naskahnya sendiri sebenarnya udah disiapin biasanya kan. Tapi yang penting nanti dilihat penilainya tuh kayak
2: intonasinya, artikulasinya.
0: Betul sekali. Terus itu, abis News Anchor tadi?
2: Tadi ada juga CDC, yaitu Kom Fiesta Debat Competition.
0: Kom Fiesta Debat Competition. Itu kalau debat itu biasanya apa yang didebatkan? Apakah politik?
2: Tadi lupa juga disampaikan. Kalau tahun ini Kom Fiesta itu temanya itu berupa politik demokrasi. Benar. Gitu. Untuk temanya itu agak panjang apa?
1: Temanya cukup panjang. Jadi temanya itu Power of Voice, The Role of Communication in Politics, and the Future of Democracy in Digital Era.
0: Waduh.
1: singkatnya itu tema ini ngajak kita buat sadar kalau setiap suara kita itu punya arti. Nah, di sini kita bakalan mengajak teman-teman untuk sadar berpolitik itu gimana melalui media komunikasi kayak gitu.
0: Keren ya, untuk menyadarkan para pemuda-pemudi zaman sekarang
2: melek
0: politik. Itu juga yang lagi rame kan, karena memang kondisi dan lain hal sebagainya. Sebenarnya bukan karena kondisi aja sih, karena memang harusnya dari awal tuh kita udah perlu sadar kalau kita tuh ada suara yang dibutuhkan untuk perubahan yang lebih besar lagi.
2: Betul sekali.
0: Terutama dari para pemuda-pemudi. Ya lanjut lagi. Okay. Abis debat apa lagi tadi?
2: Ada juga namanya creative ads nih bang.
0: Ah itu yang buat iklan ya.
2: Iya, jadi kebetulan di sini tuh kita lebih ke mempromosikan UMKM gitu dengan kreativitas dari para pesertanya nanti.
0: Promosi UMKM.
2: Iya.
0: Nah untuk UMKM-nya dari pesertanya juga atau memang udah?
2: Oh
0: ada?
2: Dari pesertanya. Jadi misalnya mereka mempromosikan UMKM apa gitu?
0: Ah si. Jadi mereka udah ada usaha apa sih UMKM-nya nih, udah ada produknya. Terus ya yang
2: gimana mempromosikannya, bikin kontennya gitu. Yang kreatif, makanya namanya creative ads, yaitu iklan yang kreatif. Gitu.
0: Oh, jadi bukan hanya sekedar flyer aja, pokoknya banyak yang harus digunakan ya. Gimana nih produknya bisa dikenal sama masyarakat luas. Habis ada promo creative ads tuh apa lagi?
2: Ada juga namanya public campaign.
0: Public campaign.
2: Itu lebih ke gimana kita membuat strategi kampanye berupa infografis dan juga desain infografis itu tadi, Bang.
0: Oh, lebih proposal ke desain ya.
2: Iya, sama proposal.
0: Wah, wow, menarik banget. Tapi BTW kalau boleh tahu kenalan dua-duanya nih. Diva sama Safira nih mahasiswa Ilkom.
2: Iya, betul
0: dari
2: sekali.
0: UNAN. Iya, semester berapa sekarang?
3: Semester 5.
2: Mau masuk semester 5.
0: Oh, sama nih semuanya semester 5?
3: Iya, sama.
0: Semua panitia hampir sama atau?
2: Oh, ada yang kebetulan semester 5 itu kan angkatan 2024. Jadi ada angkatan 2024, ada juga angkatan 2025.
0: Oh.
2: Dua angkatan untuk panitianya. Iya, iya.
0: Komfiasa nih kira-kira udah pertama kali perdana kah atau sebelumnya udah pernah?
2: Udah pernah, dari eventnya dari tahun ke tahun. Bahkan yang 2 tahun lalu itu ada, oh ya terakhir setelah yang lomba-lomba ini nanti ada namanya itu closing ceremony bang. Dan 2 tahun lalu itu closing ceremony itu ngundang Kalup J di auditorium.
0: Kalup J teman pro 2.
3: Jadi itu ada konser-konsernya gitu.
0: Ih asik, berarti termasuk kayak festival juga.
2: Jadi ada beberapa rangkaian dan ada lomba dan lain-lain. Nanti di akhir ada closing ceremony-nya gitu.
0: Menurut Diva sama Safira, kira-kira kayak daya tarik Komfiesta sendiri sih apa sih dibandingkan mungkin dengan penyelenggaraan sebelumnya nih untuk Komfiesta 2026 kali ini?
3: Nah mungkin lebih ke kayak kenapa sih harus ikut Komfiesta gitu ya. Nah selain Komfiesta ini event lombanya banyak banget dan oke-oke banget. Nah benefitnya itu banyak banget yang bisa teman-teman rasain kalau ikut Komfiesta. Yang pertama itu ini lombanya kan tingkat nasional. Nanti sertifikatnya akan
2: berbasis nasional.
3: Iya berbasis juga nasional dan bermanfaat. Apalagi teman-teman yang SMA yang pengen ikut SNBP, SNBT. Itu insya Allah bakalan oke banget gitu.
0: Itu dia teman pro 2 untuk kamu yang tertarik mungkin. Wah, untuk pendaftarannya gimana tuh?
2: Oh iya, ini untuk masing-masing lombanya itu udah mulai buka nih bang open registrasinya.
0: Iya.
2: Dan teman-teman dari tanggal 27 Juli kemarin.
0: Oh, 27 Juli ya.
2: Iya, udah dari kemarin. Nah, namun untuk kapan tutupnya nih gitu kan bang. Nah, untuk masing-masing lomba ini beda-beda. Atau mungkin mau dirinciin tiap bidang lombanya kapan tutup registrasi?
0: Mungkin sekilas aja lah, kira-kira
2: aja. Okay.
0: Okay. Sampai
2: kira-kira untuk yang di News Anchor itu sampai September nanti.
0: Oh ya. Masih lama berarti
2: iya, masih
0: ya.
2: Lama,
0: oh
2: masih September.
0: Peluang terbukanya itu masih luas banget untuk kamu yang mau mendaftar, mau coba pokoknya.
2: Kecuali itu creative ads itu karena kenapa di lebih pendek itu jangka waktu registrasinya karena nanti kan mereka kan bikin video gitu kan bang, jadi lebih butuh banyak perasaan waktu untuk bikin videonya. Untuk creative ad sendiri itu di tanggal 25 Agustus terakhir pendaftarannya. Namun 3 cabang lomba lainnya itu di September masih buka sampai akhir September. Nah untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga bisa cek di Instagramnya Komfiesta UNAN.
0: Nah untuk rangkaian acara tadi kan ada perlombaan. Nah itu untuk lomba-lombanya itu apakah di hari H semua kayak tadi bikin video itu apa antar pas hari H-nya penilaian atau kayak gimana tuh? Mungkin boleh diceritain tuh mekanismenya
2: gitu ya. Nah untuk beberapa lomba itu ada yang hybrid atau secara online gitu bang. Lebih ke semua lomba kecuali yang debat. Yang debat itu saat penyisihannya itu hybrid secara online. Namun saat semifinal dan finalnya itu secara offline. Jadi mereka yang masuk semifinal dan nanti lanjut ke final itu akan datang ke Padang, ke UNAN gitu. Namun untuk 3 lomba lainnya seperti creative ads, news anchor dan juga public campaign itu lebih ke online bang, dari awal sampai akhir.
0: Wow, berarti Nah, ini yang penasarannya belum ditanya juga nih. Tadi kan udah sempat pendaftarannya ada batas akhirnya kan, walaupun ada yang sampai September News Anchor gitu kan, dibuka dari 27 Juli kemarin. Nasional. Nah, tapi untuk yang boleh mengikutinya itu siapa? Nah, masyarakat umum kah atau mahasiswa atau siswa-siswi mungkin malah?
2: Oke, jadi untuk 4 cabang lomba ini yang semuanya itu, bukan semuanya, 3 cabang lomba itu bisa untuk mahasiswa untuk siswa. Jadi yang news anchor yang pembawa berita itu bisa untuk siswa dan itu bisa juga untuk mahasiswa, namun itu individual, yaitu satu orang saja. Itu untuk news anchor. Okay. Kemudian untuk debat itu khusus untuk siswa saja, SMA sederajat.
0: Siswa SMA derajat.
2: Iya, mahasiswa itu tidak diikutkan gitu Bang. Dan untuk timnya itu maksimal 3 orang, minimal 3 orang. Jadi timnya itu 3 orang untuk yang debat. Kemudian untuk yang creative ads itu untuk mahasiswa dan siswa. Namun untuk creative ads itu nanti ada klasifikasinya gitu Bang. Untuk yang tingkat siswa SMA sederajat itu ada ketentuannya berapa menit, itu bisa dicek di bookletnya di Instagram Konvesta. Dan untuk yang mahasiswa juga bisa, itu bisa juga dicek di bookletnya di IG Konvesta. Nah, tapi untuk yang creative ads ini bisa individu dan juga maksimal 3 orang, seperti itu. Nah, terakhir untuk public campaign itu hanya untuk mahasiswa. Karena dia seperti infografis bikin proposal emangnya, jadi lebih untuk ke mahasiswa. Takutnya nanti sesuai SMA kayak ini bikin apa ya.
0: Iya. Oke. Oke, Diva and Safira, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita pada sore hari ini, tapi kita bakal break dulu sebentar. So, teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Mike, ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
5: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
6: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin kebersamaan kita sama Diva Luna dan Safira pada sore hari ini, teman Pro 2. Ngebahas Confiesa, dari tadi udah banyak banget yang dijabarin. Dan ini lagi-lagi ngajak kamu semuanya mungkin yang tertarik untuk mengikuti perlombaan. Tadi kan udah dijelasin ya, mana yang buat mahasiswa, mahasiswi itu yang campaign teman Pro 2, terus juga news anchor tuh buat SMA dan
1: mahasiswa juga
0: creative, terus ads. Creative ads itu buat
1: mahasiswa dan siswa.
0: Sama satu
1: debat.
0: Lagi
1: debat ya, debat itu khusus SMA sederajat.
0: Dan udah masih ada peluang untuk kamu untuk mendaftarkan diri pastinya, untuk tim juga yang pasti sih bakal seru ya. Dan juga yang tadi lagi-lagi untuk keuntungannya, benefitnya
2: banyak banget. Banyak karena banget. Ini nasional. Portofolionya bakalan oke banget
0: sih. Portofolio teman Pro 2.
1: Selain itu relasi juga tuh bakal ketemu teman-teman pendaftar lainnya.
0: Iya, Indonesia lagi ya, itu menarik banget. Dan juga tadi kayaknya sempat ada cerita katanya lagi roadshow.
1: Yes, betul sekali.
2: Betul.
0: Jadi itu kemana-mana aja tuh?
1: Ke SMA dan MA yang ada di Sumatera Barat nih, karena kita kebetulan panitianya menjangkaunya yang Sumatera Barat aja kan, Bang.
0: Iya.
1: Jadi kemarin kita udah berlangsung juga ke SMA. Tadi pagi ke SMA 2.
2: Hari ini ke SMA 2. Kemarin ada Bia, ada Risalah, terus ada yang di SMA Bukit Tinggi juga, ke Solo juga.
0: Wih, udah keliling-keliling ya kata panitianya.
1: Rencana besok nih ke SMA 3 Bukit Tinggi gitu.
0: Ke Bukit Tinggi juga.
1: Iya. Besok.
0: Berarti mencakup semua, kalau bisa sih wilayah Sumatera Barat dulu ya.
1: Iya, Sumatera Barat.
0: Ya, kalau harapannya ke Jakarta mungkin.
1: Aduh, agak susah.
0: Iya. Oh, berarti masih bakal berjalan untuk crowd show-nya sampai terakhir?
1: Sampai di akhir Agustus ini.
0: Di akhir Agustus ya.
1: Namun itu kan untuk tanggal kan juga dikembalikan ke pihak sekolahnya kan, Bang. Kira-kira bersedianya itu di tanggal berapa untuk kami datangi, karena kan di jam sekolah.
0: Iya. Betul. Itu rangkaian acaranya pas roadshow, apakah memang langsung buka pendaftarannya atau ada event-event lainnya?
2: Kalau untuk roadshow-nya sendiri itu yang udah kami jalanin, kami nggak buka stand di sana kebanyakan. Itu cuma izinnya dapatnya di mana, ada yang lagi setelah upacara terus atau kan setelah kultum. Jumatan yang kultum atau kalau misalkan yang di hari-hari biasa itu kami masuk ke kelas-kelasnya aja untuk ngejelasin konfiasa itu apa, lombanya apa dan lain-lainnya.
1: Lebih ke dikembalikan ke sekolahnya berkenannya saat kegiatan apa kami boleh roadshow-nya gitu.
0: Okay. BTW kan dari tadi Confiesa, tadi sebenarnya udah dijelasin di, tapi Confiesa tuh singkatan bukan atau ada kepanjangannya atau
1: Confiesa
0: atau emang Confiesa aja?
2: Memang Confiesa. Oh, karena kom itu kan communication.
0: Oh, dari gitu. Communication.
1: Fiestanya Fiesta.
0: Fiesta maksudnya kan kayak makanan.
2: Lebih ke communication festival gitu ya.
0: Boleh. Ini berarti BTW juga mau nanya nih, kan udah berarti sudah hampir jalan semuanya, roadshow, nanti tinggal menunggu para pendaftar. Harapannya sih bakal banyak yang ikut nih, karena memang lagi-lagi semoga benefit dan juga portofolionya tadi udah dijelasin sama Diva sama Pro 2. Nah, tapi aku juga mau tanya dong, di behind the scene-nya nih persiapan kalian semua. Diva sekretaris, terus juga Safira kepala
1: humas.
0: Divisi humas ya. Mungkin ke Diva Luna dulu sebagai sekretaris. Mungkin banyak orang yang ngira tugasnya sekretaris nih catet-catet rapat-rapat semuanya banyak banget. Padahal kenyataannya seperti apa sih kalau sekretaris tuh?
2: Oke, kebetulan aku mau singkat dulu ngejelasin kalau ada dua sekretaris sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya, di Confiesa ini, karena mungkin kalau satu agak puyeng juga ya. Jadi Confiesa punya dua sekretaris. Nah, aku ini sebenarnya sekretaris duanya.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan satunya tidak bisa berhalangan hadir. Nah, apa sih tugasnya? Mungkin selama persiapan ini memang betul ya, gimana kita tahu tugasnya sekretaris itu bagian mencatat, bikin proposal, ngurus surat menyurat, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi.
0: Yeah.
2: Nah, dibilang susah sih, ya karena alhamdulillahnya dibantu juga sama teman-teman yang lainnya. Cuma memang bolak-baliknya, revisinya, itu itulah yang memakan waktu sebenarnya.
0: Terus juga koordinasi semua bidang
2: bener, kayak semuanya harus disinkronkan. Kadang kalau misalkan ada miskomunikasi kan agak susah juga mengubah-ubah dan lain-lainnya gitu.
0: kalau ada miskomunikasi ya tinggal salin aja sekretarisnya. Gak gitu ya, gak gitu, jangan gitu ya sama Pro 2
2: ya. No ya, mahasiswa komunikasi gak boleh miskom.
0: Oh iya, betul sekali, mahasiswa komunikasi gak boleh miskom. Kalau misalnya miskom dipertanyakan bagaimana cara komunikasinya,
2: betul-betul
0: apa yang sudah didapatkan dari mata kuliahnya.
2: Betul-betul.
0: Nah dari semua pekerjaan administrasi sama koordinasi panitia nih, kira-kira mana sih yang paling menurut Diva tuh menantang? Bukan orang ya, jangan nantang orang, tapi yang pekerjaannya atau ininya yang paling menantang.
2: Oh mungkin dari semuanya itu yang paling menantang adalah siapin proposal konfiestanya. Karena yang kita tahu proposal ini kan kompleks, di dalamnya banyak banget ya RAB dan lain-lainnya. Itu tuh benar-benar harus diulang-diulang, revisi-revisi-revisi sampai kelar gitu. Okay. Cukup memakan waktu dan memakan tenaga juga untuk merevisinya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi untungnya teman-teman dari Confessa itu oke banget kerjasamanya. Jadi rasanya bareng-bareng gitu, jadi gak terlalu capek.
0: Solid ya? Solid.
2: Disip solid.
0: Oke, okay, itu dia teman Pro 2 cerita dari Diva Luna yang sekretaris ya. Pengalamannya dalam panitia Confesta 2. Sebelumnya udah pernah jadi panitianya belum?
2: Belum.
0: Belum ya, berarti baru kali ini ya Confesta 2026. Dan kalau Safira sebagai kepala divisi humas, apalagi humas nih, langsung tujuannya ke masyarakat nih.
1: Eksternal gitu.
0: Gimana kalau strategi yang dilakukan sama humas sendiri biar bisa dikenal lebih luas nih yang namanya Confesta kepada masyarakat?
1: Oke, sebelumnya humas itu kan pekerjaannya itu kalau dari tahun ini itu ada dua ya Bang ya. Pertama itu roadshow itu tadi, di mana kalau humas ini sebenarnya roadshow itu kolaborasi sama divisi acara.
0: Oh, wow.
1: Karena saat teknis roadshow itu kan divisi acara yang megang. Jadi kalau humas itu bagian kita bakal nyusun surat dulu permohonan izin ke sekolahnya untuk melaksanakan roadshow. Tapi sebelum itu ternyata kita harus minta izin dulu ke Dinas Pendidikan. Jadi kita minta permohonan izin dulu ke Dinas Pendidikan kalau kami mau melaksanakan roadshow nih ke sekolah ini gitu. Jadi kita minta disposisi dulu, kemudian terbit surat di Dinas Pendidikannya, baru kita nganterin surat permohonan izin ke sekolah-sekolah tersebut. Nah namun ini kan karena kapabilitas panitia juga, jadi kan sekolahnya tadi kan di Sumatera Barat. Namun itu sekolah itu kami pilih gitu sih Bang. Jadi tidak seluruh sekolah, banyak banget juga kalau seluruh sekolah
0: capek
1: gitu.
0: Juga kan bolak-balik ngambil surat cuma satu doang kan.
1: Iya nganternya dan sih. Belum lagi nanti sekolahnya itu follow up tanggalnya kapan bolehnya gitu kan. Jadi untuk roadshow ini kan ke sekolahnya itu di daerah Padang, Solo, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh gitu, di lima daerah tersebut. Nah jadi kami ngantar surat itu juga harus langsung. Kalau misalnya kita via WA aja belum tentu dibales gitu. Jadi kita harus face to face ke sekolahnya, kemudian nanya minta nomor WAKA atau nomor TU-nya. Kemudian nanti kami akan follow up lewat WhatsApp gitu. Untuk follow up ini tuh follow up nanyain kapan tanggalnya kami boleh datengin sekolahnya gitu. Nah kemudian untuk yang satu lagi itu adalah media partner nih. Nah jadi media partner ini kami lebih ke hima-hima atau ke BEM-BEM yang UNIF yang ada di Indonesia gitu. Jadi kami menghubungi, kemudian juga kami juga menghubungi radio, salah satunya RRI Pro 2 ini untuk partneran sama kami.
0: Okay.
1: Terima kasih ya RRI Pro 2.
2: Terima kasih RRI
1: gitu.
0: Kita juga seneng kok mengundang para mahasiswa-mahasiswi, apalagi yang punya event-event kan. Kayaknya juga untuk mengajak kaula muda, teman-teman Pro 2 ikut serta lah sama event-event atau acara-acara yang hadir di Kota Padang untuk memberikan euforia yang lebih besar pastinya. Apalagi ini kan juga termasuk salah satu event yang ada benefitnya yang bisa didapatkan sama teman-teman Pro 2. Nah selain tadi ngantar surat, iya ngantar surat juga kan pakai kadang-kadang kendaraan pribadi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul Bang.
0: Agak berat ya. Nah untuk memperkenalkan lagi Confiesta selain tadi radio, mungkin dari media sosial.
1: Media partner.
0: Dari media partner, media sosial
1: media
0: juga.
1: Media sosial. Di media partner itu kan kami lebih menjangkau Instagram kayak Hima dan BEM univ-univ lain gitu. Dan untuk Hima tuh Hima Komunikasi, karena ini kan jurusan komunikasi. Jadi kami juga lebih memperbanyak relasi ke Hima Komunikasi yang ada di Indonesia gitu, di univ-univ di Jawa, di Sumatera juga. Kemudian lebih ke radio salah satunya. Kemudian juga ada kayak Instagram media gitu, kayak media kreatif yang ada di Indonesia gitu sih Bang. Jadi itu, promosiin flyernya gitu.
0: Media sosial di mana aja? TikTok kah?
1: TikTok
0: ada
1: dan lah? Instagram.
0: TikTok, Instagram.
1: Oh iya, teman-teman boleh juga follow Instagramnya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Komfiesta Unan.
0: Komfiesta Unan ya. Yes. Itu kamu bisa follow teman Pro 2 karena memang informasinya juga banyak di situ kan, komplit, lengkap.
1: Dan kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh langsung ke kontak person masing-masing lomba kalau teman-teman tertarik dengan lombanya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau mau bertanya secara umum boleh juga ke DM Instagramnya karena Humas juga megang akun Instagramnya. Jadi kalau ada pertanyaan itu teman-teman Humas yang akan membalas pertanyaan dari teman-teman peserta.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kedua-duanya nih antara Diva sama Safira. Oh, sorry, BTW ini juga mau ngomongin awalnya kan yang mau kesini kan ketua pelaksananya yes, ya
1: betul.
0: Ternyata ada
2: halangan
0: gitu kan yang bisa kita katakan ya karena berdampak yang kemarin kan. Jadi mungkin kita juga bisa berdoa sama-sama kan. Siapapun itu mahasiswa-mahasiswi sebenarnya juga masyarakat Kota Padang ini kan hampir semuanya terdampak karena ada 15 titik banjir di Kota Padang. Semoga semuanya aman semua. Amin. Dan juga karena sekarang juga udah lumayan cerah walaupun kelihatan mendung lagi. Tapi semoga banjirnya aman lah.
2: Amin, amin ya Allah.
0: Dan selama persiapan nih untuk Safira sama Diva, ada gak sih kayak tantangan? Mungkin boleh diceritain tantangan yang terbesar yang pernah kamu hadapi sebagai panitia.
1: Tantangannya before mungkin kalau sebelumnya itu di bagian persiapan itu termasuk proposal itu tadi mungkin ya Bang ya. Karena proposal itu kan untuk proposalnya itu untuk Humas juga akan dipakai untuk nge-share ke para partner dan juga sekolah-sekolah kan mereka bakal membutuhin proposalnya mana gitu.
2: Terutama untuk sponsor
1: dan juga untuk divisi sponsor. Kami kan juga ada divisi sponsor untuk mencari dana untuk kegiatan kita.
2: Mungkin memang tantangan juga terbesarnya di dana sih. Sejauh ini
0: Mungkin boleh juga nih teman-teman Pro 2 yang kayaknya menarik juga nih acaranya nih. Mungkin boleh nanti.
2: Nah ya benar untuk teman-teman sponsor mungkin. Kalau kan mau bisa di sponsorin
0: kontak aja. Kontak kontak person ya. Dan kontak personnya itu di Instagram juga ada.
1: Ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Dan termasuk yang tadi setiap perlombaan ada kontak personnya di media sosial ya. Oke, Safira dan Diva, mungkin boleh dong sampai lupa lagi.
1: Ada yang kelupaan gak kayaknya Bang?
0: Nah, sama tuh kita sama-sama lupa dong. Apa? Mungkin boleh?
1: Terkait mungkin biaya pendaftarannya. Lombanya ada biayanya gitu Bang. Karena nanti kan yang juara juga bakal memenangkan hadiah berupa uang tunai juga.
0: Jadi ternyata ada.
1: Iya, lupa tadi disampaikan. Nanti untuk pendaftarnya itu untuk masing-masing lomba itu kebetulan beda-beda nih fee-nya gitu. Ini mungkin boleh aku cek sebentar. Nah, untuk mungkin boleh aku sebut ya Bang ya untuk biayanya.
0: Terserah. Terserah panitia.
1: Oke.
0: Mungkin secara garis besar aja lah, enggak harus yang spesifik gitu kan.
1: Oke, teman-teman mungkin untuk pendaftarannya itu kan kita kan berbasis biaya ya, teman-teman. Ada biaya untuk daftarnya. Nah, mungkin untuk news anchor itu kan karena bersifat individu jadi itu di 45.000 hingga 55.000 nih teman-teman, tergantung teman-teman dari mahasiswa atau siswanya. Kemudian juga untuk creative ads ini kan boleh individu dan juga boleh tim maksimal 3 orang itu di 125.000. Kemudian juga untuk debat yang CDC itu kan emang tim 3 orang. Nah, ini sih yang agak lebih mahal dari yang lainnya gitu. Ini di sekitar 275.000 teman-teman. Tapi itu kan berbentuk tim gitu. Jadi timnya itu maksimal 3 orang dan emang harus 3 orang sih, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Yang terakhir itu public campaign. Nah, public campaign ini sekitar 150.000. Tapi untuk 3 pendaftar pertama itu ada diskon 20%.
0: Wow. Boleh tuh mungkin langsung itu tanya-tanya. Ini pendaftar pertama bukan nih?
1: Kebetulan tadi udah tanya sih sebelum kesini untuk ngasih info. Ini sisa satu pendaftar lagi karena udah ada 2 pendaftar sampai saat ini. Sisa satu pendaftar lagi yang mendapatkan diskon 20%.
2: Jadi segera daftar teman-teman.
0: Iya, silakan untuk mahasiswa ya.
1: Iya, yang public campaign untuk mahasiswa.
0: Itu tadi yang saya mau yang mau aku tanya tuh.
1: Oh, iya.
0: Kan tadi kalau roadshow tuh ke SMA doang.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang kuliah tuh cuman dari HIM aja ya.
1: Iya, betul. Tapi kami juga lagi berusaha juga untuk menghubungi itu pihak kampus-kampus, karena sebelumnya kan tiap event di IKOM ini kemarin juga kami diskusiin sama pihak Departemen IKOM, itu ada kadang kami itu partneran sama ilmu komunikasi yang ada di Sumatera dan juga Jawa gitu. Jadi kemarin ini udah kami tanya gitu kan ke Departemen, jadi rencana bukan tanya sih, lagi menghubungi juga Departemen yang kalau misalnya kemarin itu kan yang udah dihubungkan hima-himanya alias mahasiswanya gitu. Jadi kami lagi berusaha juga menghubungi Departemen masing-masing dekanatnya gitu ibaratnya. Departemen prodi komunikasi masing-masingnya gitu. Jadi langsung ke pihak Tendiknya gitu.
0: Oke, kalau gitu luar biasa banget nih teman Pro 2. Lagi-lagi jangan sampai ketinggalan. Masih banyak peluang untuk kamu yang mau mendaftarkan diri bagi mahasiswa dan juga para siswa. Batas dari SMA sampai kuliah, terus juga news anchor. Itu kayaknya yang paling simple tuh mungkin boleh dicoba tuh.
2: Boleh.
0: Karena semua, hampir semuanya ada benefitnya tuh dalam bentuk ini ya, antara apa, sertifikat ya, sama
1: tentu ada
0: juga
1: uang tunai ada semuanya.
0: Iya. Nanti pas dikasih kalau menang, kalau enggak ya enggak dikasih. Enggak, maksudnya pas dikasih itu pas di closing
2: ceremony
0: yang katanya teman Pro 2 itu bakal ada kayak konser.
1: Amin.
2: Doakan ya teman-teman. Tapi jangan sedih teman-teman yang ikut, pokoknya bakal dapat sertifikatnya semuanya.
0: Oh, semuanya berarti ya.
2: Peserta yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat.
0: Iya, sebagai peserta. Tapi tetap itu ada status nasionalnya pokoknya.
2: Betul.
0: Nah, untuk Safira dan juga Diva sebagai panitia, ini keren banget teman Pro 2 ceritanya dari Diva dan juga Safira saat menjadi panitia, terus juga apa tantangan yang mereka hadapi. Apalagi ini juga divisi humas kesana kemari.
1: Yes, betul sekali banget.
0: Itu keren banget. Karena kalau jadi panitia, udah pernah belum sih sebenarnya? Kayak mungkin masuk BEM atau panitia
1: sebelumnya. Udah pernah.
0: Berarti emang udah beberapa kali menghadapi hal-hal kayak gini kan?
1: Iya, alhamdulillah. Kayak mirip-mirip nih kasusnya gitu. Udah pernah sebelumnya kok gitu.
0: Nah, untuk kamu sendiri yang sering ikut panitia, menurut kalian sendiri kayak kenapa sih mahasiswa sebaiknya coba ikut organisasi atau kepanitiaan gitu?
1: Oke, mungkin Fira dulu jawab ya. Boleh. Teman-teman. Mungkin waktu teman-teman mahasiswa itu kenapa sih harus join, bukan harus sih, sebaiknya join organisasi atau panitia, itu karena untuk mengembangkan soft skill sih lebih tepatnya sih teman-teman. Karena di panitia itu kita bakal ketemu teman-teman yang banyak. Panitia itu kisaran 20 sampai pokoknya kalau konvensi aja ada sekitar 90 orang panitianya, karena cabang lombanya banyak dan cabang divisinya banyak. Nah, jadi di organisasi dan kepanitiaan itu teman bakal belajar kayak kerja sama tim, teman bakal belajar tanggung jawab, disiplin, dan juga kerja sama sih lebih tepatnya. Karena kita lebih respect gitu sih rasanya ke teman-teman sekitar itu sih kalau dari aku.
2: Oke, banget sih kata Fira, bener. Terus kalau misalkan dari aku, mungkin yang dari Fira juga, tapi satu lagi, aku pernah dengar kalimat kalau misalkan di dalam kelas itu kita cuma dapat 4 maksimalnya. Nah, kita terus nyari 6 nilai lainnya di luar kelas gitu. Nah, dengan join panitia, organisasi dan sejenisnya, itu kita bakalan belajar banyak hal dan bakalan disitulah caranya kita mendapat nilai 6 tersebut. Nah, jadi untuk melengkapi nilai di kelas yang udah oke nih teman-teman, yang 4 itu, yang IP-nya 4 itu, nah kita juga butuh nilai-nilai lain di luar kelas gitu.
0: Oke, thank you Safira dan Diva. Mungkin terakhir sedikit aja ini untuk harapannya ke depan sama Konfiesta nih, sama pelaksanaannya untuk 2026, sedikit aja silakan.
2: Oke, baik, mungkin dari aku sebenarnya terima kasih banyak kepada RRI yang sudah mengizinkan kami untuk siaran di sini, mempromosikan Konfiesta, dan tentunya harapannya bakalan banyak teman-teman yang join di Konfiesta 2026 ini, mengingat banyak benefitnya juga. Nah, juga mengingat komunikasi sekarang adalah skill yang oke banget di dunia sekarang. Gitu sih dari Fira mungkin.
1: Oke, mungkin terakhir aja, jangan lupa daftar Konfiesta 2026 teman-teman semua.
2: Dan jangan lupa juga follow IG dan TikTok Konfiesta 2026.
0: Oke. Demikian teman Pro 2, dan kita lanjut lagi karena bakal ada azan yang berkumandang pada sore hari ini.

Ta'uf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi

Udah jam 4 aja teman pro 2 ya, 16:23 waktu Indonesia Barat. Benar-benar waktu itu berjalan begitu saja, detik demi detik, jam demi jam, lewat begitu aja. Tiba-tiba udah besok hari apa, udah hari Rabu lagi aja. Apalagi kalau udah akhir pekan, Sabtu, Minggu, tiba-tiba udah Senin lagi aja. Ya tapi gimana ya teman pro 2 ya, namanya kehidupan terus berjalan. Begitupun juga dengan pro 2 Padang yang bakal terus mengudara untuk kamu semuanya. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang asik sambil nemenin aktivitas kegiatan kamu, terutama kamu yang lagi dalam perjalanan pulang saat ini. Hati-hati di jalan, stay safe semua, karena masih ada beberapa titik mungkin masih tergenang air. Yang pasti utamakan keselamatan yo bro, jangan ngebut-ngebut. Jadi harapannya sih tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas semua pro 2. Gak usah lah yang kayak aku mau pulang cepet-cepet. Ya kalau pulang itu waktunya santai teman pro. Sore ini tuh waktunya untuk bersantai ria setelah ditertekan dari pagi sampai siang. Gak tertekan sih, lebih kayak banyak menguras energi dan tenaga. Makanya gak usah tenaganya ditambah lagi buat ngegas tuh di jalan raya. Jangan teman pro 2. Masalahnya yang pulang kan bukan cuman kamu aja, dan jalan raya tuh bukan sirkuit balapan. Banyak orang yang lalu lalang, belum juga pejalan kaki. Hati-hatilah pokoknya teman pro 2, stay safe biar gak ada masalah di jalanan. Dan nantinya ketemu sama keluarga.

dengan bahagia. Gak ujuk-ujuk temu keluarga sama anaknya, papa salam, tidak, udah aku mau istirahat duluan. Jangan gitu temu Pro 2. Oke lah, kita dengerin dulu lagu dari Romaria 24.

Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 1.350.144 nama akan dibawa teleskop antariksa Nancy Grace Roman NASA keluar angkasa. Nama-nama tersebut berasal dari masyarakat di berbagai negara, termasuk para astronot misi Artemis 2 dan Artemis 3. Pada 27 Juli, teknisi NASA memasang kartu memori berisi seluruh nama tersebut pada plakat peringatan di teleskop Roman. Kartu memori itu akan ikut terbang bersama teleskop menuju titik Lagrange 2 atau L2 antara matahari dan bumi. Titik tersebut berada sekitar 1,6 juta kilometer dari bumi, tempat gravitasi matahari dan bumi berada dalam keseimbangan. Teleskop Roman dinamai dari Nancy Grace Roman, astronom perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala astronom NASA. Roman dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong pengembangan observatorium berbasis antariksa untuk mempelajari alam semesta. Ia juga memperjuangkan agar data hasil pengamatan dapat diakses secara luas oleh komunitas ilmiah. NASA dan SpaceX menargetkan peluncuran teleskop Roman paling cepat pada 30 Agustus pukul 7.26 waktu setempat. Teleskop tersebut akan diluncurkan menggunakan SpaceX Falcon Heavy dari Kompleks Peluncuran 39A Kennedy Space Center, Florida. Sebelumnya, proses pengisian bahan bakar Nancy Grace Roman Space Telescope telah diselesaikan. Usai proses pengisian bahan bakar, Roman akan dipasang pada tahap atas roket sebelum dibungkus pelindung muatan.

0: sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dari kawasan Sudirman 12, teman Pro 2. Sore hari ini aku mau nyampein informasi penting nih teman Pro 2. Ini info diturunkan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat tadi siang berarti ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk warga Kota Padang yang memanfaatkan layanan Perumda air minum, informasi penting. Jadi gara-gara hujan kemarin teman Pro 2 kan deras, terus sempat mengguyur Kota Padang, akhirnya membuat tingkat kekeruhan air baku tuh meningkat cukup tinggi teman Pro 2. Dan kondisi ini ngebuat Perumda AM Kota Padang itu menghentikan sementara ya teman Pro 2 produksi air di 3 instalasi pengolahan. Ada IPA Paraku, IPA Guo, dan IPA Gunung Pangilun. Tujuannya ya biar kualitas air yang didistribusikan ya tetap terjaga teman Pro 2. Perumda juga ngejelasin operasional tuh bakal kembali lagi normal setelah kondisi air baku membaik. Sementara itu, pelanggan yang masih mendapat aliran air ini diimbau nih untuk kamu semua untuk menampung air secukupnya dan menggunakannya secara bijak selama gangguan berlangsung. Masyarakat juga diminta untuk memantau informasi resmi dari Perumda AM Kota Padang untuk mengetahui perkembangan terbaru. Jadi kamu bisa teman Pro 2 untuk update terus informasinya, informasi resmi dari Perumda AM Kota Padang, supaya tahu nih untuk perkembangan terbarunya seperti apa. Jadi bagi kamu yang masih ada akses aliran airnya, kalau bisa tampung secukup dulu teman Pro 2, itu juga gunain secara bijak ya.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang. Teman Pro 2, ini ada kabar yang lagi rame dari dunia sepak bola internasional. Jadi, dikabarin teman Pro 2, dikabarkan nih UEFA sedang mempertimbangkan langkah besar. Bahkan muncul wacana untuk memboikot Piala Dunia sambil mendesak Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino buat mundur dari jabatannya. Wah, ini terlalu besar langkahnya teman Pro 2 ya. Nah, tapi memang itu semua bermula dari rencana FIFA yang sempat mau ngejual sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Dari situlah teman Pro 2. Rencana itu, rencana yang mau ngejual sebagian hak komersial Piala Dunia langsung menuai banyak kritik karena dianggap bisa membuat urusan bisnis lebih dominan dibanding kepentingan sepak bola. Walaupun teman Pro 2 akhirnya rencana tersebut dibatalin, ya syukur ya. Tapi perdebatan soal kepemimpinan Gianni Infantino ini masih terus berlanjut nih teman Pro 2. Nah, tapi tenang dulu ya teman Pro 2 ya. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi soal boykot. Jadi ini masih berupa wacana yang sedang menjadi pertimbangan dan juga perbincangan hangat di dunia sepak bola. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Karena memang untuk Piala Dunia yang bergulir tahun 2026 kemarin yang sudah selesai teman Pro 2 ya. Ini kan Presiden FIFA Gianni Infantino tuh banyak banget jadi perbincangan, pembahasan. Entah itu mulai dari di mana-mana dia ada setiap pertandingan. Masalahnya kan pertandingan tuh ada di 3 negara ya. Jadi kayak naik pesawatnya itu kayaknya lumayan sering kayaknya teman Pro 2. Belum lagi antara Gianni Infantino dengan Presiden Trump yang masalah untuk menganulir kartu merah itu mungkin udah ada yang ngejelasin ya teman Pro 2. Kalau kan enggak tertarik tuh untuk mendengarkan penjelasannya. Itu dia teman Pro 2. Wah, ini langsung dari UEFA loh. Sama-sama dari internasional tapi juga kan di bawahnya naungan FIFA. Tapi ya itu teman Pro 2 tetap aja tiba-tiba ada wacana ya, jadi belum ada keputusan resmi soal boykot ini teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, ini ada berita informasi yang menarik dari aktor Reza Rahardian yang akan kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival, BIFF. Kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparina merupakan proyek film panjang Reza yang akan kembali diproduseri Arya Ibrahim dan Gita Farah. Pada proyek ini, Reza turut menggandeng sineas Camilla Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di ASEAN Project Market di Busan, Korea Selatan. Rumah produksi tersebut juga menyampaikan keikutsertaan Kasparina pada ASEAN Project Market menjadi langkah awal perjalanan film menuju panggung internasional. Film Kasparina disebut terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahardian, Francisca Kasparina Van Gidey. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Saat menghadiri Kongres International Organizations of Journalists, IOG, di Chile, Kasparina kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Situasi politik pasca gerakan 30 September 1965 membuatnya tidak dapat kembali ke tanah air. Kasparina pun harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya menetap di Belanda. Selama berada di pengasingan, dia tetap aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia. Kasparina menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak, rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada 2020. Hingga kini, pihak rumah produksi masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ini teman Pro 2, pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang ya. Dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang itu langsung gerak cepat dengan mengerahkan sekitar 600 petugas kebersihan ke berbagai titik terdampak. Fokus mereka, teman Pro 2, itu ngebersihin endapan lumpur di permukiman warga, terus juga ngangkut sampah yang terbawa banjir, sampai membersihkan kawasan Pantai Padang. Menurut DLH, teman Pro 2, wilayah Koto Tangah dan Kuranji ini jadi daerah yang paling terdampak, akhirnya diprioritaskan dalam proses pembersihannya. Dan menariknya juga, ini teman Pro 2, yang bakal bikin kita kaget. Iya, kita tahu, kadang-kadang kan memang banjir tuh membawa sampah gitu kan. Tapi satu sisi, pernah terpikir nggak? Ini kalau yang di pantai sendiri tuh sampahnya dari mana? Walaupun dari nggak mungkin sampah, ya memang terbawa banjir. Tapi udah pusing banget teman Pro 2 masalah sampah ini di Kota Padang, ya Allah. Ini jadi menarik teman Pro 2, ini yang perlu jadi perhatian banget. Volume sampah yang diangkut dari kawasan Pantai Padang itu meningkat drastis, mencapai 5 truk teman Pro 2. Padahal kalau dalam kondisi normal tuh ya biasanya hanya sekitar 1 truk per hari. Iya, memang mungkin kan bisa dibilang ya karena banjir ngebawa sampah, tapi kan kayak sampahnya itu, misalnya kalau kita taruh di tempatnya, itu banjir emang ngebawa. Tapi, aduh teman Pro 2 bingung gimana cara ngomongnya teman Pro 2 ya. Karena bukan hanya, kayaknya bukan hanya di kawasan-kawasan daerah banjir aja yang akhirnya sampahnya terbawa. Tapi memang sampah yang dibuang sembarangan juga kayaknya makin gak kondusif dan makin gak terjaga. Hampir di setiap sudut Kota Padang itu ada aja sampah. Di jalan-jalan besar ada aja sampah teman Pro 2. Jadi DLH juga ngajak masyarakat nih, untuk kita semuanya kembali menggiatkan budaya gotong royongnya, juga jaga kebersihan saluran drainase supaya bisa ngebantu mengurangi risiko banjir saat curah hujan masih tinggi teman Pro 2. Terus juga harapannya jangan buang sampah ke aliran sungai juga. Drainase yang biasanya ke aliran sungai, sungai, ke laut, laut, kembali lagi ke pantai, udah deh. Orang pantai diciptakan buat dinikmati, apalagi saat senja, untuk menghirup udara pagi juga. Tapi keganggu tuh dengan sampah-sampah yang berserakan. Emang kamu gak risih apa ya teman Pro 2 ini? Makanya kita harus saling mengingatkan teman Pro 2. Kayak tahun baru yang lalu deh, aku coba pagi hari itu jalan di Taplau. Itu benar-benar sate. Itu tusuk sate di mana-mana. Di sela-sela batu juga ada. Udah. Ya, marilah teman Pro 2 ya, kita jaga sama-sama. Kalau kemarin mungkin ya bolehlah, kenapa tiba-tiba sampai volume sampahnya tuh 5 truk. Alasannya bisa lah, karena sampahnya terbawa sama banjir. Tapi juga jangan sampai jadi alasan buat buang sampah sembarangan dengan seenaknya. Mikirnya, ntar kan banjir juga ngebawa sampahnya, jadi bersih deh. Enggak, hey, banjir membuat rumah Anda ada sedimentasinya. Makanya itu ya teman Pro 2 ya. Semoga proses pembersihannya berjalan lancar. Ini juga untuk petugas kebersihan, semuanya diberikan kesehatan, keamanan. Dan yang pasti juga aktivitas masyarakat di Kota Padang nih bisa kembali normal teman Pro 2. Syukur alhamdulillah, benar-benar hujan tadi pagi doang sampai sore saat ini. Dari Sudirman aja aku udah gak ngeliat lagi rintik-rintik hujan. Kalau genangan sama jalan basah sih masih ada ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap harus berhati-hati, tetap harus meningkatkan kewaspadaan.

Teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih untuk kamu yang udah stay tune di 90,8 FM. Terus juga udah dengerin di aplikasi RRI Digital atau streaming radio rri.co.id. Dari pagi hari kamu udah ditemenin sama Rini Kamal, Icin, lagi TikTokan juga. Jadi ini program terbaru kita ya Teman Pro 2 ya, Sabana Pagi. Bakal untuk satu minggu ini Rini Kamal menemani kamu semuanya dengan rekan-rekan lainnya. Kemungkinan kalau besok ada aku Teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan di pagi hari sampai jam 10. Dan lanjut lagi 10 sampai jam 12 Pro 2 Hit List untuk kamu yang mendengar lagu. Tapi sebenarnya jam 6 sampai jam 10 juga, ini kalau kamu mau request, mungkin besok ada yang lagi ulang tahun, boleh nih disampaikan sama temannya. Mau ngucapin bisa banget Teman Pro 2. Kalau gitu, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa bahagia selalu. Fathah Mbina Peace Out.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 4.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Indahnya Sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang hingga membuat orang tersebut bisa tersenyum. Bersedekah tidak harus menunggu memiliki harta yang cukup. Memberikan sesuai dengan kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapat balasan pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Dalam Islam, sedekah memiliki arti yang luas, bukan hanya berbentuk materi, tetapi mencakup semua kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi, yang pertama, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang kedua, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Yang ketiga, membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya. Yang keempat, membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya. Yang kelima, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan, seperti mungkin batu, duri, atau apa yang bisa membahayakan orang lain yang sedang berjalan. Yang keenam, melangkahkan kaki ke jalan Allah. Yang ketujuh, mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Yang kedelapan, menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. 9. Membimbing orang buta, orang tuli, dan bisu, serta menunjukkan orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti menanyakan alamat seseorang. Yang 10. Memberikan senyuman kepada orang lain. Manfaat sedekah adalah mensucikan diri. Yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Pahala yang didapat akan lebih besar jika tidak ada unsur riya atau ingin menyombongkan harta yang disedekahkan. Yang ketiga, mendapat imbalan berlipat ganda. Yang keempat, terhindar dari mara bahaya. Yang kelima, memberi ketenangan hati. Yang keenam, sebagai jaminan hari akhir. 7. Terbebas dari siksa kubur. Dan 8. Menyembuhkan penyakit. 9. Menambah umur. 10. Menimbulkan ketenangan. Serta yang 11. Meninggal dengan tenang. Adapun keutamaan sedekah adalah amalan yang utama. Yang kedua, melindungi diri dari bencana. Yang ketiga, berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Adapun keutamaan sedekah yang keempat adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Yang kelima, menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Yang keenam, melapangkan jalan ke surga dan menyumbat jalan ke neraka. 7. Menjadi bukti keimanan. 8. Membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Yang 9. Akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. 10 adalah pahalanya akan mengalir terus-menerus walaupun kita telah mati. Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Di antaranya adalah membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Yang kedua, menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang ketiga adalah riya, yaitu memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, ia bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik ialah sebagai berikut. Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa bukan seseorang yang membutuhkan agar kita mau bersedekah kepadanya. Akan tetapi, kitalah yang membutuhkan orang agar kita bisa bersedekah. Karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, biasakanlah hidup untuk bersedekah, karena ia sangat bermanfaat bagi diri kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan sekali-kali kita takut untuk bersedekah karena takut kehilangan harta. Allah telah berjanji kepada kita akan membalasnya 10 kali lipat lebih banyak daripada apa yang kita berikan atau kita sedekahkan. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ayo, pendengar RRI Padang, mari kita semua untuk bersedekah. Jangan tunggu kapan kita kayanya untuk bersedekah, tapi kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar RRI Padang dimanapun Anda menyimak channel kami, sudah sama-sama kita dengarkan pengajian Hasyil Quran untuk kesempatan petang hari ini dan juga bimbingan rohani. Selanjutnya, pendengar, di kesempatan petang hari ini, tepat di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man Brand New Day, menandai kelanjutan perjalanannya sebagai pahlawan ikonik Marvel. Film tersebut menjadi penampilan solo keempat Tom sebagai Spider-Man sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Tom lahir di Kingston upon Thames, London, Inggris pada 1 Juni 1996 dari pasangan Dominic Holland dan Nicola Frost. Sejak kecil, Tom menunjukkan ketertarikan terhadap seni pertunjukan hingga akhirnya menekuni dunia tari dan acting secara serius. Dalam Spider-Man Brand New Day, Tom kembali memerankan Peter Parker yang menjalani kehidupan baru setelah identitasnya dilupakan seluruh dunia. Kisah tersebut menghadirkan tantangan baru sekaligus memperlihatkan Spider-Man kembali melindungi New York dari ancaman berbahaya. Tom mengatakan memerankan Spider-Man merupakan tanggung jawab besar karena karakter tersebut menjadi panutan bagi banyak anak di berbagai negara. Ia berharap sosok Peter Parker terus menghadirkan inspirasi positif sekaligus semangat pantang menyerah bagi para penggemar lintas generasi. Drama Korea Okay, Let's Get Divorced membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan resminya bulan ini. Sesi tersebut mempertemukan sutradara, penulis, serta seluruh pemeran utama untuk memulai proses produksi drama terbaru tersebut. Drama ini mengangkat kisah realistis perjalanan perceraian pasangan suami istri yang mengelola sebuah toko gaun pengantin bersama. Keduanya memutuskan mengakhiri pernikahan setelah menghadapi hubungan yang melelahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi pembacaan naskah dihadiri sutradara Ju Sung-woo, penulis Hwang Ji-yeon, serta jajaran pemeran utama Lee Min-jung, Kim Ji-suk, Lee Hyun-jin, Lee Jin-hee, Jung Ui-jae, dan Wang Bitna turut berpartisipasi. Serial Korea A Shop for Killers 2 melanjutkan perjalanan Jung Ji-an setelah berhasil melewati berbagai serangan mematikan pada musim sebelumnya. Kali ini ia kembali bekerja sama dengan Jung Jin-man untuk menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman baru. Musim kedua mengisahkan Ji-an yang kini memegang kendali Murtahop, jaringan rahasia yang diwariskan pamannya. Bersama Jim Man yang kembali muncul, keduanya berupaya mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawan kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Cerita Shop for Killers berawal dari kehidupan Ji-an yang kehilangan kedua orang tuanya sejak masih kecil. Setelah itu ia diasuh oleh pamannya, Jung Jin-man, tanpa mengetahui kehidupannya yang sebenarnya yang dijalani pria tersebut.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 7 malam hari ini, kita kembali bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta dulu, teman Pro 2, untuk 1 jam ke depan. Untuk mengikuti kembali nih malam hari ini, teman Pro 2, ada Music Live Chat. Dan malam hari ini ada Anet yang bisa kembali kamu simak obrolannya. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi,
0: Jo Sandi.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clau.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Clau atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Okay. Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clau atau?
2: Iya betul, Anep. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anep.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu.
0: Oke.
2: Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua. Tapi
1: bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jakarta versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya
0: bener-bener. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke,
2: okay. Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi yes, lagi. Boleh.
0: Oke, okay. Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Prodo yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
2: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari musiknya juga, maksudnya
3: iya.
1: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
2: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh, ini gimana nanti hubungannya.
3: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Oh iya sih,
3: di
1: bener.
3: Di bagian
2: dai.
3: Kok dai.
2: Lagu yang Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
1: Waka-waka.
2: Aduh. Lebih jadul lagi.
1: Gimana tuh maksudnya tuh?
3: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
1: iya.
3: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
2: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
2: Biasa aja atau gimana?
3: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
2: Benar-benar luar biasa,
1: build up gitu ya.
2: Iya benar-benar
3: biar kayak sing-along aja,
2: sing-along
3: gitu.
2: Enak, seru ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
3: Iya, betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
3: betul.
1: yang semangat
2: yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
3: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
3: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja.
2: Soon
3: ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
2: Tapi kamu takut kucing gitu?
3: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
2: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
3: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
2: Bandel. Terus dicakar. Gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
3: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, yang
2: keren banget namanya Cyber.
3: Di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
2: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
3: kucing aku udah meninggal.
2: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
3: Iya
2: dong, talent dong.
3: Bener.
2: Dia dibayar untuk
3: iya.
2: Oke.
1: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
3: Ada maknanya.
1: Oh, apa tuh?
3: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
2: Ini kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong, kayak The Conjuring. Insidious gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya
1: nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
1: Kucing
3: iya,
1: BSH betul. Warna hitam.
2: Iya.
1: Nah, itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
3: Sai. Oh iya benar, Sai.
2: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
2: Yeah.
1: Udah ada dari
2: nomornya enggak kelihatan lagi.
1: Hawa.
2: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
1: izin tanya. Boleh.
2: Boleh. Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
3: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu bener. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
3: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
2: Oke.
1: Lumayan cepat ya.
2: Lumayan cepat.
1: Ya.
2: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih.
3: Nice, jangan lupa
2: di save pokoknya lagunya tuh.
3: Jangan lupa di save.
1: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
2: Panjang
1: kita
2: nih.
1: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
2: Oke. Hah panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
1: Sorry.
2: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
1: Oke.
2: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
1: Bener.
2: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
3: Iya. Yeah.
2: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
3: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
2: Kenapa Januari?
3: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku
2: Cakar.
3: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
2: Semuanya hits banget.
3: Terus. Satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum.
2: Okay.
3: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
2: Terus kayak
3: mereka juga Januari.
2: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
2: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
1: Yang atas dulu deh.
2: Oh iya, dari Susan.
1: Susan. Kalau gede
2: dewasa tuh lagunya.
1: Lo kan kita dewasa Susan.
2: Iya
1: gitu
2: benar.
1: Kan?
2: Thank you Kak Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
3: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Betul, itu dia.
3: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, nah, itu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
3: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
2: Soon, mungkin.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Nice. Alright.
2: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
2: Oke. Dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu gitu ya.
1: Iya, bener.
2: Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Semisal dia
2: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
3: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
2: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
3: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
2: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Bener,
2: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini
2: dari Noval
1: Algiveri.
2: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
3: Iya kak.
2: Dik. Siapak.
3: Siapak.
2: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
3: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
2: Iya, kebiasaan nih.
3: Iya.
2: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
3: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
2: Okay.
3: Semoga tahun depan ya guys, amin.
2: Amin, amin, amin,
1: amin, amin.
2: Ditunggu, okay. ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
2: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
1: Besok ke Cirebon net. Ada juga besok ke Padang.
2: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
3: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
2: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
3: Iya benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
3: Indomaret Point.
2: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry.
1: Udah, gak usah.
2: Iya.
1: Alright.
2: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
2: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
3: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
2: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
3: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
2: Nasi.
3: Namanya nasi.
2: Kapau.
3: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
2: Bukan.
3: Oh.
2: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
2: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
3: Iya, amin. Temuin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
3: Iya,
1: sebelum
3: betul.
1: Nanti akan ada album.
2: Album, yes.
1: Album ya?
2: Atau EP?
1: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti lah.
2: Kita tunggu aja ya.
1: Benar. Alright.
2: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
3: Iya, betul.
1: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
3: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
2: Spotify. Wow, playlistnya berarti full Anet semua.
3: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke, boleh.
3: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin ulang tahun aku aja
2: boleh,
3: kali kan.
2: Boleh.
3: Ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober, boleh.
2: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
2: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
3: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
2: Okay. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah.
3: Oke. Okay. Terus apalagi? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
2: Oke.
1: Buat
2: Elanders juga gak mungkin.
1: Gak usah.
2: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
1: Boleh. Apa? Mau ngapain?
2: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Boleh dong.
2: Enggak apa-apa.
1: Bagus.
2: Boleh dong. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
3: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
2: Sukses terus.
3: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
2: Tadi siapa tuh?
1: Padang.
2: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
2: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
2: Iya. Yang butuh MC.
3: Bener.
2: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much.
3: Okay, Ane, thank you banget Ane. Sukses sehat bahagia selalu.
1: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
2: Gue Elan dan juga
3: Anet.
2: Pamit.
1: Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2026. Jadi hari keempat di bulan Agustus ini ya, teman Pro 2. Ya iyalah, secara kan tanggal 4. Ya malam hari ini, Gus Pri akan temenin sampai nanti siarannya selesai, teman Pro 2. Orang terakhir yang temenin kamu di Pro 2 kali ini ya, ada Gus Pri. Dan jam 8 ada info seputar kesehatan dulu nih. Biar kita di awal Agustus ini tuh kayak kesehatan nomor 1 gitu ya, teman Pro 2. Karena mau gimana pun, sesibuk apapun kita, kesehatan tetap gak boleh ditinggalin ya, gak teman Pro 2. Karena kesehatan adalah yang utama. Dan sebisa mungkin kesehatan tetap kita jaga gitu ya, teman Pro 2, di tengah rutinitas kita mungkin yang cukup sibuk. Nah, sebenarnya sempat untuk olahraga aja itu udah sebuah kemenangan bagi kita dalam jaga kesehatan ya, teman Pro 2. Yang sederhana-sederhana aja, misalnya kayak jalan kaki. Sebenarnya ada batas minimalnya gak sih, berapa langkah sehari kita harus berjalan, teman Pro 2, agar tubuh kita tetap aktif dan sehat. Misalnya kayak angka 10.000 itu kan sering disebut ideal ya, tapi studi nih menunjukkan bahwa manfaat kesehatan gak harus sampai 10.000 sih, teman Pro 2. Kalau 10.000 kamu bayangin, sehari pasti capek juga ya. Cukup dengan 2.300 sampai 4.000 langkah per hari. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita rasakan manfaat kesehatan ya. Kayak angka 10.000 nih, teman Pro 2, ya bisa sih beli nasi goreng gitu ya. Enggak, 10.000 itu mah 10.000 duit ya. Ini 10.000 langkah per hari nih, yang dianggap sebagai target ideal untuk mencapai hidup sehat ya. Tapi ternyata nih, teman Pro 2, manfaatnya udah bisa dirasain meski jumlah langkah kamu belum mencapai angka itu. Studi menunjukkan bahwa hanya dengan 4.000 langkah per hari, nah, risiko kematian dini dari berbagai penyebab udah mulai menurun tuh berkat jumlah langkah tersebut. Bahkan di 2.300 langkah aja sebenarnya udah cukup juga ya untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau fokus kamu sekarang kayak biar jantungnya sehat, 2.300 langkah juga udah cukup sih, teman Pro 2. Meski begitu nih, semakin banyak kita bergerak, tentunya makin besar juga manfaat kesehatannya. Nanti kita bahas lagi info seputar kesehatan malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sampai nanti jam 9 masih di Pro 2 FM RR Padang, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodo FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, selain dari segi aktivitas fisik gitu ya, dari makanan ternyata juga sebaiknya kita atur, teman Prodo, untuk menjaga kondisi tubuh tetap dalam keadaan yang fit gitu ya. Nah, makanan-makanan yang direbus sebenarnya mampu memberikan nutrisi yang lebih maksimal karena diolah secara sederhana gitu ya, teman Prodo, dan kandungan di dalamnya juga tidak terlalu menguap. Kalau digoreng kan udah kayak diserap banget gitu ya, sari-sari dari makanan yang kita olah. Jadi yang masuk ke dalam tubuh tersisa sedikit tuh kandungan, misalnya vitamin atau protein atau mineral gitu ya, teman Prodo, atau karbohidratnya. Nah, beberapa makanan yang direbus ternyata memberikan banyak manfaat terhadap kesehatan, teman Prodo. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi asupan lemak dan kalori. Karena perebusan tidak membutuhkan tambahan minyak atau lemak ya, beda dengan metode kayak menggoreng atau menumis. Nah, ini secara langsung ya, teman Prodo, menurunkan kepadatan energi makanan juga. Konsumsi lemak berlebih, terutama lemak jenuh dan trans, ini berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Metode memasak seperti menggoreng, ini bisa meningkatkan kandungan kalori secara signifikan karena penyerapan minyak ke dalam makanan, teman Prodo. Sebaliknya nih, makanan yang direbus mempertahankan kandungan energi yang lebih rendah. Dan dalam jangka panjang, teman Prodo, pola makan rendah lemak ini yang berlebih gitu ya, berkontribusi pada pengendalian berat badan dan penurunan resiko obesitas. Ini jadi alasan mengapa tuh, teman Prodo, makanan yang diolah dengan direbus sering direkomendasiin dalam diet klinis maupun program penurunan berat badan.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Tomat berdua, makanan yang direbus juga punya manfaat yang lainnya ya. Proses memasak dengan suhu tinggi dan kering seperti manggang atau menggoreng ini dapat menghasilkan senyawa berbahaya loh, tomat berdua, seperti heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbons. Nah, senyawa ini dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker loh, tomat berdua. Sebaliknya, kalau direbus nih tomat berdua menggunakan suhu yang lebih stabil ya dan juga berbasis air sehingga pembentukan senyawa tersebut jauh lebih rendah. Studi menunjukkan bahwa metode memasak berbasis air ini cenderung menghasilkan lebih sedikit senyawa karsinogenik ya dibandingkan metode kering bersuhu tinggi. Jadi ya, memilih makanan merebus atau makanan yang direbus nih tomat berdua juga dapat mengurangi paparan zat yang berpotensi merusak sel dalam jangka panjang. Jadi gitu ya teman berdua, diutamakan makanan-makanan yang diolah dengan cara direbus. Misalnya kayak singkong rebus, terus labu rebus gitu ya, telur rebus atau mie rebus boleh juga kali ya teman berdua, apalagi cuacanya kayak gini.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sharing time malam hari ini alias di Kopsteng, teman Pro 2, jam 9 sampai nanti jam 11. Nah, kita balik lagi nih ngebahas hal-hal yang ringan-ringan aja, teman Pro 2, tapi punya satu pembahasan spesifik. Nah, kalau di hari Selasa nih, teman Pro 2, topik kita yaitu seputar film. Kamu pernah gak sih nonton film, teman Pro 2? Ya pernah dong ya, apalagi sekarang kayak film itu bisa kamu tonton di berbagai platform ya, teman Pro 2. Ada yang online, ada yang konvensional, terus ada yang gratis, ada yang berbayar juga, teman Pro 2. Semuanya tergantung pilihan kamu mau memilih nonton yang mana. Kalau yang eksklusif ya biasanya berbayar sih ya, teman Pro 2. Atau kalau yang gratis bisa di mana ya, di YouTube biasanya ada tuh, teman Pro 2. Tapi butuh waktu yang lebih lama untuk kamu bisa nonton misalnya film yang dirilis tahun kemarin baru kemudian dirilis di YouTube channel perusahaannya 2 tahun atau 3 tahun setelah dirilis gitu ya, teman Pro. Jadi film-film yang udah lama. Kalau film-film baru mah ya udah, kamu nontonnya kalau enggak di bioskop gitu ya, teman Pro 2, atau di online kalau emang udah dirilis secara online juga di berbagai platform, teman Pro 2, yang mungkin kamu juga berlangganan gitu ya. Nah, ngomongin soal film nih, selain juga dengan banyak platform ya, teman berdua, tentunya juga punya banyak genre yang bisa kamu pilih ya enggak, teman berdua. Entah itu film horror atau film romance, teman berdua, atau film bergenre action, teman Pro 2. Apalagi kalau action ya kayak mengangkat budaya-budaya lokal gitu ya. Misalnya ada pencak silat di dalam filmnya, dia filmnya berbentuk film action, ada berantem-berantemnya gitu, tapi memadukan seni berantem yang emang berantem aja gitu, teman Pro 2, terus ada mungkin pencak silatnya. Atau lebih amaze lagi nih, kita sebagai warga Sumatera Barat, ada silenya mungkin di dalam filmnya, padahal yang memerankan atau latar belakang ceritanya mungkin, atau background tokohnya mungkin bukan orang Minang ya, tapi orang di daerah mana gitu, bahkan di luar negeri. Terus kalau memasukkan unsur Sumatera Barat dan salah satunya sile gitu ya, teman Pro 2, mungkin kita juga tertarik untuk nonton gitu loh. Kamu pernah gak sih nonton film yang ada unsur-unsur silenya gitu, teman Pro 2? Kalau pernah, gimana menurut pendapat kamu, teman Pro 2? Itu film yang bagus dan emang menggambarkan sile secara benar atau ya sebagai tempelan aja? Tapi kita gak ngebahas sile malam hari ini, teman Pro 2. Kamu pernah nonton film gak sih yang berhubungan sama sifat malas, teman Pro 2? Kamu nonton film yang ada karakter di dalamnya yang punya sifat yang malas gitu loh, teman Pro 2. Kadang ada juga ya yang malas karakternya tapi punya kelebihan juga. Kayak dia malas tapi jago gitu ya. Malas tapi punya bakat yang luar biasa gitu dalam hal tertentu. Sehingga nanti ya walaupun dia malas, udah ketutup tuh sama bakatnya yang luar biasa gitu ya, teman Pro 2. Nah, kamu ceritain dong film tentang karakter yang punya sifat malas, teman Pro 2.
atau film tentang hal yang berhubungan dengan malas gitu ya, yang pernah kamu tonton atau yang jadi favorit kamu di 0751274482 atau di WhatsApp kita di 0811665908. Sambil kita ngebahas nih salah satu istilah yang disebut dengan lazy ambitious Tomo Pro 2 dan gimana cara mengatasinya di Kopsteng malam hari ini di Pro 2 FM RRD Padang, teman terbaik kamu.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Apa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Kamu berdua, pernah gak sih kamu merasa punya banyak mimpi dan target yang besar gitu ya? Tapi sulit nih mengambil langkah untuk mewujudkannya. Kamu mungkin udah nyusun tuh berbagai rencana, bikin strategi yang ingin dicapai, sampai membayangkan kehidupan yang diimpikan gitu ya, kamu berdua. Tapi ketika saatnya mulai bertindak, rasa malas, takut gagal, atau kebiasaan menunda nih justru membuat semua rencana itu berhenti ya di dalam kepala. Jadi ya nggak sempat benar-benar bikin sebuah action gitu ya, teman-teman berdua. Nah kondisi ini belakangan lagi ramai loh dibahas di media sosial, teman-teman berdua, dengan istilah lazy ambitious. Meski bukan istilah psikologi resmi nih, teman-teman berdua, lazy ambitious sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang punya ambisi besar, tapi kesulitan untuk mengambil tindakan nyata dalam mencapai tujuannya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lazy ambitious ini, teman-teman berdua, dan gimana cara mengatasinya? Kita kenalan dulu sama istilahnya. Yang mana nih, teman-teman berdua, dari berbagai sumber yang dirangkum, istilah ini tuh populer untuk menggambarkan seseorang yang punya mimpi, tujuan, dan ambisi besar tapi belum mampu mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya ya. Orang dengan kecenderungan ini biasanya punya banyak ide dan rencana tapi terus menunda untuk memulai karena berbagai alasan, kayak misalnya takut gagal gitu, seperti yang kita bahas tadi, teman-teman berdua, atau nanti ujung-ujungnya hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Jadi ya daripada kecewa di ujung, dia memilih untuk nggak bertindak di awal. Gitu loh, teman-teman berdua, sederhananya. Gibbon Hossain, seorang penulis, mengatakan bahwa kebiasaan menunda ini seringkali bukan disebabkan oleh rasa malas semata ya, teman-teman berdua, tapi juga karena ketakutan akan kegagalan. Akibat ini, berbagai impian dan rencana yang sebenarnya udah tersusun baik gitu ya, pada ujungnya hanya jadi angan-angan. Padahal nih, teman-teman berdua, kamu punya kemampuan loh sebenarnya untuk mengambil langkah kecil dalam memulai perjalanan menuju tujuan kamu.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati. Dibuka. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
5: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Teman Pro 2, cara untuk mengatasi yang namanya lazy ambisius itu teman Pro 2 ternyata bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama nih, kamu tuangkan dulu isi pikiran di atas kertas. Karena terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan, ini sering kali membuat seseorang nih, teman Pro 2 justru jadinya nggak bergerak gitu ya. Coba deh, kamu tuliskan semua pikiran, kekhawatiran, atau tujuan yang ingin kamu capai. Nah, cara ini bisa membantu mengurangi beban pikiran sekaligus membantu kamu melihat permasalahan dengan lebih jelas, teman Pro 2. Nah, berikutnya kamu tentuin prioritasnya mau kayak gimana nih. Memilih banyak mimpi bukanlah hal yang salah sebenarnya, teman Pro 2. Tapi mencoba mengejar semuanya sekaligus, nah ini nih justru bisa membuat kamu jadi kewalahan. Ingat loh teman Pro 2, kamu cuma satu, sementara mimpinya banyak. Ya gitu ya teman Pro 2. Jadi ya, tentuin dulu tujuan ya. Yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu menurut kamu gimana gitu. Nah, kamu atur lagi tuh skala prioritasnya, teman Pro 2. Jadi ya, ini tuh nanti manfaatnya biar kamu nggak kehabisan energi ya, dan fokus kamu nggak terbagi ke terlalu banyak hal. Dan abis itu, kamu susun rencana yang realistis, teman Pro 2. Setelah menentukan prioritas, kamu bikin rencana yang sederhana dan mudah untuk dilakukan ya. Pecah tujuan besar jadi langkah-langkah kecil sehingga merasa lebih ringan untuk dijalankan. Rencana yang realistis ini bisa membantu kamu jadi lebih konsisten dibandingkan menetapkan target yang terlalu tinggi nih sejak awal. Nah, kurangi juga mikirin penilaian orang lain. Karena ya, rasa takut terhadap komentar atau penilaian orang lain gitu ya teman Pro 2. Apalagi yang lagi kamu kerjain bisa diakses sama banyak orang gitu. Nah, itu kemungkinannya untuk di komen sama berbagai macam jenis orang dan berbagai macam jenis komentar sangat mungkin terjadi ya teman Pro 2. Yang harus kamu lakuin adalah fokus selama tujuan yang kamu lakukan positif gitu ya teman Pro 2. Dan lebih mementingkan perkembangan diri nih dibanding mencari validasi dari orang lain.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, lazy ambisius mengapa penting untuk dihilangkan? Karena membiarkan kebiasaan ini berlarut-larut ya teman Pro 2. Ini bisa menghambat perkembangan diri. Terus perkembangan dirinya bisa macam-macam tuh, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi ya teman Pro 2. Nah, ambisi tanpa tindakan hanya akan membuat tujuan kamu jadi tetap jadi keinginan yang terus tertunda. Ada sebuah pendapat nih teman Pro 2 yang disampaikan Raghav Balasubramanian yang merupakan seorang operator sistem untuk pengusaha sekaligus penulis, yang menjelaskan bahwa mengatasi lazy ambisius jadi semakin penting di era teknologi yang berkembang pesat gitu loh teman Pro 2. Nah, perilaku lazy ambisius ini bukan berarti kamu tidak memiliki potensi ya atau kemampuan. Kebiasaan ini dapat diatasi dengan mulai untuk mengambil langkah kecil teman Pro 2, menentukan prioritas dan berani bertindak meski belum merasa benar-benar siap. Jadi ya, kalau nunggu siap nggak akan jalan-jalan gitu loh teman Pro 2 pada intinya. Jadi ya, ambisi yang kamu miliki nggak hanya terhenti sebagai rencana, tapi perlahan nih bisa berubah jadi kenyataan. Nah, kenyataannya sekarang teman Pro 2, kita selesai dulu di Kops Tank kita malam hari ini ya. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin, nanti jam 11, lanjut di jam 11 nanti ada Just Music. Terima kasih untuk kamu yang udah share juga nih teman Pro 2, film tentang sikap malas yang jadi favorit kamu atau karakter-karakternya yang punya sikap malas, tapi mungkin kamu suka sama karakternya karena dia bukan cuma malas, tapi ada alasan kenapa dia jadi malas. Terus juga ada kemampuan lainnya di balik sifat malasnya, ternyata dia punya skill, punya bakat mungkin, atau cakep atau cantik mungkin. Banyak alasan untuk kamu suka sama karakter itu dan film yang dimainkannya teman Pro 2. Kopseng akan hadir lagi besok jam 9 malam di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Kompok Pro 2, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk hari ini.

Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bil ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyela salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita ko. Cuma buang sampah le subeking takancing pangana. Ting lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Thanks.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
2: romantis. Wah, Ma, Ulan Ma.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya SRT di Kabupaten Darmasraya. Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, mengatakan keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan 50 kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Kota Pariaman menambah 1 unit mobil skylift atau mobil tangga hidrolik untuk mempercepat perbaikan dan juga pemeliharaan fasilitas umum, terutama lampu penerangan jalan. Armada baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan pengadaan 1 unit mobil penerangan jalan umum atau PJU bertujuan untuk menunjang kinerja Satgas PJU di lapangan agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Yota, kebutuhan mobil skylift muncul seiring banyaknya laporan masyarakat mengenai lampu jalan yang rusak serta pohon-pohon tinggi dengan ranting dan dahan yang mengganggu aktivitas umum dan perlu segera dipangkas. Ia juga menjelaskan mobil operasional sebelumnya sudah tidak lagi mampu mendukung pekerjaan di lapangan karena telah mengalami kerusakan dan berusia lebih dari 21 tahun. Informasi terakhir, teman Pro 2, rangkaian HJK Padang ke-357 akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani, mengatakan telah menyusun skema pengaturan arus lalu lintas, pengalihan udara, hingga pemetaan lokasi parkir di setiap titik kegiatan. Yudi menyampaikan seperti untuk Festival Telong-Telong yang diselenggarakan pada 6 Agustus di Pantai Padang, sisi barat Jalan Samudra ditutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 00.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, sisi timur diberlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi pengunjung. Selanjutnya, untuk kegiatan eksploria dan gastronomi market pada 7 hingga 10 Agustus di kawasan Batang Arau, akses kendaraan ditutup dari Simpang Tiki hingga Padang She pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Pengendara dari Jalan Nipah diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam, lalu peresmian jembatan Hiddelsheim dan penanaman pohon pada 7 Agustus, tamu undangan diarahkan melalui jembatan Siti Nurbaya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi semuanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada pada pagi hari ini ya.
0: Yes, selamat ini pagi barengan sama Rini pagi hari ini teman Pro 2 dan juga ada Dik Atan di sini. Asik.
1: Atan, ya, the handsome one teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu semua. Tapi kalau aku sampai jam 10 aja ya. Nanti kamu bakal dilanjutin kebersamaannya di jam 10 sampai jam 12 sama Rini Kamal. Nanti juga bakal sampai sore kayaknya Rini Kamal kalau
0: oh iya, terima kasih. Kayaknya nih radio emang hidup gara-gara siapa? Gara-gara aku.
1: Wow.
0: Emang apa dari apa menyalakan daripada dari menghidupkan sampai mematikan? Emang semuanya ada di aku. Semuanya ada di aku nih, teman Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 ya.
0: Anyway, teman Pro 2 kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yo.
0: So, teman Pro 2, tenang saja kita bakal berbagi informasi buat kamu di pagi hari ini dan juga nanti kita bakal ngapain ya, nanti ditungguin deh teman Pro 2
1: pastinya banyak obrolan yang bakal kita lakukan ya, lakukan gak? Dan iya, juga tentunya bakal banyak hiburan untuk menemani aktivitas, kegiatan, persiapan semuanya yang bakal kamu lakukan dimanapun teman Pro 2 pada pagi hari ini ya. Semoga semuanya sehat selalu nih, bangun-bangun, jangan lupa afirmasi positif hari ini.
0: Betul.
1: Terima kasih sama diri sendiri yang masih sehat. Wow. Walaupun kalau aku ya hanya bisa menyemangati karena ini nggak tahu kenapa tenggorokan ini lagi agak
0: tenggorokannya lagi sakit Pak Ji, batuk Pak Ji, gimana dong? Gimana dong? Tapi nih teman Pro 2 hari ini semoga hari ini cerah lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin,
0: hari ini cerah lagi.
1: Alhamdulillah ya, kemarin untung hujannya masih ada hujan sih tapi
0: Bentar doang.
1: Sampai sore dan malam tadi syukurnya alhamdulillah enggak ada dan semoga banjirnya juga udah surut ya di beberapa titik ya.
0: Iya, betul. Dan ini juga teman Pro 2 kita berharapnya beberapa tempat yang memang tergenang kemarin ya beberapa hari yang lalu sama banjir sudah bisa bersih kembali, sudah bisa ditempati kembali dan sudah bisa dirasakan kenyamanannya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya Tan ya. Tapi
1: betul
0: kayaknya
1: sekali.
0: Pagi hari ini teman Pro 2 kita mau warming up terlebih dahulu. Kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2, kita ke Foo Fighters Rescued.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Lagi santai di sore hari.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Ya, betul sekali Kak Rini. Ini di jam 6 kali ini Kak Rini. Ini selain lagu-lagu yang bakal kita putarkan untuk didengarkan dan dinikmati bersama-sama agar menaiki mood buster kita. Menaiki mood buster enggak tuh?
0: Iya, gimana menaiki mood buster? Maksudnya apa nih mood buster? Seperti wahana di tempat permainan nih. Mood buster untuk bisa untuk ngeboosting mood, bisa menaiki mood buster. Ini kira-kira di mana, di wahana mana ada yang namanya mood buster?
1: Iya, nah, kali ini kita juga bakal ngasih informasi tentunya untuk teman-teman Pro 2.
0: Apa sih tuh? Emang kenapa, Tan? Ada apa sih?
1: Ini informasi dari Sumatera Barat tentunya. Walaupun bukan kota Padang ya, lebih tepatnya di Padang Panjang.
0: Padang Panjang, kenapa? Ada apa di Padang Panjang?
1: Jadi, tanya. Pemko Padang Panjang itu buka sekolah keluarga angkatan 2. Wah, ini berarti udah ada angkatan pertamanya untuk 80 ibu kali ini.
0: Oke, sekolah keluarga. Ngapain sekolah keluarga? Sekeluarga pergi sekolah gitu. Gak, apa gimana?
1: Jadi karena memang untuk menyiapkan generasi yang berkualitas dimulai dari keluarga tentunya kan. Karena pendidikan karakter anak itu juga dari keluarga juga. Pasti butuh yang namanya kayak persiapan lah.
0: Persiapan menjadi orang tua.
1: Betul banget.
0: Nah, itu ya. Jadi teman Pro 2 di sekolah keluarga ini, orang-orang ini ya, ibu-ibu yang mengikuti ini itu diharapkan bisa menjalankan peran pengasuhan dan juga pendidikan untuk anak dengan lebih baik gitu, Tan.
1: Dan betul, sebanyak 80 ibu ini yang baru mengikuti, ya harapannya sih lebih banyak lagi ya. Dan juga mungkin ini jadi bisa jadi inspirasi untuk Kota Padang sendiri, pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan juga nih sekolah ibu. Kalau yang saat ini itu angkatan kedua 2026 itu resmi dibuka sama Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota kemarin Selasa 4 Agustus 2026.
0: Oke. Jadi as we know nih teman Pro 2 ya, yang namanya keluarga kan itu menjadi tempat pertama nih, lingkungan pertama juga. Dan ini juga bisa untuk membentuk karakter anak kan. Nah, peran orang tua itu sangat menentukan bagaimana seorang anak itu bakal tumbuh, berkembang dan juga mempersiapkan diri menjadi generasi penerus. Makanya nih teman Pro 2 di Padang Panjang itu dibuka yang namanya sekolah keluarga.
1: Dan kalau kita lihat ya Kak Rini ya, di media sosial juga kan sebenarnya kayaknya udah pada aware banget.
0: Betul.
1: Karena banyak istilahnya beranak doang tapi apa ya, lupa lagi itu.
0: Oh, gini.
1: Karena kan sekarang banyak orang yang belum siap secara mental maupun secara wawasan malah.
0: Iya.
1: Tapi ya mereka menikah begitu aja dan tiba-tiba anaknya ditelantarin begitu aja.
0: Ada
1: beberapa ya, enggak semuanya dan gak ada tanggung jawabnya. Makanya akhirnya orang-orang yang punya capability, kapasitas di dunia psikolog anak ataupun juga tentang pola asuh anak, itu kan beberapa bikin konten tuh. Makanya
0: betul, itu juga
1: luar biasa banget sih.
0: Iya, makanya tuh Tan, sekarang tuh dibikin yang namanya sekolah keluarga di Padang Panjang kan. Nah, bisa jadi nih teman Pro 2 kayak Fatan bilang tadi ya, ini bisa jadi inspirasi juga Tan buat kota-kota lainnya di Sumatera Barat gitu ya. Bisa contoh ini juga. Walaupun sebenarnya nih ya, di zaman sekarang itu ada yang belum mampu mengasuh anak tuh ada juga. Tapi ada juga nih ibu-ibu, orang tua milenial dan Gen Z itu yang lebih aware juga secara parentingnya. Kalau sekarang tuh juga banyak yang kayak gitu kan. Jadi supaya lebih merata, nah makanya nih ada sekolah keluarga teman Pro 2.
1: Iya, makanya keren banget ini pemerintah.
0: Iya, kayaknya Fatan harus masuk sini deh kalau kataku ya.
1: Nanti. Ini kan juga kayaknya
0: iya, kalau Fatan masuk bukan sebagai orang tua, sebagai anak.
1: Tapi kalau dilihat ya Kak, emang benar-benar sekarang dibutuhkan banget. Tapi betul juga tuh yang masalah Gen Z. Kakak ngelihat enggak Kak Rini?
0: Ya,
1: anak-anak
0: kenapa?
1: Zaman sekarang tuh kayaknya tinggi-tingginya beda ya sama ya. Mereka juga udah mulai aware sama pola makannya juga nih, sama gizinya juga.
0: Betul, betul. Karena mereka tuh ada yang orang tuanya apa ya, Gen Z ataupun milenial, jadi lebih aware juga gitu terhadap pemenuhan gizi. Kalau nih kan kalau angkatan Fatan kayaknya nih, tapi Tan, orang tua Fatan nih milenial bukan sih? Bukan ya?
1: Tahun 90-an milenial. Enggak dong.
0: Emang orang tua you lahir tahun 90-an.
1: di bawah milenial apa tuh?
0: Gen apa ya?
1: Gen apa? Gen X. Bukan dong, Gen Alpha sekarang dong.
0: Gen Alpha tuh 2012, Gen X seperti Gen X.
1: Ya itulah pokoknya.
0: Tapi gitu teman pro 2 ya. Jadi kita juga bakal lihat update-annya seperti apa nanti ya di sekolah keluarga ini. Dan semoga banget ini juga bisa menyebar ke kota-kota lainnya.
1: Betul banget Karini, karena kan memang ini bukan hanya untuk pola asuh anak, tapi juga gimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis.
0: Nah ini itu
1: disampaikan
0: dia
1: langsung sama wali kota.
0: Itu dia, nah keluarga harmonis itu kan gimana ya gitu. Kan kita sering banget nih pengen ada keluarga cemara, keluarga cemara. Nah inilah salah satu cara untuk mendapatkan keluarga cemara itu teman pro 2. Oke deh, baiklah, nanti kita bakal balik lagi ya Tan ya. Kita masih punya informasi buat kamu di pagi hari ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Aduh, matahari sudah semakin cerah nih.
0: Betul banget, ini juga udah banyak lalu lalang para pengendara dan juga anak-anak sekolah yang berangkat ya.
1: Yes, betul. Nah, ini dari arah Tan Malaka ya, Tan ya, di samping RRI, depan RRI Sudirman juga ramai banget.
0: Betul banget. Ya, semoga semuanya yang dalam perjalanan stay safe semuanya selama sampai tujuan.
1: Betul.
0: Juga semangat semuanya, apalagi untuk anak-anak sekolah nih.
1: Iya.
0: Semoga jadi generasi yang luar biasa.
1: Semoga ya. Itu mengingatkan kita ke zaman-zaman kita sekolah dulu, Tan.
0: Betul.
1: Tapi nih ya, Tan, kalau pas zaman-zaman kita sekolah kan, nah, itu biasanya kita tuh sering ngetawain nama bapak.
0: Wah.
1: Nama-nama orang tua biasanya ya. Biasanya. Tapi nih kita enggak tahu ya kenapa bisa ada tradisi itu ya.
0: Nah, itu tuh jadi pertanyaan kenapa
1: nah, betul, ya. Betul.
0: Ya?
1: Betul. Kenapa ya bisa gitu. Nah, tapi Tan, kalau misalkan di generasi kita kayaknya itu udah mulai ngasih nama anaknya yang lumayan keren supaya apa? Supaya nanti cucu-cucunya kalau diketawain sama orang tuanya keren gitu.
0: Anti mainstream ya.
1: Anti mainstream.
0: Tapi bisa jadi tahun depan lebih keren lagi sama ya akhirnya.
1: Kenapa?
0: Ya, bisa jadi tahun depan lebih keren lagi akhirnya sama aja.
1: Iya sih ya.
0: Ke tahun depan maksudnya
1: di generasi berikutnya depan, masa depan ya. Nah, tapi itu Tan, kalau ngomongin soal nama-nama yang keren-keren nih, ini ada beberapa nama yang kita juga enggak expect ada di Indonesia.
0: Apa tuh, Kak?
1: Nah, jadi tuh Tan, ternyata dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, itu dalam datanya tuh teman Pro 2.
0: Oh, yang kemarin ya, iya. Yang lagi rakornas itu ya.
1: Iya, betul. Ini jadi ramai banget karena katanya banyak anak yang diberi nama dengan tokoh anime di Indonesia. Tuh bayangin gimana dong.
0: Wah.
1: Aduh, gimana ya?
0: Bener-bener kayak mau anti mainstream banget ya. Masalahnya Kak, emang kalau generasi sekarang tuh nama-namanya susah semua beneran deh. Yang aku tahu tuh generasi Z, generasi ya kita generasi Z kan ya?
1: Z.
0: Iya, generasi Gen Z aja udah lumayan susah-susah namanya. Ditambah lagi nih enggak tahu nih kenapa tiba-tiba mungkin saking sukanya. Emang Karini suka enggak sih sama anime, Kak?
1: Kalau aku tuh anime enggak terlalu.
0: Enggak
1: terlalu,
0: ya.
1: Terlalu suka. Tapi ya nonton, ada yang ditonton tapi enggak yang segimana banget sampai ada yang nih teman kita ada yang tanda tangannya sampai logo Naruto.
0: Tapi kalau aku juga Karini emang nggak terlalu banget, tapi emang ada beberapa anime yang aku tonton. Kenapa aku tonton? Karena aku suka yang aksi-aksi itu kan efek-efeknya tuh keren banget kan. Nah, masalahnya ada juga orang yang nggak tahu kenapa sebegitu cintanya sama animenya, sama karakter-karakternya. Dan ternyata saking sukanya mungkin bisa jadi sampai memberikan nama anaknya nama karakter dari anime tersebut ya.
1: Betul.
0: Ini menarik banget ini jadi Karini ya.
1: Betul. Tapi nih teman Pro 2 yang paling banyak itu ternyata adalah mungkin kita tahu ya, Naruto tuh pengaruhnya besar banget.
0: Wow.
1: Suka banget gitu sama Naruto tuh banyak banget orang-orang yang kayak gitu teman Pro 2 sampai dengan nama Uzumaki. Naruto kan namanya Uzumaki Naruto ya?
0: Iya.
1: Itu ada penduduk di Indonesia yang punya nama Uzumaki 190 orang. Bayangin 190 orang
0: ini
1: dengan
0: berarti kayaknya Gen Z, anak dari Gen Z atau Gen Millennial semua nih. Karena kan memang
1: iya,
0: Gen Millennial sama Gen Z itu ditemani tuh masa kecilnya sama Uzumaki Naruto.
1: Betul, real sih itu Tana.
0: Jadi kayak pasaran gak sih Kak? Karena kan
1: yang jatuhnya jadi pasaran,
0: pasaran
1: ya?
0: Pasaran, kalau sebelumnya kan orang-orang kayaknya juga cari nama yang lain-lain tuh biar gak terlalu pasaran lagi dengan nama-nama yang sebelumnya. Tapi menggunakan nama anime jadi akhirnya ternyata banyak 190 orang yang menggunakan nama Uzumaki. Ada juga
1: yang mana lagi?
0: Nobita,
1: bayangin nih milenial masa kecilnya ditemani sama Nobita dan Doraemon. Sampai nama anaknya dikasih Nobita. Nah, menurut aku tuh sebenarnya mungkin gak apa-apa juga ya Tan. Cuman kan kalau kita kasih nama anak Nobita, masa kita anaknya mau stuck di kelas 4 SD kan gak mungkin?
0: Enggak.
1: Soalnya Nobita kan stucknya di kelas 4 SD doang, gak naik-naik kelas. Di situ-situ doang tuh. Di situ-situ doang. Tapi itu ya Tan, selain Nobita ada Sasuke. Nah, ini masih dari Naruto Universe nih teman Pro 2. Betul gak? Terus ada Naruto juga. nggak nyangka deh nama Naruto beneran dikasih nih. Ada teman pro dua.
0: Kalau Uzumaki kan masih ada kesan di Jepangannya gitu kan, artinya ya, yang nggak terlalu ke karakternya banget kan, masih masuk lah. Ini bener-bener langsung Naruto-nya.
1: Bener, langsung Naruto-nya. Terus ini Naruto tuh punya klan gitu kan, Uchiha. Yeah.
0: Itu Uchiha kayaknya klannya Sasuke deh.
1: Sasuke ya?
0: Iya.
1: Nah, kayak aduh gimana ya, sangat Naruto mania mantap nih ternyata orang-orang Indonesia. Tapi nggak cuma dari Naruto
0: ada juga dari One Piece ternyata.
1: One Piece, Luffy.
0: Ini ada di Luffy-nya,
1: di Luffy.
0: Eh kalau Luffy kayaknya lumayan masih agak masih agak dikenal namanya, kayak Luffy kan ada juga tuh kali ini makanya.
1: Betul betul. Nah tapi itu selain Luffy nih, Shin-chan kayak apakah anaknya akan berbicara mama gitu sih. Terus masih ada lagi nih Tan, Boruto tuh anaknya Naruto bukan sih?
0: Iya betul, Boruto anaknya Naruto. Yang animenya juga udah hadir sih.
1: Oh iya ya, tapi itu nggak se wow Naruto katanya. Betul. Katanya sih. Ya duduh, ini banyak banget ya teman pro dua.
0: Usopp juga dari One Piece.
1: One Piece.
0: Usopp tuh yang agak lucu tuh, dia lupa nih Usopp nih siapa nih.
1: Usopp yang ini yang rambutnya keriting Tan. Usopp yang rambutnya keriting.
0: Iya salah.
1: Usopp kalau yang rusa tuh siapa ya namanya? Lupa lagi.
0: Iya, aduh.
1: Yang rusak bukan Usopp yang matanya agak gede, terus hidungnya terlalu mancung. Iya kan? Kalau di animenya gitu panjang banget tuh hidung.
0: Pinocchio tuh.
1: Iya, terus rambutnya keriting. Nah, itu Usopp. Nah,
0: Inuyasha.
1: Padahal nih kenapa dikasih nama Usopp ya? Di Indonesia kan ada Asep. Kenapa harus dikasih Usopp?
0: Betul.
1: Kenapa ya?
0: Nah, ini kayaknya menarik untuk pembahasan kita, untuk obrolan kita selanjutnya nih Karini ya.
1: Boleh. Nanti kita bakal balik lagi Tan ya.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal kayaknya kita mau membantu Dukcapil dulu nih teman Pro 2. Siapa tahu ada lagi nama-nama yang
0: mungkin boleh teman-teman Pro 2 yang juga mau cerita ini, rekan-rekannya. Oh, rekanku namanya juga seperti ini. Boleh.
1: Oh
0: banget.
1: Iya, boleh. Nama-nama unik di Indonesia ya. Siapa tahu nanti ada namanya yang ini, yang benar-benar cuma ada satu di Indonesia. Woi, keren banget tuh kalau kayak gitu ya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita ke yang satu ini dulu teman Pro 2. Stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.